0: tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
1: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
4: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan satgas darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di satgas darat, Pak Presiden.
2: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
3: Siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih.
7: Udah anggap
6: aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
7: banjir,
6: gempa. Terus gempa, kurang dua kali kita ya.
8: Pak, dengan ada bencana ini Kota 3 aman nggak Pak?
6: Aman.
7: Ya. Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
7: Berarti masih sesuai target pemerintah?
6: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
3: Ini adalah

0: Bidang Raca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
0: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Oke, kalau menurut pendapat aku, terkait langkah yang diambil oleh Presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif. Karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Begitu, Mbak.
4: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
5: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani, memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
6: editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI.

0: alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Saksikan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara

0: konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik sama Republik Indonesia Samarinda, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda info kebencanaan bersama dengan BPBD Kaltim. Dan di pagi hari ini akan kita dengarkan uraian informasi dari Pak Muryono. Silakan Pak Muryono.
1: Baik, terima kasih rekan Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur akan melaporkan perkembangan kejadian karhutla dan perkembangan pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Edisi hari Selasa 8 September tahun 2026. Kami akan awali informasi mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan data BMKG periode hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 hingga pukul 07.01 hingga 17.00, tercatat sebanyak 777 titik panas atau titik hotspot terbanyak terdeteksi di wilayah Kabupaten Brau sebanyak 361 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 176 titik, Kabupaten Kutai Timur 94 titik, Kabupaten Pasir 64 titik, dan Kutai Barat 62 titik. Sementara Samarinda tercatat 10 titik, Mahakam Ulu 6 titik, dan Kota Bontang 4 titik. Sedangkan di wilayah Balikpapan dan Penajam, Pasir Utara tidak terdeteksi adanya titik hotspot pada periode pengamatan tersebut. Pendengar, untuk kejadian karhutla, penanganan dilakukan di sejumlah wilayah. Meliputi Kabupaten Pasir tercatat 13 titik lokasi kebakaran dengan total luasan berdasarkan laporan sekitar 29,3 hektar. Sebanyak 13 lokasi telah tertangani, sementara 2 titik masih dalam pemantauan petugas karhutla Kabupaten Pasir. Untuk di wilayah Kabupaten Brau, tercatat sejumlah karhutla dengan luasan terbakar sekitar 16 hektar. Kabupaten Penajam Pasir Utara, kebakaran lahan terjadi di kawasan Sukomulyo, Kecamatan Sepaku. Terdapat luasan sekitar 10 hektar. Api telah ditangani dan petugas telah kembali ke posko untuk siaga kembali. Kabupaten Kutai Barat, 2 kejadian karhutla di Kecamatan Barong Tongkok, Kampung Sumbersari dan Kampung Engkuni Pasek, menghanguskan sekitar 1,8 hektar lahan. Dan di Kutai Timur, kebakaran lahan di wilayah Kecamatan Sangatta Utara menghanguskan sekitar 0,5 hektar. Sementara Kota Samarinda terdapat 5 lokasi kebakaran lahan dengan total luasan sekitar 0,52 hektar. Di Kota Balikpapan juga kejadian di kawasan Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur, terdapat sekitar 1 hektar. Kondisi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa cuaca panas, lahan yang kering, angin kencang, dan keterbatasan sumber air. Untuk sementara juga terjadinya akses menuju lokasi di beberapa wilayah titik kejadian sulit dijangkau oleh tim petugas. Dampak karhutla juga mulai telah dirasakan pada sektor transportasi udara ya. Kabut asap mengganggu di sejumlah penerbangan perintis dari Bandara APT Pranoto menuju ke kawasan Datah Dawai dan Datah Dawai ke Melalan Melak juga mengalami penundaan maupun pembatalan. Mengingat jarak pandang di Bandara Datah Dawai di bawah batas minimum operasional. Sementara untuk rute Samarinda Long Apung, kondisi sudah mulai kondusif dan dapat dilakukan untuk penerbangan sesuai dari petunjuk ATC. Untuk mendukung penanganan karhutla di Bandara APT Pranoto, pada hari ini juga akan direncanakan persiapan bombing. Untuk itu kami juga menghadapi kondisi yang masih berpotensi memicu adanya karhutla. Masyarakat tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan tidak melakukan pembakaran lahan serta tidak meninggalkan api tanpa pengawasan. Terlebih jika ada kejadian agar segera dapat melakukan atau menginformasikan kepada petugas terkait. Mari bersama cegah karhutla, tetap bakar hutan dan lahan, kita jaga alam, alam jaga kita. Demikian informasi kebencanaan dari Pusdalop BBBD Provinsi Kalimantan Timur. Mewakili rekan yang bertugas, Muriana melaporkan. Assalamualaikum, kembali Mbak Tita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muriono untuk informasinya.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersamanya di Tanania di rangkaian Samarinda pagi ini. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti opini publik Selamat Pagi Kaltim yang dirangkai dengan dialog interaktif Halo Kaltim, di mana topik hari ini akan membahas mengenai 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan selengkapnya bersama rekan Rizky Mulyanata.

0: saudara pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali pada Selamat Pagi Kalimantan Timur, edisi hari ini, hari Selasa ya, 8 September 2026. Bersama saya bertugas Rizky Multinata. Di kesempatan pagi hari ini akan menemani kesempatan untuk merapat pukul 9 nanti. Nantinya kita akan berdiskusi bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ibu Ririn Sari Dewi dan juga Kepala Stasiun RRI Samarinda Ibu Siti Sarasulan. Ya, kalau di angka 81 tahun ya, bukan waktu yang singkat sejak berdiri per 11 September 1945, RRI telah melewati berbagai perubahan zaman dari radio perjuangan hingga memasuki era digital. Ya, hari ini masyarakat tidak lagi hanya mendapatkan informasi melalui radio, dari media sosial, platform digital, dan juga berbagai kanal informasi yang hadir dalam genggaman, yang membuat pilihan masyarakat semakin beragam. Ya, namun Radio Republik Indonesia tetap membawa mandat sebagai lembaga penyiaran, bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menghadirkan ruang yang dapat mempertemukan suara masyarakat, pemerintah, dan berbagai kelompok secara berimbang. Di usianya yang ke-81 ini, pertanyaannya bukan hanya apakah masyarakat masih mendengarkan RRI, tetapi lebih jauh apakah RRI masih menjawab kebutuhan masyarakat hari ini. Anda bisa berbincang di Radio Republik Indonesia di sebelahan pagi hari ini, di Selamat Pagi Kaltim edisi hari ini ya. Anda bisa menelpon kami di 0541 743 4955, atau di 0541 736 5666, atau di 0811 554 4976. Kan informasi RRI sudah cukup cukup cepat, apakah suara masyarakatnya benar-benar mendapatkan ruang di tengah banjirnya informasi digital yang membuat RRI tetap dipercaya. Ya, di selamat pagi ini ada Bung Ridwan dari Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Ridwan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
0: Salam sehat selalu
1: ya. Jadi temanya tentang Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya.
0: Iya.
1: Ini banyak ini kalau Bang Rizky sama pemimpin redaksinya mau dengar sih. Saya ya ingin mengevaluasinya gitu kan. Apa sih yang harus obsesi ke depan gitu kan, caranya terpenuhi nggak dari deskripsi radio itu kan ada 5 huruf. Aku mulai dari 8 dulu ya. Jadi dialog evaluasi program acara nasional. Nah itu 8 itu. Jadi deskripsinya 8 evaluasi program acara nasional. Satunya itu adalah satu stasiun transmisi udara gitu kan, yang mentransmisikan ke kami-kami pendengar ini, baik itu secara digital atau manual gitu kan. Nah, yang manual aja yang di 7 kabupaten dan 3 kabupaten kota itu kan hanya di Samarinda yang bisa dengar. Ya, kadang-kadang di Balikpapan. Itu masih belum terbaiki gitu. Kata Bung Kamal 3 bulan lagi gitu kan, recordernya rusak, bisa berkecil dan lain sebagainya. Itu catatan pertama. Kemudian radionya itu kan R-nya itu adalah sebagai rekomendasi, sebagai redaksi, A-nya sebagai atensi dan aspirasi, B-nya sebagai dialog, diskusi, digital terpenuhi sudah, I-nya sebagai informasi dan inspirasi, O-nya sebagai opini, obrolan, dan obsesi. Nah, apa obsesinya? Kerap sekali sering kami sudah dapat apa yang Anda lalu kita dipotong gitu kan. Padahal pelanggan pendengar itu hanya sedikit yang bisa menyampaikan 2 atau 3 menit aja. Pelanggan narasumbernya itu banyak sekali gitu. Jadi ada jam sesinya itu kebanyakan deskripsi aja gitu. Jadi yang disampaikan ke pendengar itu kami mendengar, padahal yang butuh itu kan 2 tuh, pendengar, radionya sendiri, dan sumber hostnya dan narasumbernya gitu. Nah, saya ingin Anda lihat seperti Datuk Karnilia yang memberikan kebebasan, benar-benar memberi kebebasan yang tidak diputus. saya ingin Anda seperti Aiman Wicaksono, saya ingin Anda seperti siapa di Metro itu, mohon maaf, Mbak Najwa atau Mbak Nutus dan lain sebagainya yang ada di emisi itu gitu. Nah, ketika teman-teman berkomentar gitu, apapun ya, kita tahu lah public speaking-nya pendengar itu kan tidak sehebat kalian lah seperti itu. Itu kritikan kedua sumber manusianya dan maintenance-nya gitu kan. Itu masih belum terpenuhi. Nah, ini yang saya sampaikan. Kita bukan berbicara tentang digitalnya, itu sudah dari zaman sebelum RRI ini. RRI ini sudah punya sejarah yang luar biasa yang saya katakan tadi. Di tahun 1934 itu ada rekaman RRI sebelum kemerdekaan ini, yang ketika waktu itu dikirim ratu atau apa dari Jogja itu ke Belanda, rekamannya ya lewat kayak Netflix sekarang gitu, Spotify gitu kan. Nah, kalau misalnya waktu itu diundang banyak orang dan membawa bahan-bahan gamelan dan sebagainya, kan tentu di pesawat atau kapal penuh, maka direkamlah oleh RRI waktu itu gitu kan, dengan Spotify atau Netflix yang sekarang itu gitu. Artinya sudah luar biasa adaptasinya terhadap teknologi, tapi tidak memberi ruang. Saya dengar ya di beberapa stasiun itu masih banyak anda-anda dan tidak memberikan kebebasan itu. Ya saya tahu, saya tadi mengatakan banyak kurangnya lah pendengar itu gitu kan. Nah, tapi kalau dengan banyak mendengar, ketika kita diberikan seperti FM-nya Datu tadi, Datu Farmilia atau Aiman gitu kan, saya tidak ingin mengatakan mengcopy paste dari TV ya, tidak. Lebih tua kan, kalau TVRI itu kan 64 tahun atau berapa tahun gitu kan. Anda lebih tua, 81 tahun yang saya katakan tadi. Itulah saya katakan, 8 itu adalah evaluasi program acara nasional ini agar stasiun transmisi udara itu sampai gitu Bang Rizky. Dari 5 kategori radio itu tadi, kategorinya itu kan redaksi, aspirasi, dialog, inspirasi, dan obrolan dan opini itu gitu kan. Itu sudah kita dapatkan, sudah kita dengar gitu. Tapi dari manajemen hostnya itu masih banyak yang memotong itu. Saya bukan tidak sepakat apa yang memang benar Anda, itu Anda sebagai host, karena materi dan temanya memang kadang-kadang nggak nyampe juga ke kita gitu kan. Nah, saya minta ada kompeten narasumber itu yang kita berbicara tentang kalau kebakaran, tampilkanlah dari pertanahan, kehutanan, ngumpul mereka di situ seperti acara, sebuah acara itu gitu, ngumpul di situ, diberikan sesi 2 jam atau 1 jam berapa, nanti beri dialog, diskusi agar evaluasinya satu transmisi kita di udara itu satu. Oh, ini nanti yang ada jalan obsesi keluarnya gitu. Itu yang saya sampaikan di sini. Percuma juga kami sampaikan karena rekomendasi kebijakannya itu kan ada di kali yang ada di pemimpin redaksinya gitu kan, yang boleh memutus gitu. Itu sih masukan saya di pagi hari ini Bang Rizky. Mungkin siap. Itu aja Bang Rizky ya.
0: Baik.
1: Tapi mohon maaf ya, namanya saya juga kekurangan, tapi di sini lah saya dapat ilmu mendengar, jujur saja, ya kan? Ya. Maka saya berselancar di sini, jadi luar biasa digital ini dan radio ini gitu kan. Terima kasih Bang Rizky, selamat hari radio yang ke-81 tadi. Semoga radio itu menjadi redaksi, aspirasi, dialog, inspirasi, dan obsesi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat.
0: Salam sehat lalu untuk Bung Dirman dari Tanah Grogot Pasir ya, di Ustaz Pagi ini, kritiknya di kesempatan pagi hari ini, bagaimana perspektif beliau, bagaimana kita menerjemahkan ya. Ya, kalau masalah memotong-memotong itu itu ada kebijakan masing-masing, bukan dari pribadi host ya. Itu sudah ada pengarah acaranya, namun kalau kita samaratakan dengan host, dengan yang hebat-hebat di Jakarta sana, ya kita punya SOP sendiri. Terima kasih Bung Ridwan dari Tanah Grogot Pasir. Kita dengarkan dari apa namanya aspirasinya tadi. 81 tahun suara Indonesia berdaulat. adil dan makmur. Apa tanggapan Anda di kesempatan pagi ini? Ada Bung Hanya ya dari Kabupaten Kutai Barat. Selamat pagi Bung Hanya.
2: Selamat pagi Dirgahayu RRI yang ke-81 tahun ya.
0: Iya, 81
2: tahun. Semoga RRI semakin jaya di udara. Saya hanya memberi masukan saja untuk RRI Pro 1 Samarinda. Nah, kalau bisa ini sudah bertahun-tahun dulu ada pemancar relay di RRI Sendawar ini untuk Pro 1 Samarinda, tapi sampai sekarang bertahun-tahun kita minta tidak ada perbaikan. Nah, entah barang alatnya itu masih ada atau tidak ada. Nah, jadi kan belum adil itu dan merata itu. Yang kedua, dulu kalau di acara Selamat Pagi Kaltim, Halo Kaltim, itu biasa rame berebutan orang-orang masuk. Nah, itu ngantri itu tidak kalah dengan yang di Pro 3 pusat sana. Nah, yang di tingkat nasional tidak kalah. Nah, tetapi sekarang kok sepi. Nah, ini juga kalau bisa menjadi bahan evaluasi RRI Samarinda. Nah, karena kita ini kan merasa ada apa sebenarnya itu. Nah, ada apa? Kadang-kadang tidak ada penelpon, kadang-kadang lagu terus. Nah, ini juga saya berharap kepada Ibu Kepsta ini bisa menjadi bahan evaluasi. Nah, bahan evaluasi. Jadi kita ini saya mengkritisi ini bukan saya membenci, tetapi ini adalah bentuk kecintaan saya terhadap RRI. Nah, RRI itu kita jangan hanya memberikan masukan yang manis-manis, tetapi menjerumuskan. Nah, tapi kalau yang pahit-pahit untuk kemajuan, saya rasa kan tidak masalah, Bang Rizky ya. Itu jadi itu harapan saya. Nah, terus yang selanjutnya, kalau dulu RRI itu SDM-nya luar biasa. Nah, penyiar kita dulu Ari Paturahma yang luar biasa. Nah, ya kalau menurut saya RRI Samarinda ini penuh dengan SDM-SDM yang hebat. Tetapi ya saya tidak tahu apakah ada pengembangan lagi. Nah, ada pengembangan kalau bisa ya dikembangkanlah. Nah, terus yang terakhir saya juga berharap ya RRI IKN ini juga kalau bisa berita-berita tiap saat itu kan disiarkanlah perkembangan di IKN sana supaya kita tahu. Apalagi kalau saya dengar kan IKN ini kan RRI IKN kan di bawah naungan RRI Pro 1 Samarinda. Nah, jadi kita juga kepengen tahu bagaimana perkembangan sesungguhnya, karena menurut kami yang Bodo Krongo ini berita-berita yang di RRI ini berita-berita yang akurat, yang nyata, fakta, bukan berita yang dibuat-buat. Nah, termasuk ya kalau saya lihat juga ada kemajuan seperti RRI Sendawar ini, berita itu ada yang berbentuk voice ada juga yang audio, ada juga yang di media-media sosial itu sudah cukup luar biasa. Tetap semangat, santai kawan. Selamat pagi.
0: Selamat pagi untuk Bung Hanya dari Kabupaten Kutai Barat ya, yang memberikan masukannya di kesempatan pagi hari ini di topik kita 81 tahun RRI ya. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, kalau di benak Anda pendengar ya, dari tahun ke tahun ya kita akui memang pendengar kita semakin dalam hal ikut sertanya memasuk call telepon ya semakin berkurang karena orangnya itu juga, dan harapannya juga ini menjadi masukan lah tadi ya yang diinginkan Bung Hanya tadi, pendengar kita yang makin aktif juga kala itu yang masih rame-rame ya di tengah perubahan masyarakat mungkin mencari informasi yang semakin cepat dan beragam. RRI beradaban sesama dengan lembaga penyiaran yang RRI kini berhadapan dengan media sosial, bahkan konten kreator dan setiap orang yang bisa memproduksi informasi dari telepon gawai atau genggamnya. Ya, di tengah persaingan tersebut, bagaimana RRI menjawab eksistensinya sebagai lembaga penyiaran publik yang tentu menjadi tantangan sekaligus tanggung jawabnya. Dan di bagaimana dari benak Anda pendengar, apakah RRI sudah cukup dekat dengan masyarakat? Apakah suara publik benar-benar menjadi bagian dari siaran RRI, dan apa yang sedang disiapkan RRI agar tetap relevan bagi generasi hari ini dan masa depan? Ini itu ada di perspektif Anda para pendengar sekalian ya. Ya, memasuki rangkaian hari radio juga, kami juga telah melaksanakan berbagai event seperti RRI Fest yang menjadi semaraknya kala hari Minggu kemarin di Leading Sector, ya, ada lembaga punya maksud kami layanan pengembang usaha ya. Dan hari per hari ini juga RRI juga menyelenggarakan Bintang Radio ya 2026 yang menjaring bakat-bakat pemilik suara merdu ya, nantinya akan kita pertandingkan dia ya, di Creative Hub di Jalan Raja Wali ya kalau tidak salah, ex Bandara Temindung ya. Di situ nantinya akan ada lahirlah penyanyi-penyanyi yang berbakat yang ada di Kota Samarinda yang akan kita pertandingkan secara nasional nanti dipusatkan di LPP RRI. Dan ini juga menjawab eksistensi RRI juga yang menginginkan RRI harus berbenah dari waktu ke waktu ya. Dan momentum peringatan tidak cukup hanya menjadi seremoni belaka, yang menjadi kesempatan untuk membuka evaluasi. Kami juga mendengarkan kritik Anda pendengar sekaligus menunjukkan komitmen kami RRI dalam menjalankan mandat sebagai lembaga penyiaran publik. Ya, hari ini kami ingin Anda sejujur-jujurnya ya bisa mengkritik kami di corong RRI saat ini. Masih ada tersisa ada 6 menit lagi. Mungkin ada target, mungkin apa yang diinginkan para pendengar sekalian guna eksistensi RRI ke depan, karena usianya samaan dengan negara kita Republik Indonesia ini, di 0541743495 atau di 0541736566. Ya, bagaimana Anda mendengar saat ini begitu banyak pilihan mendapatkan informasi. Ya, radio tetap dituntut hadir, bukan hanya cepat menyampaikan berita tapi juga mampu memberikan informasi yang akurat, berimbang dan bermanfaat. Ya, sebagai LPP RRI kami juga memiliki tanggung jawab menghadirkan informasi untuk kepentingan publik ya, kita sebesar-besarnya yang ingin juga menjadi sarana atau kanal menjadi publisitas ya, bagi UMKM. Bahkan kami juga menerjemahkannya setiap sore itu kalau tidak salah ada UMKM berbicara ya, kalau tidak salah itu menjadi momentum masyarakat juga memanfaatkan RRI untuk memasarkan produknya di siaran RRI. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Γιάλτη.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua di Radio Republik Indonesia Samarinda di kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga para pendengar yang mendengarkan RI Digital seantero Nusantara. Ya, berjumpa lagi pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026, berkorelasi dengan Selamat Pagi Kalimantan Timur tadi, opini publik, bagaimana kita mendengarkan persepsi, mungkin saran masukan, bahkan dari doa penepan kami dari Pasir dan juga dari Kutai Barat ya. Topik kita masih dengan 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, di studio kami di Jalan Imam Amin Samarinda nomor 8 saat ini telah hadir dua Sri Kandi luar biasa sekali. Satu mengawal sabuk informasi hingga ke perbatasan. Kita sapa dulu Ibu Siti Sarsulan, Kepala RRI Samarinda. Assalamualaikum Bu Siti Sarsulan, apa kabarnya Bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, ya. Baik, sehat Mas Rizky.
1: Siap. Alhamdulillah Bu ya. Dan ya, samping Ibu Bulan ada Bu Ririn Sari Dewi, SIP MSI, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum Bu Ririn.
3: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik Bu ya?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik.
1: Beliau ini juga apa? Jadi sabuk pengaman juga dari informasi dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur tentunya. Ya, 81 tahun Radio Republik Indonesia bukan sekadar angka usia, tetap juga perjalanan panjang menjaga ruang informasi, bahkan publik Kalimantan Timur juga, dan tantangan itu semakin penting karena masyarakat menghadapi arus informasi digital yang cepat ya. Sementara wilayah Kalimantan Timur ini memiliki posisi topografi yang strategis sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Karena itu dialog ini tidak hanya membahas bagaimana RRI bertahan sebagai radio, tetapi bagaimana RRI ini sering bertumbuh juga menjadi media yang publik yang cepat, akurat dan humanis dan juga dipercaya. Tapi kita ingin dari perspektif Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu dari Ibu Ririn, melihat, kalau Ibu melihat, mendengar lah bahasanya RRI itu Bu, apa kata atau kenangan yang paling pertama kali Ibu muncul di benak Ibu, RRI di benak Ibu? Silakan Bu Ririn.
3: Terima kasih Mas Rizky. Tentunya kalau kita bicara RRI adalah salah satu media penyiaran tertua ya, dengan usia 81, kata tak lainnya terpercaya. Jadi dari zaman histori kita kemerdekaan, RRI adalah salah satu lembaga penyiaran diseminasi informasi yang dipunyai oleh pemerintah Indonesia.
1: Oke. Okay. Ya, kalau di tengah banyaknya platform digital Bu, Ibu tahu juga ada media sosial, bahkan apakah Ibu masih secara perspektif Ibu masih mendengar radio saat ini?
3: Oh, untuk sekarang masih aja. Kalau di mobil.
1: Oke, di mobil Bu ya.
3: Di mobil dan RRI tetap apa harus membersama ya, dalam program penyiaran diseminasi informasi, baik itu untuk penyebaran informasi hasil-hasil pembangunan, utamanya kita di Kalimantan Timur, di satu sisi juga edukasi informasi dan bisa menyerap aspirasi masyarakat dan juga apa untuk membantu melakukan klarifikasi untuk penangkalan hoax dan sebagainya.
1: Baik. Ya, kalau menurut Ibu juga radio ini masih memiliki tempat di hati masyarakat tidak, kalau dari perspektif Bu Ririn?
3: Tentunya masih ya, dalam usia sudah 81 tahun tetap eksis sebagai mitra pemerintah ya, untuk membersamai kita dalam penyebaran informasi, penyebaran hasil-hasil pembangunan, dan juga di satu sisi melakukan balancing untuk feedback, menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat, dan apa dibutuhkan mungkin strategi platform digitalnya mungkin lebih ke arah yang ini ya, penyiaran-penyiaran yang kayak real apa konten-konten yang lebih menarik, mengingat di Provinsi Kalimantan Timur juga 70% adalah anak generasi muda. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk RRI Kalimantan Timur.
1: Bisa dijawab langsung nih Bu Bulan. Tadi Ibu Ririn katakan eksistensinya luar biasa sekali, dari mereka juga menyebar tadi apa informasi dari pemerintah, dan juga bagaimana melihat dari Ibu juga perspektif Ibu eksistensi kita saat ini di Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Silakan Ibu Bulan.
2: Iya. Jadi tidak terasa, ya tadi sudah disampaikan Bu Ririn bahwa kita ini media tertua mungkin ya. 81 tahun itu bukan hal yang ini ya, Masya Allah. Yeah. Jadi,
1: sama dengan tahun. Republik Indonesia ya. Yeah.
2: Jarak satu bulan Bu Ririn.
1: Yeah.
2: Jadi Insya Allah kita akan tetap jaga ya, tetap komit dengan eksistensi kita, tetap kita jaga. Jadi ya kita terus akan memberikan sesuatu yang pasti terus akan kita berikan yang terbaik untuk masyarakat kita.
1: Menjawab tadi tetangan Bu Ririn, Bu, kita harus ada di media sosial, bahkan ya, real situ beda.
2: Betul.
1: Ini bagaimana, Ibu?
2: Ya. Kita sudah punya RRI digital. Nah, itu jawabannya juga kan. Selain mungkin tadi disampaikan Ibu bahwa setiap hari tidak lepas di mobil itu selalu mendengarkan radio Bu Ririn. Terima kasih. Ya, mungkin misalkan tidak di mobil, kita dimanapun di seluruh dunia, mungkin ada di luar negeri, ada di mana kita berada, kita masih tetap bisa mendengarkan RRI dari Sabang sampai Merauke. Berapa puluh RRI bisa kita dengarkan dengan Android kita. Itu perjuangan kita di multi platform, karena kita sudah masuk di multi platform era digital.
1: Ya, digital
2: itu saja. Jadi itu yang mungkin masyarakat harus tahu dan selalu kita aplikasikan, kita promosikan untuk bisa lebih diterima oleh masyarakat bahwa RRI sudah jauh meninggalkan dulu ya. Jadi kita tidak ketinggalan dengan media-media lain, dan tentunya karena kita juga media pemerintah yang mestinya Insya Allah selalu terdepan.
1: Oke, Bu, menurut Ibu Wulan Bu ya, apa yang membuat generasi muda hari ini harus mau kembali mendengarkan radio sebagai sumber informasi? Tadi kan dikatakan bahwa generasi Z sekarang ini lebih melihat tatapan ke gawai ini, banyak kan, Bu ya. Silakan Bu, kalau dari perspektif Bu Ulan.
2: Iya, ini tugas kita ya. Tugas kita untuk bisa mewujudkan, mempengaruhi anak-anak kita ya, anak-anak kita untuk bisa mencintai RRI. Nah, kita di RRI ada ada segmen yang untuk anak muda dan juga segmen untuk usia ya, di ada usia kan. Jadi itu antara lain tugas dari kita RRI untuk bisa mempengaruhi atau mengajak anak-anak kita ya, generasi-generasi setelah kami-kami ini. Mudah-mudahan ya, Insya Allah, karena kita ikhlas ya, ikhlas dan tugas mulia untuk bisa menyampaikan ini semua ke generasi-generasi penerus kita. Kita optimis. RRI optimis.
1: Ya. Keoptimisan itu bagaimana Bu melihat kita ke Bu Ririn kembali? Kalau diibaratkan RRI itu sebagai seseorang, Bu Ririn, menurut Ibu RRI ini lebih tepat disebut sahabatkah, pengawal atau pejuang informasi?
3: Tentunya kalau RRI dalam kapasitas perspektif Kominfo adalah salah satu mitra utama ya, RRI, TVRI, sebagai kita bagian ekosistem dari pemerintah. Nah, kalau kita bicara peluang ke depan, ini mungkin lebih ke penetrasi untuk inovasi tadi saya sampaikan. Kita sudah punya RRI digital, kita punya YouTube, dan YouTube adalah viewer, salah satunya adalah anak-anak muda memang yang aware terhadap berita-berita atau konten-konten yang ada di YouTube. Ini tantangannya cuma lebih ke arah mungkin improvisasi kita. Bagaimana mengemas itu menarik untuk anak-anak, dan penyampaian informasi yang cepat, tepat, akurat dan cepat, karena mereka itu viewer-viewer anak-anak itu kan kalau di YouTube kan memang agak lebih panjang ya, dibanding dengan apa di reel, di apa video-video atau yang ada di platform media sosial. Tadi dibutuhkan strategi sih apa bagaimana mengemas tadi itu lebih menarik, terus apa lebih ke apa maintenance-nya dapat, namanya clue-nya dapat. Oh iya, berita yang kita sampaikan ini seperti ini. Nah, apa misalnya kayak semacam kayak Karhut lah, bagaimana apa informasi itu mungkin improvisasi dengan semacam edukasi pakai AI atau apa yang sifatnya dibikin didesain kayak apa kartun, kayak video-video pendek kayak gitu, pesan-pesannya sampai gitu. Kalau karena anak-anak itu sekarang misalnya prefer ke bentuk cerita komik ya, kayak setengah-setengah komik gitu. Nah, itu memungkinkan sekali kita dalam hal ini RRI membersamai kita untuk inovasi-inovasi seperti itu. Jadi anak-anak lebih prefer tertarik daripada satu hal yang cuma berita, misalnya sifatnya edukasi. Nah, itu bisa dikemas berbentuk kayak narasi di komik-komik. Itu contohnya ya, contohnya
1: seperti itu ya.
3: Sebuah inovasi yang dinarasikan, terus ada gambar kartun apa yang sifatnya sebenarnya edukasi kita untuk infiltrasi edukasi ke masyarakat, misalnya dalam mitigasi bencana karhutla contohnya ya. Salah satu sampel contohnya.
1: Ya, kita juga undang para pendengar di kesempatan pagi hari ini, ibu-ibu sekalian, ada di, Anda bisa bertelepon kepada kami di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line telepon kami, WhatsApp kami 0811547114 sekian ya di kesempatan pagi hari ini. Ya, sebelum ke penelpon kembali, sebelum diterima Bung Gesta, Bu Ririn, mungkin pemerintah kan memerlukan juga media yang apa bahasanya mampunya membersamai dari kebijakan pemerintah provinsi sejauh ini, Bu ya. Mungkin dari segi keunggulan RRI dibanding dengan media digital apa lainnya, Bu, yang dapat disampaikan informasi publiknya, apa, Bu, dari kacamata Ibu Ririn sendiri, Bu, sejauh ini?
3: Kalau secara ini mitra ya, selama ini kita sustainability ya, telah melakukan kerjasama dan apa outputnya optimal aja ya untuk membersamai, utamanya untuk streaming, untuk berita-berita kita pasti libatkan terus RRI ya, dan alhamdulillah hubungan dan kerjasama itu bagus aja. Cuma ya itu tadi apa untuk mungkin kita bicara tantangan diseminasi informasi publik ke depan, salah satunya ya dibutuhkan inovasi itu masih pengemasannya ya, pengemasannya bagaimana ke depan apa lebih banyak pemirsa, bagaimana ke depan apa feedback yang kita dapat dari masyarakat itu bisa kita sama-sama memberikan problem solving untuk apa akses informasi ke masyarakat. Karena kalau RRI kan sampai ke daerah-daerah ya, apa siaran frekuensi apa itu kan sampai ke Mahakam Ulu, ke mana, apalagi sudah berbasis digital, jadi memungkinkan akses informasi-informasi yang kita sampaikan lewat penetrasi apa kerjasama RRI itu bisa tersampaikan sampai ke pelosok.
1: Oke. Ya, kita terima dulu Bu Wulan dan juga Bu Rin telepon kita, karena RRI ini banyak menampung juga aspirasi atau masukan dari masyarakat tentunya. Ada Pak Udin dari Kota Minyak Balikpapan. Selamat pagi, Pak Udin.
0: Pagi, Pak.
1: Ya, silakan langsung saja nih, Pak.
0: Ya. Selamat ulang tahun RRI ke 81 tahun. Semoga terus terpercaya. Salam hormat untuk Ibu Kadis dan juga Ibu Kepta. Ya, terus juga kita sebenarnya dua aja, Pak, mau disampaikan. Yang pertama, mungkin kan di era half truth dan juga post truth ini kan memang banyak informasi yang dipotong setengah-setengah, jadi hoax gitu ya. Kemudian itu sebenarnya perlu kelurusan dan juga diseminasi informasi dari RRI ya, yang kita harap ke depan bisa menjadi penyeimbang informasi bagi masyarakat.
1: Oke.
0: Ya, gitu ya, Pak ya.
1: Itu saja, Pak.
0: Terus kalau kita sih berharapnya ke depan RRI itu akan terus turun dengan isu-isu yang lebih update gitu ya Pak ya.
1: Okay.
0: Karena memang kebutuhan informasi dari masyarakat itu kan sekarang begitu banyak gitu kan. Ketika RRI bisa masuk ke berbagai isu yang sedang happening, nah itu bisa menjadi penguat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih lebih berimbang gitu. Jadi jangan khawatirlah kalau saya pikir RRI masih terus akan jaya di udara sampai dengan lamanya republik ini berdiri lah.
1: Amin. Gitu,
0: Pak. Ya. Kurang lebihnya dua perihal itu, tetap semangat RRI, tetap terus melakukan kreativitas, konvergensi ataupun bersiaran dalam berbagai platform, baik itu UGC ya, user generated content ataupun AI ataupun multi platform lain yang sekarang sedang digandrungi anak-anak, dan itu kan sudah menjangkau masyarakat pendengar. Mungkin itu saja Pak, jaya terus untuk RRI. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak untuk Pak Udin dari Kota Minyak Balikpapan. Kita ingin juga membacakan pendengar juga lihat WA kami 08119 4976. Ada Bu Asri ya di Samarinda. Selamat pagi Bu Rin dan juga Bu Ulan sekalian. Dan suara Ibu Kadis Komio ini lembut sekali dikatakan Bu Asri nih ya. Cocok sebagai penyiar request lagu-lagu tembang kenangan Bu. Bu Rin Ibu ya. Dengar radio itu obat bagi saya, teman saat malam hari, saat bahkan berjualan di siang hari aku saya putar radio. Terima kasih Bu Asri ya di Samarinda. Dan juga kami bacakan juga Pak Johari di Kecamatan Palaran. Selamat pagi para narasumber semua, saya dan keluarga senang sekali mendengar RRI. Anak saya juga umur 6 tahun nih, sudah banyak kosakata berkat mendengar radio. Hanya memohon ke depan RRI bisa menambahkan program belajar seperti zaman Covid dulu. Bagi saya itu sangat bermanfaat. Bravo bagi RRI Indonesia. Satu kembali ada WA nih juga tadi Pak Udin ya. Oh, Pak Udin lewat WA juga nih. RRI di tengah konvergensi pola siarannya tinggal masuk ke isu-isu yang sedang happening di Kaltim. Nah, masyarakat dapat juga mendapatkan informasi yang berimbang. Terima kasih kepada Pak Udin ya dari Kota Minyak Balikpapan. Ini kita tampung lebih dahulu ya sekalian ya. Ada Pak Udin, Pak Sulaiman Telatela di Samarinda. Selamat pagi Pak Sulaiman.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Langsung saja Pak ya. Ya, langsung saja nih.
4: Jadi saya memberikan masukan ya. RR ini sebenarnya sudah bagus ya. Didengar, cuman ada sedikit lah kekurangannya ya kan. Mengenai pendengar bisa berinteraksi, apalagi opini publik ya kan. Jadi kekurangannya itu kita bisa baiki. Jadi RR ini bagi saya, apalagi saya ini kan sehari-harinya berjualan. Ya, jadi adik-adik sekolah itu harus mengenal juga RRI, radio itu apa. Mereka banyak belum tahu. Apa itu Om di atas meja? Ini radio, Dek. Loh, kok bisa ngomong jernya? Kok Om ada bisa ngomong di dalam radio? Loh, itu ada nomornya, Dek, saya bilang kan. Nah, jadi harapan saya RRI ini bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan. Karena adik-adik kita mulai dari SD, SMP, bahkan SMA itu tidak mengenal namanya radio. Ya, jadi kita harus lebih memperdalam lagi

0: semuanya, terutama adik-adik kita ya yang belum tahu mengenai radio ataupun RRI. Mungkin itu masukan saya. Makasih.
1: Pak Sulaiman Tele. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulaiman Tele ini penjual juga Bu, ibu kaliannya di Lobakung ya. Dengan setia juga kita di sana. Makasih Bung Sulaiman Tele. Tapi sebelum dijawab ibu sekalian, kita mungkin jeda break terlebih dahulu guna menarikkan yang satu ini.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Masih di Halo Kalimantan Timur edisi hari ini Selasa 8 September 2026 bersama saya bertugas Rizky Mutianta, Bung Gesta dan juga Bung Jaden kesempatan pagi ini. Masih ide dua narasumber Sri Kandi kita luar biasa, ada Bu Ulen dan juga Bu Ririn. Tadi sudah kita pendengarkan para pendengar sekalian juga di Samarinda bahkan via apa WA nih Bu. Mungkin dari ditanggapi terlebih dahulu Bu Ririn tadi, Bu Asri yang mendengarkan suara Ibu lembut nih bisa jadi apa namanya penyiar nih Bu di kesempatan kalau ada aral nih di area Samarinda. Silakan Bu, ada tanggapannya.
1: Ibu Asri, untuk tanggapannya ya, nanti hari Jumat jam berapa?
0: Pembaca berita Bu.
1: Jadi pembaca berita Bu Asri, nanti bisa mendengarkan langsung untuk siaran kami.
2: Jam berapa Ibu nanti?
0: Jam 14
1: siang.
0: Nanti secara langsung Bu Asri ya bisa didengarkan suara Bu Riri nanti lebih lanjut di sana. Juga mana nanti membawakan buletin berita siang kita di kesempatan nanti ya di siang hari. Tadi juga Pak Sulaiman Telatelan mungkin ada tanggapan. Ini lebih ke masukan sih kita ke bulan Bu. Mungkin dari tanggapannya kepada masyarakat ini silakan Bu.
2: Baik. Iya Mas Rizky. Jadi Bu Ulan ini orang bilang juga halus, ternyata Bu Ririn lebih halus dari Bu Ulan kan, Masya Allah. Iya alhamdulillah. Kalau Bu Ririn itu kalau di di dunia pewayangan itu beliau itu Dewi Worosembodro itu istrinya Arjuna itu yang paling halus, paling bijak dan itu. Makasih Bu Ririn. Ya baik Mas Rizky. Jadi tadi yang disampaikan Pak Sulaiman itu memang benar ya, terima kasih masukannya itu memberikan semangat ke kami untuk lebih mensosialisasikan ya, mempublikasikan, mensosialisasikan apa tadi yang mungkin anak-anak ini apa ini radio kok ada bunyi dan sebagainya tadi disampaikan, kemudian RRI digital bagaimana untuk bisa membuka, ternyata beliau tunjukkan untuk itu buka aplikasi kan seperti itu. Nah ini memang PR kita Mas Rizky untuk terus mensosialisasikan dimanapun kita berada ya, semuanya ini seluruh karyawan-karyawati ini wajib untuk mensosialisasikan itu. Dan sebenarnya kita juga sudah action untuk mensosialisasikan itu terus menerus. Dan juga dari Dinas Pendidikan misalkan banyak sekolah-sekolah baik itu SD, SMP maupun perguruan tinggi itu bersurat ke kita untuk bisa mengenalkan anak-anak itu ke media kita. Bahkan ada yang juga mereka anak-anak itu pengen juga bagaimana caranya menyiar itu juga pernah ya kita berikan tempat itu ya. Jadi silahkan nanti mungkin kita juga akan

0: Door to door seperti itu ya, dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Terima kasih Pak Soleman masukannya, insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti. Demikian juga kami menampung dan siap untuk menerima anak-anak, kunjungan-kunjungan yang rutin kita terima. Kita berikan informasi-informasi ini kepada anak-anak kita, baik itu dari ada TK, ada SD bahkan ya, itu sudah berjalan baik. Nah itu Pak Soleman, terima kasih, dan tentunya RRI akan terus berinovasi. Kemudian Pak Udin, jadi kita kan selain RRI digital ya, yang multi platform, yang digitalisasi semuanya, kita tidak tinggalkan juga untuk terestrial kan Mas Rizky, ya kan? Jadi kita misalkan di Berau, kemudian di Longbagun, itu kita juga ada pemancar relay, kan? Pemancar-pemancar relay yang ada di sana. Jadi kita di seluruh wilayah Kaltim ini, RRI memberikan wadah, memberikan sarana untuk bisa informasi apapun itu bisa diterima oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur khususnya, dan tentunya di sekitarnya kan seperti itu.
1: Baik, baik. Terima kasih Bu Wulan sebentar lagi sudah menjawab dari pertanyaan pendengar kita sekalian, Pak Udin dari Bu Asri, bahkan Pak Johari di Palaran ya, terkait pendidikan, secara pendidikan di RRI. Kita dari ke Bu Ririn kembali Bu, mungkin dari pemerintah daerah nih yang diperlukan kepada RRI, mungkin tidak hanya ada kegiatan program atau kebijakan, tapi juga ketika krisis pembahasan informasi Bu, karena di tengah kita kan masih melihat peran RRI ini masih bisa menjangkau juga masyarakat di tengah internet yang belum stabil atau di daerah yang stabil. Bagaimana peranan dari perspektif Ibu sendiri, peranan RRI sejauh ini?
2: Tentunya peran dari RRI sendiri, mengingat RRI sendiri kan penetrasinya, jangkauan siarannya lebih luas ya, lebih luas, dan bisa bersamai kami terkait program-program unggulan Pak Gubernur, kendala di lapangan seperti apa, dan kita harapkan feedback misalnya di lokasi ada kerusakan apa. Nah itu mungkin lewat mungkin Halo RRI, dan tadi yang disampaikan Bu Kepala Stasiun juga RRI Go to School, ya. Nah, salah satunya mungkin
0: Go to
2: Kampus. Jadi memungkinkan sekali Go to Kampus nanti kan, oh ya, terkait gratis pol beasiswa kami, kendalanya apa aja sih sebenarnya yang kendala di lapangan, karena kita tidak bisa mengandalkan cuma dari call center ya, yang dibangun oleh lewat e-lapor, call center, aduan-aduan, span lapor dan sebagainya. Tapi banyak kanal-kanal informasi, dan kita harapkan di sini RRI salah satunya yang membersamai kami untuk penguatan-penguatan, masukan-masukan dari masyarakat, kendala-kendala program ataupun informasi kejadian-kejadian seperti bencana, seperti ada musibah dan sebagainya, yang kita di sini dalam kapasitasnya bisa membersamai dan membantu.
1: Ya, elaborasi tentunya, kolaborasi di kesempatan pagi ini. Ya, ini juga kita akan berbicara juga dari perspektif KPID ya, dari mungkin dari KPID melihat RRI seperti apa di 80 tahun ini. Mungkin kita kembali ke Bu Ririn. Bu Ririn, ada strategi khusus tidak di Diskominfo Bu, kaitannya dengan agar informasi pemerintah ini tidak hanya berhenti di media sosial semata, tapi juga benar-benar disampai ke masyarakat, kan? Banyak juga media sosial yang sangat masif ya pemberitaannya di media sosial ini. Seperti apa dari tanggapan Ibu?
2: Tentunya di sini kita bisa bersama ya, ketika kita bicara, kita manfaatkan kerjasama ini dengan teman-teman media, baik itu media online, media offline, TVRI atau RRI atau media nasional, yang bisa bersama kita di sini, bagi yang bekerja sama maupun tidak bekerja sama, bahwa dibutuhkan berita yang imbang ya, berita yang imbang. Dan kita tahu bahwa SOP untuk jurnalistik kan kita tahu ya, misalnya ada hoax, ada ini, kita punya hak untuk jawab, klarifikasi, dan biasanya kita sebar ke kanal informasi media-media tersebut untuk mengimbangi pemberitaan-pemberitaan yang sepotong-sepotong seperti itu, dan
1: yang tidak utuh ya.
2: Yang tidak utuh biasanya dicuplik sedikit-sedikit, terus dibikin tagline-nya yang hippie banget. Dan kita tahu juga bahwa itu kan banyak juga yang dimonetasi kan ya, kayak gitu. Kalau nggak apa menarik, nggak apa, nggak yang agak panas gitu ya, tagline-nya kan orang nggak mau baca. Nah, padahal kadang headline ya kalau mungkin di media cetak, nah seperti itu. Tapi kita berusaha untuk apa mengimbangi ya, mengimbangi. Kalau memang kita ada kekurangan, ada kesalahan yang perlu diperbaiki, kita libatkan ya tim teknis terkait untuk melakukan klarifikasi dan hak jawab.
1: Dari perspektif Ibu kembali, Bu Ririn, sejauh ini Bu sudah ada tak Ibu melihat strategi RI juga terkait adanya informasi yang apa bahasanya pemerintah tidak hanya cukup kuat menjadi media strategis, tadi juga cukup kuat Ibu sebutkan, mungkin melihat RI dalam menjangkau masyarakat di wilayah terpencil tertinggal 3T, sejauh ini Ibu melihat seperti apa?
2: Tentunya konsepnya adalah penguatan ekosistem, dan salah satu penguatan terbesar di RRI adalah punya lembaga penyiaran, jangkauan lebih luas, yeah, dan inovasi strategi yang sudah masuk di platform digital. Ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk membersamai kita dari kehumasan pemerintah untuk menyebarkan informasi. Jadi tentunya selain apa sekedar menyebarkan informasi, ketika ada sebuah kejadian ada sifatnya edukasi yang bisa disampaikan oleh pihak RRI dalam antisipasi hal tersebut. Apa sih langkah yang harus dilakukan ketika terjadi sebuah kejadian, ketika apa misalnya contohnya bencana ya, misalnya seperti itu, apa mitigasinya, terus narah hubung siapa-siapa aja yang bisa dihadapi ketika menghadapi satu hal tersebut.
1: Oke, siap. Ya, Bu Ririn dan juga Bu Bulan, kita juga ini persilakan juga mungkin cuma masukan dari masyarakat juga, penelpon kami ini dengar setia kita di Kutai Barat ada Bung Hanye. Selamat pagi Bung Hanye.
3: Selamat pagi Bung Rizky, Ibu Kepsta dan Ibu yang satunya.
1: Siap.
3: Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, semoga RRI terus jaya di udara dan baik, terus maju sampai ke pelosok pedalaman perbatasan. Iya.
1: Singkat Pak ya, silakan.
3: Iya, jadi saya terima kasih RRI Pro 1 sudah menyediakan sarana apa program sehingga kami-kami di daerah pelosok pedalaman perbatasan ini bisa menyuarakan apa yang kami lihat, rasakan. Itu jadi bukan kami mengada-ngada. Itu jadi kami berterima kasih itu sudah menyediakan. Cuman kami lihat sekarang ini acara seperti Halo Kaltim sama Pai Kaltim itu agak-agak sepi. Nah, jadi ini mungkin harus bisa menjadi bahan evaluasi. Bu Kepsta, kami juga di Sendawar Kutai Barat ini kami minta stasiun relay, pemancar relay Pro 1 Samarinda itu kalau bisa dihidupkan kembali, Bu. Nah, karena kami sangat butuh selain RRI apa SP Sendawar ada juga yang lain. Nah, karena kalau di sini Bu pemancar kita itu bukan hanya menjangkau Kabupaten Kutai Barat Bu, itu bahkan menjangkau ke daerah Kalteng sana Bu. Itu apa teman-teman yang kerja di tambang juga mengatakan begitu, terus juga di daerah Kukar, juga di daerah pinggir-pinggir Kutai Timur Bu. Nah, jadi luar biasa yang apa yang analog gitu. Nah, jadi pendengar-pendengar juga bukan kami-kami yang masa kepakat biasa begini, mantan-mantan pejabat, bahkan pejabat itu sambil di mobil sambil dengar radio mereka Bu Kepsta. Jadi luar biasa kalau yang analog ini. Nah, kalau yang digital ini Bu Kepsta, jangankan di daerah ini, dalam kota saja ada kadang-kadang blank spot. Nah, jadi ya memang kita butuh yang digital, tapi ya, bilang orang kampung itu Bung Rizky, kalau ada paket nyaman aja, tapi emang ada paket terus daerahnya tidak ada jaringan, nah ini yang sakitnya. Terus yang terakhir saya minta juga kepada Bu Kepsta, ya mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan, stasiun relay pemancar itu kalau bisa itu dipasangkan juga di daerah Long Apari, di daerah perbatasan. Siap. Sehingga teman-teman saudara-saudara kita di daerah perbatasan sana bisa mendengar apa, bisa mendengar bagaimana program-program pembangunan kita, bahkan kalau bisa bisa juga menyuarakan. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Yang ke-81. Terima kasih Bung Hanye dari Kutai Barat, kebanyakan ke Bu Ulan. Nanti awal tahan sejenak Bu, ibu-ibu sekalian. Kita akan berbincang bersama dengan Pak Daniel Abadi Sitohang ya, selaku Sihotang ya, komisioner bidang pengawasan isi siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur. Selamat pagi Bang Daniel, selamat pagi di via WA ya Bang Daniel. Selamat pagi.
4: Pagi.
1: Siap, Bang Daniel, ini ada Bu Ririn, Kadis Kominfo Komisi Kaltim, dan juga ada Bu Ulan, Kepala RI. Sama dan bisa disapa via udara nih.
4: Iya, selamat pagi Ibu Kadis yang paling cantik di Kalimantan Timur.
1: Siap.
4: Bu Kepsta tentunya, ini spesial banget pagi-pagi udah didampingin wanita-wanita luar biasa.
1: Luar biasa nih di studio.
2: Terima kasih Pak Daniel. Ya.
1: Pak Daniel. Bang Daniel, mungkin dari pengawasan Bang Daniel terhadap isi konten siaran RRI sejauh ini, dari pengawasan dari KPD seperti apa nih sejauh ini Bang Daniel?
4: Ya, yang terima kasih kepada teman-teman RRI. Yang pertama, selamat memperingati HUT RRI ke-81. Ini kali keduanya saya terhubung dengan teman-teman di RRI secara langsung dan bersama dengan Ibu Kepsta tentunya, walaupun melalui siaran suara. Kemarin Bu Kadi, saya mohon izin langsung mengucapkan secara langsung di HUT RRI ke-81 pada saat teman-teman RRI mengundang saya dalam pembukaan studio produksi Bu di Ibu Kota Nusantara.
2: IKN.
4: Bu Kadi.
2: IKN, ya.
4: Jadi ini RRI, saya sudah sampaikan pada saat itu bahwa RRI ini sudah sebagai jantung informasi kita di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada keraguan bagi kita, khususnya KPD selaku Komisi Penyiaran, yang tentu mengawasi program-program yang luar biasa bagi RRI itu sendiri ya.
1: Oke.
4: Dalam perjalanan 81 tahun ini, mungkin dalam hal pengawasan isi siaran, Bu Kadis dan Bu Kepsta tentu banyak terobosan dan penyesuaian dalam hal ini tentang bagaimana RRI untuk mempertahankan popularitas di udara, saya pikir begitu.
1: Okay. Dan,
4: saya perlu apresiasi di 81 tahun ini atau kemajuan RRI khususnya di RRI Samarinda yang terus mau konsisten dalam mempertahankan hal itu ya. Tapi tadi contoh misalnya saya sempat dengar tadi beberapa saran dari masyarakat yang ada di Kutai Barat, tentu ini juga menjadi perhatian bersama. Tapi pada prinsipnya bahwa RRI sejauh ini bagian dari role model teman-teman LP, dalam hal ini radio ya, saya mau bilang itu. Kenapa? Karena dalam standar program siaran yang tentu diawasi oleh teman-teman KPD, RRI sudah selalu on the road, selalu pada jalan yang tepat, saya pikir begitu.
1: Kami dengarkan ini positif-positif aja tadi Bang. Kami ingin catatan kritisnya juga di KPD. Mungkin dari perbaikan RRI ke depan, apa catatan kritisnya dari KPD, dari pengawasan isi siaran dari KPD? Silakan Bang Daniel. Satu
4: ya,
1: terakhir ini.
4: Kebetulan tentu karena ini momennya sama Bu Kadis ya, bagian pimpinan kami juga di KPD, bahwa RRI dengan program yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak, tentu tidak harus tidak hanya didengar oleh teman-teman yang tadi urbannya hanya di kota saja. Nah, ini tantangan kita kepada teman-teman RRI tentunya untuk menjangkau beberapa hal tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman yang ada di perbatasan, bahkan yang ada di ujung daripada setiap daerah pelosok-pelosok kita. Karena RRI ini, Bu Kepsta, tentu saya bilang bahwa RRI itu jantung informasi, maka kalau jantung ini tidak terdengar sampai ke pelosok, artinya dunia penyiaran kita akan mati di perbatasan-perbatasan. Nah, ini kan yang tidak ingin kita kehendaki bersama. Tentu kita memberikan catatan ketika mungkin teman-teman RRI bisa harus memaksimalkan kepada daerah-daerah pelosok tentunya ya, untuk informasi yang apalagi hari ini kita daerah khususnya Kalimantan Timur dan sedang mengalami karhutla yang menjadi perhatian bersama bagi masyarakat, tentu harus mendapat informasi yang akurat, informasi yang terdepan begitu, bagaimana perkembangan karhutla yang ditangani oleh pemerintah, dalam hal ini Pemprov ataupun pemerintah pusat begitu. Nah ini
1: baik,
4: ya, itu menjadi bagian dari yang saya maksud tadi tentang RRI adalah jantung informasi ke depan.
1: Makasih Bang Daniel di kesempatan pagi ini sudah berbincang di RRI Samarinda. Saya selalu Bang Daniel ya, dan kawan-kawan KPID. Selalu,
4: terima kasih.
1: Sukses selalu, terima kasih.
4: Sehat-sehat semua RRI, terus mengudara. Bu Kepsta, Bu Kadi, sehat-sehat.
1: Sehat selalu untuk Bang Daniel Abadi Sihotang ya, selaku Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID. Sebelum dijawab Bu Ulan, ini kita tampung semua Bu pendengar satu terakhir yang tapi singkat Bung Ahmad Ridwan melalui aplikasi RRI Digital nih ya. Selamat pagi Bung Ahmad Ridwan dari Bandung Timur kalau tidak salah. Selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi Bang Rizky. Assalamualaikum.
1: Ya, salam. Langsung saja nih ada Kak Kadis Kominfo, Kaltim dan juga Bu Kepsta nih.
5: Kalau saya sedikit mungkin diburu-buru agak galau ngomong tapi belepotan kalau begini.
1: Siap, ya.
5: Tentang keberadaan RRI di sini ya. Saya maaf Ibu ya, pecinta RRI. Sejak mengikuti RRI Samarinda, setiap bangun mutiara pagi itu kan seperti sampai
1: dari subuh ya Pak ya, dengar berarti.
5: Oke, jadi keberadaan RRI itu dijadikan sebagai bukan hanya sebagai cuap-cuap pintar, tapi dijadikan secara sebagai jembatan mencari pengetahuan baik umat agama maupun pengharum. Menurut saya kurang nih Pak, saya hidup di dua zaman. Zaman Orde Baru, zaman reformasi. Ketika zaman Orde Baru, RRI itu kan dulu dijadikan sebagai corong pemerintah untuk memberikan kekuasaan. Tapi sekarang RRI itu adalah menjadi lembaga kepenyiaran publik, bisa menyampaikan aspirasi, bisa apapun juga itu kan, ataupun kritik. Nah, seperti dia kritik membangun di sini, kritik juga Bu ya, bukan kritik yang gitu. Yang zaman sebetul begini. Jadi walaupun bebas, tapi tetap aja melakukan terbatas, tidak seenak saja. Misalkan menyampaikan aspirasi lewat RRI itu seperti dia tuh kok jadi berlepot udah tuh Bang Ricky karena waktu mungkin sedikit tadi ya, kalau saya bicara begini kalau waktu memang disiburu-buru kadang-kadang suka berlepotan mulah, jadi keras sekali lagi Bapak setelah sampai saat ini saya masih tetap mencintai RRI itu.
1: Siap. Aja terima kasih jadi, Pak Ahmad Ridwan dari Bandung Timur nih Bu Ibu sekalian melalui aplikasi RRI Digital ya. Ini saya pendengar setia juga kita bacakan juga live chat di YouTube ibu-ibu sekalian. Ada Priyatmo Kardi 9925, mantap Bu Bulan Kepala RRI sukses selalu, dan juga jurnalis belajar ini ada selamat Hari Radio terus mengudara untuk Indonesia, dan ada Pak Zoom Sony ini selamat ulang tahun RRI ke 81, mohon dilakukan adaptasi pola siarannya agar diminati Gen Z. Terima kasih. Dan Balang Hijau, mantap RRI selalu menjadi media informasi masyarakat terutama untuk yang ada di pelosok, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih di live chat kami di kesempatan pagi hari ini ya. Mungkin langsung saja di apa di Bu Bulan ya, karena kan banyak kan ke RRI ini pertanyaannya ya, silakan di Bu Bulan.
0: Iya Mas Rizky, jadi tadi pendengar setia kita ini Pak Hanya ya, ini nggak pernah lepas ini setiap hari Bu Ulan juga menyimak kan dari ruangan itu, Halo Kaltim, Halo RRI ya, insya Allah nanti kita ramekan ya. Tadi kan dibilang juga oleh Pak Ridwan ya, tadi ya, agak sepi ya, jadi agak kita ini lagi lah apa ya, agak kita ramekan lagi ya seperti itu. Jadi pemancar relay yang ada di wilayah radio RRI Samarinda ini kita kan ada 3 SP ya kita Mas Rizky ya. SP RRI SP Sendawar, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Ridwan ya, kalau yang Sendawar tadi ya, jadi insya Allah ya nanti akan kita tingkatkan kembali ya, tingkatkan lagi untuk terestrialnya. Ya kalau untuk digital mungkin tidak semua terjangkau akses untuk jaringan atau sinyalnya ya. Tapi kalau terestrial pemancar relay yang ada di sana juga kita ada SP-nya. Jadi alhamdulillah untuk terestrialnya berjalan baik dan tentunya akan terus kita jaga dan kita kembangkan. Tadi seperti yang disampaikan Pak Ridwan, mungkin di beberapa titik lagi itu kita kasih pemancar relay kan seperti itu. Jadi kita tampung dulu dan nanti akan kita sampaikan ke kantor pusat, mudah-mudahan bisa terfasilitasi. Nah, kemudian ada SP RRI Lembagun, ya, Lembagun di perbatasan Mahulu. Kita di Mahulu, ya, di Mahulu, dan di sana tentunya juga teritorial yang harus kita kembangkan lagi, kan, karena terkait sinyal jaringan yang mungkin untuk digital, era digital tidak bisa maksimal, misalkan seperti itu. Kemudian Pak Daniel, terima kasih tadi kan sudah pertama kali beliau siaran di SPIKN, ya, saat momentumnya sangat bagus, mm-hmm. ya, setelah kita upacara HUT RI langsung yang saat itu dibuka, ya, oleh direktur, ya, direktur ini kepala OIKN, ya, Pak Basuki dan para direktur yang juga berkenan hadir di studio kita IKN, kemudian berlanjut dengan Pak Daniel. Terima kasih masukan-masukannya, insya Allah akan kita menjadikan semangat kita untuk lebih mengembangkan lagi, lebih maju.
1: Baik, makasih. Ya. Ini kami bacakan juga para pendengar kita di WA, ibu-ibu sekalian. Ini ditujukan kepada Bu Ririn atas nama Pak Andit Pok Darwis Kampung Wisata Dusun Putak nih. Terima kasih. Agak melenceng, ibu-ibu sekalian. Apakah pertanyaannya untuk Bu Ririn? Bu Ririn, sudah adakah rencana pembangunan BTS atau tower di wilayah kami? Mungkin ada program dari Diskominfo ini bisa diajukan untuk percepatan akses internet di Dusun Putak, bahkan atau data dokumen apa saja yang perlu kami siapkan untuk pengusulannya. Mohon petunjuknya untuk Bu Ririn. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun RI ke-81. Pak Andit Pokdarwis Kampung Wisata Dusun Putak nih, Bu Ririn. Mungkin bisa dijawab di kesempatan pagi hari ini.
2: Terima kasih Mas Rizky. Tentunya untuk program kita, utamanya salah satunya mungkin treatment di Kukar, ya, desa wisata Putak adalah internet desa, ya, internet desa. Nah, kondisi terkini untuk area-area Kukar kan sudah ada, ya, yang terpasang. Nah, mungkin untuk Putak sendiri ada beberapa persyaratan, misalnya pingin dibantu, ya, misalnya dibantu untuk internetnya, itu adalah ketersediaan listrik, ya, utamanya. Nah, ini kita masih kolaborasi karena mungkin di situ daerah desa, karena kita naruhnya di pelayanan publik, ya, untuk desa internet desa itu di daerah ini, di daerah balai kadang sekolah, balai dan sebagainya, balai. Yang pelayanan publik. Nah, ini perlu ngajukan ke Dispar aja, ke Dispar dulu aja, dan nanti biayanya dari Dispar dikonektasikan ke dinas SDM, ada nggak ketersediaan listrik daerah di situ yang kira-kira dipasang. Nah, seperti itu.
1: Oke. Dan dokumen apa saja kira-kira, Bu, dikatakan Pak Andit nih, Pak Darwis nih, Pak?
2: Ya, mungkin ini tadi permohonan aja, permohonan pemasangan internet, dan nanti ya dari Dispar di collab sama Kominfo, ya. Terus kita cek juga ketersediaan listrik, karena yang menjadi kendala utama untuk internet desa adalah apakah nanti di situ misalnya dapat bantuan berupa Starlink atau memang untuk BTS yang sudah ada, ya, BTS biasanya dari Telkomsel.
1: Oke. Terima kasih Bu Ririn, mungkin bisa dijawab, ya, Pak Andit di Pok Darwis di kesempatan pagi ini melalui pesan WA kami di 0811 5044976. Terima kasih untuk pendengar sekalian. Bu Ririn, kita kembali ke topik, Bu, mungkin dari di tengah algoritma media sosial juga yang makin membentuk opini publik, bahkan dari kebijakan-kebijakan di pemerintah provinsi, dari perspektif Ibu lagi, mungkin apakah RI ini bisa menjadi penyimbang informasi masyarakat juga nih, Bu, sejauh ini?
2: RRI selama ini selain kita bermitra secara ini, ya, secara karena satu ekosistem dari perwakilan pemerintah, RRI kita harapkan bisa membantu untuk respon baliknya, ya. Misalnya pemberitaan itu sifatnya hoax tadi, sifatnya hoax atau isu-isu miring yang menimpa kami, tentunya RRI bisa membersamai kami, ya, untuk membantu untuk support system, utamanya dalam klarifikasi, karena sebenarnya di era yang algoritmanya luar biasa seperti ini, dibutuhkan sebenarnya percepatan responsif kita melakukan melakukan hak jawab untuk kita bersifat secara ini ya elegan, secara apa transparan, terbuka bahwa kondisinya seperti ini dan kita siap untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi apa jangan sampai isu itu blunder digoreng kita melakukan pembiaran yang menjadi kendala flashback kejadian yang seperti sudah kan karena kita banyak melakukan pembiaran. Jadi apa isu-isu itu tidak cepat kita counter, isu-isu itu tidak cepat kita klarifikasi, kita luruskan untuk biar masyarakat tidak membangun opini ya bahwa tidak seburuk itu apa yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi Kaltim. Tentunya memang karena kayak misalnya contoh seragam, misalnya contoh kemarin ya, seragam keterlambatan seperti apa. Nah kita memberikan apa klarifikasi hak jawab melewat IG resmi kita di pemerintah provinsi Kaltim yang dalam hal ini untuk olah berita tersebut merupakan bahan dari dinas-dinas teknis terkait ya yang bersama ini bahwa kita tidak apa kita tidak anti kritik tapi kita menyadari ada beberapa hal proses tersebut mungkin perlu kita evaluasi ke depan untuk perbaikan dan sebagainya.
1: Baik. Kita ke Bu Wulan. Bu melihat banyak masukan juga dari masyarakat tadi.
2: Iya. Yeah.
1: Apa yang sudah kita lakukan dari untuk upaya dalam hal membuat eksistensi kita tetap ada di masyarakat. Silakan Ibu. Sejauh ini apa program kita dan mendekati 11 September nih, apa program kita sejauh ini Ibu? Silakan.
0: Iya, baik. Jadi tadi Mas Rizky apalagi di acara ini Halo Kaltim ya.
1: Ya.
0: Jadi sudah disampaikan Bu Ririn juga bahwa Halo Kaltim ini adalah wadah. Ini termasuk inovasi kita kan, inovasi RRI seluruh Indonesia. Halo RRI ya. Halo RRI Halo ini RRI. Memang wajana atau acara RRI seluruh Indonesia Bu Ririn. Nah, kemudian kita turunkan ke bawah lagi Halo Kaltim.
1: Okay.
0: Nah, ini satu-satunya wadah yang peran RRI ini akan lebih independen ya, netral seperti itu, bisa meluruskan hal yang agak, misalkan tadi disampaikan Bu Ririn blunder, bisa lurus, kemudian disinilah rumah kita RRI atau Halo Kaltim ini untuk bisa mewadahi semuanya, ya apalagi di hari ulang tahun yang ke-81 ini. Tentunya RRI terus akan komitmen untuk menjadi pelayan masyarakat ya. Kita tetap kolaborasi dengan berbagai kalayak seperti itu.
1: Begitu ya. Ya Bu, kita ke Bu Ririn. Ini tidak terasa di penghujung acara kita juga Bu. Dari perspektif Ibu kembali, apa mungkin yang paling relevan bahkan mendesak untuk RRI dilakukan perubahannya saat ini di tengah gencaran media sosial dan bahkan dikatakan Ibu tadi algoritma yang sangat masif ini. Sekaligus closing statement-nya kesempatan pagi ini, silakan Bu.
2: Pertama tentunya inovasi ya tadi kita sampaikan untuk mempertahankan ya pemirsa pendengar itu juga sustainability untuk melakukan inovasi. Jadi penguatan di digital platform yang sudah ada ini dan juga tadi seperti yang Bu Kepsa lakukan kita RRI Goes to Kampus, RRI Goes to Sekolah itu juga salah satu penetrasi inovasi yang membersamai kita untuk merangkul pemirsa, merangkul pendengar yang jangkauannya lebih luas dan yang kedua juga inovasi-inovasi untuk pemberitaan terkini apa hal-hal yang sedang disukai misalnya kayak tadi kita dengan komposisi penduduk Kalimantan Timur yang 70% anak muda ini kan potensi dan apa sih prefernya mereka dan kita bagaimana apa bisa bersamai mereka bahwa mereka seneng nonton menjadi viewer kita menjadi pendengar kita tapi karena kita bisa mengemasnya dalam ranah kesukaan mereka hobi mereka apa jadi tidak kemasannya tidak jadul lagi gitu ya. Jadi apa segmentasinya lebih apa lebih bervariatif, lebih kuat dan lebih inovatif. Mungkin untuk close statement-nya RRI Lembaga Penyiaran tetap terpercaya dan semoga ke depan semakin sukses.
1: Amin, amin. Terima kasih Bu Rin. Ini gongnya ke Bu Siti Sarsulan. Bu, tadi banyak juga masukan masyarakat sebagai kita disebut juga safety belt informasi, sabuk pengaman. Nah, kira-kira apa yang kita untuk melecut kita ke depan lebih maju lagi ke depan? Silakan sekaligus closing statement-nya di kesempatan pagi ini, Bu. Silakan, Bu.
0: Iya, kita RRI tetap harus komitmen ya, bahwa kita RRI saja rumah rakyat Indonesia. Iya. Jadi kita akan terus menjadi pelayan yang terbaik, demikian juga sebaliknya. Mm-hmm. Jadi tidak cuma kita yang melayani, tapi masyarakat juga yang harus aktif, ya, aktif ke RRI memberikan informasi, kemudian memberikan informasi apapun ya, seperti itu, dan kolaborasi tentunya, sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan ini semua, dan untuk RRI akan terus komitmen untuk mendampingi masyarakat atau publik
1: ya. Ya. Semoga mana arah dari LPP sendiri, harapannya 80 tahun ini Bu ya, ya, menjadi berjalan RRI menjadi satu pelajaran penting bahwa teknologi terus berubah, namun kita harus juga beradaptasi tentunya RRI di tengah perkembangan zaman. Betul. Ya, RRI memiliki peluang memperkuat peranannya di ruang publik Anna, dan juga harus jadi verifikasi dengan kontekstual dan aktual untuk suara masyarakat tentunya.
0: Temanya kan suara Indonesia berdaulat,
1: betul,
0: adil dan makmur.
1: Nah, itulah selesai
0: ini ya.
1: Harapannya
0: kita mudah-mudahan terwujud. Amin.
1: Amin, ya. Amin. Terima kasih kami haturkan kepada Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur Bu Ririn Saridewi, semata pagi ini sudah dicorong RRI di Jalan Yam Yamin, dan kami haturkan terima kasih juga Bu Siti Sarsulan bersamai kami di Halo Kalimantan Timur edisi hari ini. Tentunya ini menjadi pelajaran kita ke semua dari program-program, harapannya ujungnya untuk keselamatan masyarakat dan dari informasi. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizky Modernata, Bung Gesta Dinata, dan juga Bung Didan undur diri. Terus dengarkan RRI di Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang hadir kita masyarakat memerlukan informasi. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Halo Kaltim.
7: Murah. Kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada? Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi. Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking? Hah, kosong gimana? Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa. Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa? Enggak. Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
8: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
9: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
8: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
9: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
8: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
9: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
8: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
9: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
10: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar unggahan di media sosial Facebook pendengar yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui kemenag.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan oleh Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan menyetujui dan merestui. Lebih lanjut, melalui CNN, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Pendengar, demikian cek fakta pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
2: Anduk,
3: handuk,
2: bal,
3: bal,
2: biskop,
3: bioskop,
2: potlot,
3: potlot,
2: pulpen,
3: vulpen,
2: salep,
3: zolf,
2: ember,
3: emmer.
1: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
4: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Ditarannya masih bersama Anda mendengar di rangkaian Samarinda pagi ini ya. Sudah masuk Samarinda siang ini pendengar di pukul 10.14 waktu Indonesia Tengah, 8 September 2026, hari Pamong Praja. Sering dikenal dan sering kita dengar dengan satuan polisi Satpol PP Pamong Praja. Dikutip melalui situs resmi dari Satpol PP Bantul, pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja punya sejarah panjang yang berakar sejak zaman kolonial hingga terbentuknya lembaga ini di Yogyakarta pada 3 Maret tahun 1950. Membawa moto Praja Wibawa, pendengar, Satpol PP ini didirikan untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat. Nah, pendengar, sebelum dikenal sebagai Satpol PP, tugas-tugas ini sudah dijalankan oleh pemerintah kolonial. Namun peran lembaga ini semakin jelas setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana masa itu kondisi keamanan dan juga stabilitas nasional masih belum sepenuhnya terjamin. Dan hal inilah yang mendorong pembentukan detasmen polisi yang bertugas untuk menjaga keamanan wilayah khususnya di Kepanewon, Yogyakarta. Dan pembentukan ini dilakukan sesuai juga dengan surat perintah dari Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan utamanya peringatan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Lalu Satpol PP terus berkembang dan menjadi bagian penting dari pemerintahan daerah, khususnya dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, penegakan peraturan daerah, serta menjaga kesejahteraan masyarakat melalui penegakan hukum dan ketertiban. Ya, pendengar, di Samarinda siang ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal sejarah Pamong Praja yang sudah ada sejak zaman kolonial. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

di Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel. Bukan guest house? Bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

101. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda, pendengar bersama Ditarannya juga di siang hari ini ya, di Samarinda siang ini. Masih membahas mengenai sejarah pamong praja yang sudah ada sejak zaman kolonial, pendengar. Di tahun 3 Maret tahun 1950 ya, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ini secara resmi dibentuk di wilayah Jawa dan juga Madura. Dan inilah yang menjadi dasar ditetapkannya tanggal 3 Maret sebagai hari jadi Satpol PP. Lalu Satpol PP terus memainkan peran vital dalam mendukung pemerintahan daerah dengan moto Praja Wibawa yang mencerminkan kewibawaan dan otoritas dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum di tingkat lokal. Di tahun 1960, pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja diperluas keluar Jawa dan juga Madura dengan dukungan dari para petinggi militer dan angkatan perang, di mana peran lembaga ini dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat daerah semakin diakui, pendengar. Dan ada perubahan di tahun 1962, di mana namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya, dilakukan untuk membedakan fungsi lembaga tersebut dari Korps Kepolisian Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang pokok-pokok kepolisian, pendengar, di tahun itu. Lalu di tahun 63, lembaga ini kembali mengalami perubahan nama menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal secara luas sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Satpol PP saat ini memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban daerah, mendengar menegakkan perda dan mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dalam menjaga stabilitas dan ketertiban umum. Masih akan bersama dengan Anda mendengar setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Anda mendengar di Samarinda siang ini, masih bersama di Tarania juga di Prosoto RRI Samarinda, masih membahas mengenai Hari Pamong Praja ya pendengar. Secara harfiah dan dalam konteks ketatanegaraan, Pamong Praja dan Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja ini punya perbedaan dari segi cakupan arti dan juga fungsi. Pamong Praja memiliki cakupan yang lebih luas dan berkaitan dengan aparatur yang menjalankan urusan pemerintahan dalam negeri. Sementara itu, Satpol PP merupakan perangkat daerah dengan tugas khusus dalam menegakkan peraturan daerah atau perda dan peraturan kepala daerah atau perkada, dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendengar, Pamong Praja ini berperan mendukung pelaksanaan pemerintahan dalam negeri dan juga pelayanan kepada masyarakat. Perannya, cakupan perannya mencakup pelaksanaan kebijakan, pengelolaan pemerintahan, dan juga membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan juga masyarakat. Aparatur dalam bidang kepamong prajaan juga dituntut untuk mampu berkoordinasi dengan berbagai pihak agar kebijakan dan juga program pemerintah dapat berjalan secara efektif. Dan seiring dengan perkembangan pemerintahan, orientasinya semakin menekankan pada pelayanan publik, pengayoman masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan juga profesionalisme dan integritas. Nah, dengan demikian mendengar, Pamong Praja tidak dapat disamakan dengan Satpol PP karena punya cakupan kerja yang berbeda ya pendengar, dan Pamong Praja punya cakupan lebih luas dalam konteks pemerintahan dalam negeri, sedangkan Satpol PP tersebut merupakan perangkat daerah yang punya tugas dan kewenangan khusus di bidang ketertiban umum dan penegakan perda serta perkada. Pendengar, peringatan Hari Pamong Praja hari ini 8 September jadi momentum untuk mengapresiasi pengabdian aparatur yang menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Momen ini juga dapat menjadi pengingat pentingnya profesionalisme, disiplin, dan pendekatan humanis dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab. Pengabdian Pamong Praja diharapkan bisa memberikan manfaat mendengar untuk masyarakat ya, melalui upaya mengayomi, membimbing, membina, mengarahkan, memberdayakan, dan juga memberikan motivasi. Dan dengan tanggung jawab tersebut, pendengar, Pamong Praja punya peran dalam mendukung terciptanya lingkungan yang tertib, aman, nyaman. Dan dedikasi yang dijalankan juga secara profesional dan berintegritas jadi bagian penting untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang semakin dekat juga dengan kebutuhan masyarakat.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pencet itu di keranjang.
4: Misi, excuse me. Misi,
5: ambil kakak juga kak.
4: Misi.
6: Tabe-tabe kok itu?
4: Kita gak dengar kakak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
6: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
4: Kasama jika apang maknanya.
6: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
5: Tuh kak, tabe-tabe ki.
4: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
7: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, sampailah di Tarannya di penghujung perjumpaan bersama dengan Anda untuk pagi hari ini. Pendengar telah temani sejak pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda pagi ini di Pro 1 RRI pada hari ini 8 September 2026. Pendengar, dan selanjutnya akan bergantian dengan rekan siar lainnya untuk temani Anda sepanjang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat siang pendengar, berjumpa dalam program Samarinda siang ini. Saya Ria Mitasari yang akan bersama Anda selama 1 jam ke depan ya. Tentunya untuk Anda yang sedang bekerja, tetap semangat menyelesaikan pekerjaannya, dan yang saat ini juga tengah berkendara, hati-hati di perjalanan. Dan bagi yang saat ini menikmati waktu istirahatnya, semoga siang ini bisa menjadi waktu yang menyenangkan tentunya bersama dengan Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, hari ini ya kita akan berbicara tentang sesuatu yang dekat tentunya dengan kehidupan kita, tapi kadang justru dianggap sederhana. Apa itu? Itu adalah literasi pendengar. Karena membaca, menulis, memahami informasi, kemudian kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya literasi ya. Nah, di tanggal 8 September ini, dunia memperingati Hari Literasi Internasional atau Hari Aksara Internasional. Kenapa literasi ini begitu penting ya? Atau apakah literasi ini cuma sebatas kemampuan membaca atau menulis? Nah, selengkapnya hari ini kita akan bahas dalam Samarinda siang ini.

0: pastikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih di Samarinda siang ini. Setiap tanggal 8 September diperingati sebagai Hari Literasi ya. Dan Hari Literasi Internasional ini punya sejarah yang cukup panjang. Di mana pada tahun 1965 saat itu diselenggarakan konferensi yang dikenal dengan nama World Conference of Minister of Education on the Eradication of Illiteracy di Teheran, Iran. Konferensi ini membahas salah satu persoalan penting di dunia, yaitu bagaimana memberantas yang namanya buta huruf. Lalu kemudian UNESCO menetapkan tanggal 8 September sebagai Hari Literasi Internasional. Tujuan utamanya tentu bukan sekedar membuat sebuah peringatan tahunan ya, tapi untuk mengingatkan masyarakat dunia tentang pentingnya kemampuan membaca dan menulis, serta pentingnya akses terhadap pendidikan. Karena tentunya di sini kemampuan membaca bukan hanya soal mengenali huruf, tapi bagaimana seseorang bisa memperoleh informasi. Nah, kemampuan memahami informasi inilah yang akhirnya membuat seseorang bisa mengambil keputusan. Kemampuan menggunakan informasi dengan baik, kemudian bisa membantu seseorang, ini bisa meningkatkan kualitas kehidupannya. Jadi memang literasi ini dekat ya dengan kehidupan kita. Mulai dari kita baca berita, memahami informasi, membaca petunjuk penggunaan produk saja itu bisa memahami informasi yang beredar di media sosial, juga tentunya merupakan yang namanya manfaat dari literasi tersebut.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sekarang saya ingin mengajak pendengar tentunya untuk ikut berpikir. Menurut Anda, apa arti dari literasi itu? Apakah literasi ini hanya berarti membaca buku atau membaca di internet? Ya, membaca berita di internet ini juga termasuk literasi. Nah, bagaimana juga dengan kemampuan kita untuk membedakan informasi yang benar dan juga informasi yang palsu? Karena di tengah derasnya arus informasi seperti saat ini ya, kemampuan membaca saja itu belum cukup. Kita juga harus bisa memahami dan menyaring informasi. Nah, tetap bersama kami tentunya pendengar, karena setelah ini kita akan membahas bagaimana dan juga mengapa tingkat literasi ternyata punya hubungan yang erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tapi sebelumnya kita dengarkan lagu berikut ini.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau kita berbicara tentang literasi ya, mungkin sebagian dari kita ini langsung membayangkan ada buku, ada perpustakaan, ada sekolah atau kegiatan yang namanya membaca. Padahal ternyata literasi itu jauh lebih luas daripada itu, pendengar. Jadi literasi ini adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh dan juga mengolah ya, memahami dan menggunakan informasinya. Nah, kalau kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari ya, kalau kita baca informasi harga sebuah barang saja, itu sebenarnya kita sedang menggunakan kemampuan literasi kita. Atau ketika kita membaca berita, kemudian membandingkannya dengan sumber lain sebelum mempercayainya, itu juga bentuk dari literasi. Ketika kita juga membaca informasi di media sosial, terus kita sering bertanya ya dalam hati, ini benar nggak ya informasinya? Ini juga sebenarnya bagian dari literasi. Apalagi di era digital seperti saat ini, kemampuan untuk menyaring informasi itu menjadi semakin penting. Karena informasi datang begitu cepat, dibagikan ratusan bahkan ribuan orang dalam hitungan menit, tapi masalahnya tidak semua informasinya benar. Karena itu masyarakat butuh yang namanya kemampuan literasi agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Masih di Samarinda siang ini, pendengar, berdasarkan data dari World Population Review, ternyata tingkat melek huruf global masyarakat dunia itu mencapai sekitar 86,3%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk dunia itu sudah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis. Tapi tentu ya, masih ada kesenjangan antar negara. Ada negara yang tingkat melek hurufnya sangat tinggi, bahkan mencapai 100%. Salah satunya adalah apa? Finlandia ya. Daftarnya ini yang paling atas itu ada Finlandia, Norwegia, Georgia, Luxembourg, dan di sisi lain ada juga negara yang punya persoalan buta huruf cukup tinggi, yaitu ada Chad, Mali, Sudan Selatan, bahkan juga Afghanistan. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan literasi masih menjadi tantangan di berbagai belahan dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia, negara kita sendiri? Kita bahas setelah yang satu ini.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita kembali ya di Samarinda siang ini. Seperti yang tadi saya informasikan bagaimana dengan kondisi literasi di Indonesia. Nah, ternyata menurut data World Population Review ya, Indonesia itu punya angka melek huruf sekitar 96% dan berada di posisi ke-86 dari 184 negara. Indonesia sendiri masih berada di bawah beberapa negara tetangga seperti Filipina, Singapura, dan juga Brunei. Sementara data dari World Atlas, posisi Indonesia itu berada di peringkat ke-105 dari sekitar 193 negara. Angka ini tentunya menarik untuk kita lihat. Tapi ada satu hal penting yang perlu dipahami pendengar, karena melek huruf tidak selalu sama dengan kemampuan literasi secara keseluruhan. Seseorang mungkin bisa ya punya kemampuan membaca dan menulis, tapi untuk memahami isi bacaan, menemukan informasi penting, membedakan fakta dan opini dan juga informasi palsu, ini tentunya kemampuan literasi. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat pembahasan mengenai literasi akhirnya menjadi semakin luas.

mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada satu persoalan ya yang kita lihat ketika membicarakan literasi, yaitu hubungannya dengan kemiskinan. Banyak laporan mengenai angka melek huruf negara dengan tingkat literasi rendah banyak berada di wilayah yang juga menghadapi persoalan kemiskinan. Kenapa begitu? Ternyata salah satu faktornya adalah akses terhadap pendidikan. Masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit itu bisa menghadapi lebih banyak hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan dalam kondisi tertentu, anak-anak juga harus membantu keluarga mencari penghasilan sehingga kesempatan untuk bersekolah menjadi terbatas. Dari sinilah pendengar, literasi tidak bisa dilihat sebagai persoalan pendidikan semata, tapi juga berkaitan dengan kesempatan mendapatkan pendidikan, mendapatkan informasi, dan juga mendapatkan keterampilan. Karena pada akhirnya kesempatan inilah yang bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau kita ingin meningkatkan kemampuan literasi ya, sebenarnya tidak sulit. Ada beberapa kebiasaan yang bisa kita mulai, yaitu meluangkan waktu untuk membaca setiap harinya. Tidak harus lama ya, mungkin 10-15 menit, ini sudah awal yang baik. Kemudian, biasakan untuk membaca informasi sampai selesai. Jangan cuma membaca judul, lalu langsung menyimpulkan isi berita. Karena biasanya, kita juga harus memeriksa sumber informasinya, apabila jika informasi tersebut berkaitan juga dengan sesuatu yang penting ya. Dan jangan mudah membagikan informasi yang belum kita pastikan kebenarannya. Ini tentunya beberapa kebiasaan sederhana yang menjadi bagian dari budaya literasi yang bisa kita mulai dari diri sendiri.

0: Bojo Sijan atau enggak ya?
1: Bawa aja, nanti bisa turun hujan loh.
0: Ah, enggak usah, ribet.
2: Lewat mana ya? Kiri atau kanan yang lebih cepat?
1: Kanan aja, lagi ada perbaikan jalan di kiri loh, macet.
2: Kiri aja deh, enggak banyak lampu merah. Aduh, kenapa tiba-tiba hujan? Macet banget lagi. Mati aku telat.
1: Kamu sih gak dengerin aku.
3: Saat ini, 4 dari 10 orang mendengarkan radio melalui mobile phone. Di tengah dominasi media televisi dan internet, survei Nielsen Radio Audience Measurement membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. Banyak informasi yang bisa didapat dari radio. Ayo, dengar radio.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Hari Literasi Internasional ya, hari ini mengingatkan kita bahwa kemampuan membaca dan menulis ini tentunya fondasi penting bagi kehidupan. Tapi di zaman sekarang, literasi tidak berhenti pada kemampuan membaca tulisan saja. Tetapi kita juga harus mampu memahami informasi, berpikir kritis, memeriksa kebenaran, dan menggunakan informasi secara bijak. Dan literasi ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, bukan cuma tanggung jawab pemerintah ya, tapi tanggung jawab kita bersama. Dan semuanya bisa kita mulai dari hal yang sangat sederhana, yaitu meluangkan waktu untuk membaca. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pengingat bahwa membaca bukan sekedar aktivitas untuk memperoleh informasi, dan memahami tentunya adalah cara untuk memperluas pengetahuan. Tetap jadikan Pro 1 RRI Samarinda sebagai teman informasi dan inspirasi Anda. Mendengar, saya Ria Mitasari, tuntas untuk Samarinda siang ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Olahraga Olahraga siang hari ini dari Sepak Bola Mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nur Diansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatenzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatenzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatenzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Indonesia mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soret pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soret karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi usaha saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 4 RRI terus mengudara.

0: kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor, dimaksud kami, di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun, kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

dengan 7 poin, sementara Elsia tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan. Namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, he was an incredible
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia.

0: Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آدم الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأتهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertajami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September. Dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall, dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata
1: RRI Samarinda Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana

0: semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama Anda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda siang hari ini. Pendengar, tentunya untuk temani aktivitas siang Anda dengan informasi-informasi pilihan untuk Anda. Dan pendengar, informasi datang dari dunia perfilman, di mana jelang penayangan film Agensi Rumah Tangga di bioskop Indonesia pada 10 September 2026, penyanyi Afgan merilis lagu terbaru berjudul Langit Merah Muda. Single yang diluncurkan pada 27 Agustus 2026 di seluruh platform musik digital ini menjadi original soundtrack utama yang mengiringi kisah dalam film tersebut. Keterlibatan Afgan dalam proyek ini pendengar terasa sangat istimewa ya, karena ia tidak hanya meminjamkan suara merdu untuk deretan musiknya, di mana di dalam film ini Afgan juga menguji kemampuan aktingnya dengan memerankan karakter Kafka, seorang penyanyi populer yang menjadi klien dari karakter Katia yang diperankan oleh NZ Storia. Kolaborasi dalam proyek layar lebar ini pendengar memberikan kesan emosional yang mendalam bagi perjalanan karir Afgan. Ia berkesempatan beradu akting dengan sahabatnya NZ di bawah arahan sutradara yaitu Naya Anindita yang juga merupakan teman dekatnya. Bagi Afgan, kerjasama ini bukan sekedar pekerjaan profesional biasa, melainkan bentuk dukungan maksimal dari sebuah ikatan pertemanan. Dinamika love interest yang mendalam antara tokoh Kafka dan juga Katia terbangun secara alami berkat kedekatan nyata di antara para pemerannya. Bersamaan dengan peluncuran lagunya di platform digital, video musik Langit Merah Muda juga resmi dirilis ke publik. Video musik tersebut mengusung elemen visual dari dunia film serta menampilkan potongan momen indah yang merepresentasikan perjalanan hubungan emosional antara Kafka.

kita tentunya pernah mengurus dokumen penting ya, seperti KTP, SIM, akta kelahiran, atau surat penting lainnya. Nah, saat mengurus surat-surat tersebut, seringkali kita diminta membubuhkan sidik jari. Ya, sidik jari merupakan pola unik yang terdapat di ujung jari tangan manusia, tidak berubah sepanjang hidup. Pola ini terdiri dari garis-garis yang membentuk lingkaran, spiral, atau garis lurus, dan digunakan sebagai alat identifikasi karena keunikannya pada setiap individu. Sidik jari menjadi bagian penting karena bisa membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Sebab tidak ada sidik jari yang serupa, sehingga sidik jari adalah tanda alamiah identitas seseorang. Dengan membubuhkan sidik jari, dokumen menjadi lebih sah dan terpercaya.

siaran dialog interaktif seputar isu-isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan. Dengarkan diskusi mendalam, ajukan pertanyaan, dan beri pendapat Anda dalam setiap acara. Melalui RRI Digital, Anda bisa terlibat langsung dalam percakapan seputar politik, ekonomi, sosial, dan banyak lagi. Jangan ketinggalan informasi penting dan sudut pandang.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, penyanyi berbakat Mahalini kembali menyapa pecinta musik tanah air dengan merilis single terbarunya berjudul Percuma pada 28 Agustus 2026. Lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh duet Anggis Devaki dan juga Betran Putra Onsu ini kini hadir dengan interpretasi serta sudut pandangan baru tanpa mengurangi kedalaman emosinya. Lagu ini ditulis oleh kolaborasi Mahalini bersama Martinus Tintin dan Muhammad Kamga dengan fokus cerita yang amat mendalam. Kisah di dalamnya menggambarkan perjuangan seorang yang berusaha mempertahankan hubungan yang cintanya mulai memudar dan kehilangan makna. Rasa lelah menjadi tema utama ketika seseorang terus berjuang memperbaiki keadaan seorang diri tanpa apresiasi dari pasangannya, di mana pada akhirnya usaha keras tersebut berujung pada kesadaran pahit bahwa segalanya terasa sia-sia karena tidak pernah benar-benar didengarkan. Melalui karya ini, pendengar Mahalini kembali menyajikan musik yang sangat mengutamakan kekuatan penceritaan serta kejujuran emosi, dan ia berharap lagu ini bisa menjadi penawar dan teman setia bagi siapa saja yang sedang belajar melepaskan hal yang tak lagi bisa dipertahankan. Untuk informasi terkini dari dunia hiburan, pendengar dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: aktif, Anda selalu dapat mengakses berita terkini, informasi yang aktual, dan streaming langsung dari RRI. Dari politik, ekonomi, budaya, hingga kisah-kisah inspiratif. RRI.co.id menyajikan informasi yang memperkaya wawasan Anda setiap hari. Semua dalam satu aplikasi, rri.co.id. Jangan lewatkan informasi-informasi yang penting. Download sekarang juga dan jadilah bagian dari dunia yang terus berkembang.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1 RRI Samarinda kembali temani ruang dengar Anda dalam sajian Samarinda siang ini, tentunya dengan informasi dari seluruh Indonesia maupun daerah Kalimantan Timur. Informasi pertama datang dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang menegaskan kualitas penyiaran harus dapat dijaga di tengah persaingan yang ketat. Ia menuturkan bahwa saat ini persaingan dalam industri penyiaran semakin ketat dan hal tersebut disebabkan karena terjadinya perubahan pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi dan juga hiburan. Persaingan untuk merebut perhatian publik itu ditekankan Menkomdigi, tidak boleh membuat kualitas siaran dikorbankan. Dan menyikapi hal itu, KPI ditekankannya harus mampu beradaptasi sekaligus memastikan penyiaran tetap menjadi ruang publik yang sehat, berkualitas, dan relevan. Selain itu, pendengar Menkomdigi juga turut menyoroti tantangan KPI di era digital dan new media yang akan semakin kompleks ya, di mana KPI diingatkannya harus turut menjaga kualitas demokrasi, menjauhkan disinformasi, manipulasi informasi, serta konten yang tidak sesuai dengan perlindungan anak. Dalam hal ini, Metia menyebut ada dua prinsip yang harus dijaga KPI dalam menyikapi tantangan tersebut. Hal ini menjadi penting untuk mencapai target indeks kualitas siaran hingga tahun 2029 sebesar 3,25%. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: tenggorokanku sakit ya.
1: Jangan-jangan radang atau mau flu.
0: Ah, gak apa-apa paling.
1: Coba istirahat, minum vitamin atau apa gitu.
0: Ah, repot, aman, biarin aja.
1: Yah, dikasih tahu kan biar gak lanjut sakitnya.
0: Loh, emang kenapa? Kan aku juga ya sakit.
1: Kalau sakitmu itu sakit menular, ya bisa nularin yang lain, nularin teman, keluarga.
0: Iya juga ya.
1: Ya kelihatannya sepele kan, tapi kalau jadi sakit berjamaah kan repot.
0: Oke, siap.
1: Jaga kesehatan, karena kesehatan milik bersama.

0: hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyoroti persoalan konflik dan ketidakpastian lahan di tengah besarnya potensi perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut. Berdasarkan data tahun 2025, Kaltim memiliki sekitar 1,58 juta hektar perkebunan sawit dengan sekitar 233.308 hektar merupakan kebun sawit rakyat. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prof. Kaltim, Ujang Rahmat, mengatakan produksi tandan buah segar Kaltim mencapai 2,75 juta ton, sedangkan produksi CPO dari kebun sawit rakyat sekitar 589.250 ton. Besarnya potensi tersebut, pendengar, membuat pemerintah mendorong penguatan perkebunan sawit rakyat agar peningkatan produksi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Meski demikian, menurut Ujang, pemerintah masih menghadapi sejumlah persoalan di tingkat petani, terutama legalitas dan status penguasaan lahan tumpang tindih klaim, batas kawasan, serta konflik antara masyarakat dan badan usaha. Untuk itu, Pemprov Kaltim mendorong APKASINDO bersama pemerintah dan berbagai pihak memperkuat pendataan serta pemetaan kebun sawit rakyat. Langkah ini diperlukan untuk memperjelas status dan batas lahan sekaligus mempercepat penyelesaian konflik dan tentunya dengan potensi lahan dan produksi yang besar. Pemprov Kaltim berharap perkebunan sawit rakyat semakin produktif, memiliki kepastian hukum dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani serta masyarakat. Untuk informasi terkini dari daerah Kalimantan Timur, pendengar dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

0: silat kalau laki-laki itu lebih dominan, sementara perempuan sering dibatasi.
1: Iya, aku setuju banget loh. Ini tuh udah kayak budaya banget. Padahal kan kemampuan orang gak ditentuin sama gender. Semua orang punya kesempatan yang sama buat berkembang.
0: Bener banget, kesetaraan gender itu tentang ngasih ruang yang sama buat semua orang, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Perempuan juga berhak jadi pemimpin, berpendapat, dan pastinya berkarir. Laki-laki juga berhak banget mengekspresikan diri tanpa merasa harus selalu kuat dan berkuasa.
1: Iya, dan kesetaraan bukan berarti ngilangin perbedaan ya, tapi gimana kita bisa saling menghargai supaya semuanya bisa dapat kesempatan yang adil dan sama-sama merasa dihargai.
0: Dan aku pikir kita bisa mulai dari hal kecil loh, kayak dengerin orang tanpa ngejudge atau support teman-teman kita tanpa membedakan. Dan yang paling penting, selalu mikir setara di setiap langkah yang kita ambil, guys.
1: Kesetaraan itu bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi gimana kita bisa maju bareng-bareng dengan saling respect dan bantu satu sama lain.
0: Betul tuh, jadi yuk mulai dari sekarang. Gak usah tunggu lama-lama, kasih ruang, kasih kesempatan buat semua orang.
1: Karena dunia yang lebih adil itu dimulai dari kita.
2: Kesetaraan bukan tentang siapa yang di depan, tetapi bagaimana kita bisa maju bersama dan saling menghormati.

ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda

Terima kasih telah setia mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda dalam sajian Samarinda siang hari ini. Pendengar, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi perhatian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Timur. Pasalnya, data pendataan keluarga 2025 menunjukkan 24,8% keluarga yang memiliki anak remaja mengaku kehilangan sosok ayah dalam pengasuhan. Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Sunarto, yang mengaku prihatin karena hampir seperempat remaja belum merasakan kasih sayang ayah. Padahal menurutnya, kehadiran ayah tidak selalu harus diwujudkan melalui hal-hal besar, di mana waktu sederhana yang diberikan ayah kepada anak justru dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi emosional dan juga perkembangan anak. Karena itu, pendengar BKKBN Kaltim mengajak para ayah lebih terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak, salah satunya melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI yang mendorong ayah mengambil peran dalam pengasuhan. Selain GATI, BKKBN juga mendorong keluarga kembali membangun kebiasaan makan bersama, di mana menurut Sunarto kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi ayah, ibu, dan anak untuk saling berkomunikasi. Ia pun mengajak setiap keluarga menyediakan waktu setidaknya satu kali dalam sehari untuk duduk bersama di meja makan. Momen tersebut dapat menjadi ruang bagi orang tua mendengarkan cerita dan membangun kedekatan dengan anak.

kita tentunya pernah mengurus dokumen penting ya, seperti KTP, SIM, akta kelahiran, atau surat penting lainnya. Nah, saat mengurus surat-surat tersebut, seringkali kita diminta membubuhkan sidik jari. Ya, sidik jari merupakan pola unik yang terdapat di ujung jari tangan manusia, tidak berubah sepanjang hidup. Pola ini terdiri dari garis-garis yang membentuk lingkaran, spiral, atau garis lurus, dan digunakan sebagai alat identifikasi karena keunikannya pada setiap individu. Sidik jari menjadi bagian penting karena bisa membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Sebab tidak ada sidik jari yang serupa, sehingga sidik jari adalah tanda alamiah identitas seseorang. Dengan membubuhkan sidik jari, dokumen

seputar isu-isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan. Dengarkan diskusi mendalam, ajukan pertanyaan, dan beri pendapat Anda dalam setiap acara. Melalui RRI Digital, Anda bisa terlibat langsung dalam percakapan seputar politik, ekonomi, sosial, dan banyak

Kementerian Agama memperkuat pencegahan perkawinan anak melalui regulasi, layanan KUA, dan pembekalan remaja. Strategi tersebut dilakukan melalui penguatan bimbingan perkawinan serta bimbingan remaja usia sekolah, di mana Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenak Ahmad Zayadi mengatakan, KUA memiliki posisi strategis dalam pencegahan perkawinan anak dan KUA menjadi pintu awal pemeriksaan serta pencatatan perkawinan. Selain pemeriksaan administratif, KUA memberikan pembekalan melalui bimbingan perkawinan, di mana materinya mencakup kesiapan menikah, kesehatan reproduksi, kehidupan keluarga, serta dinamika rumah tangga. Peran tersebut sejalan dengan PMA nomor 24 tahun 2024 yang memperkuat KUA sebagai unit layanan Bimas Islam tingkat kecamatan, di mana layanan KUA juga mencakup bimbingan remaja, bimbingan usia nikah, pembinaan keluarga sakinah, dan konsultasi keluarga. Sementara melalui BRUS atau Bimbingan Remaja Usia Sekolah, remaja dibekali kemampuan mengelola dan melindungi diri dari perilaku beresiko. Pembekalan meliputi penguatan kontrol emosi, integritas, serta kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Materi BRUS juga diarahkan mencegah perundungan, tawuran, penyalahgunaan narkoba, hingga perkawinan anak. Edukasi kesehatan reproduksi diberikan agar remaja memahami konsekuensi perkawinan dan kesiapan berkeluarga. Zayadi menegaskan pencegahan perkawinan anak harus dilakukan sebelum remaja memasuki usia pernikahan dan upaya tersebut membutuhkan edukasi, pembentukan karakter, dan pendampingan secara berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca dan akses di www.rri.co.id.

0: Aku rasa udah gak asing lagi kan soal pemikiran lama yang bilang kalau laki-laki itu lebih dominan, sementara perempuan sering dibatasi.
1: Iya, aku setuju banget loh. Ini tuh udah kayak budaya banget. Padahal kan kemampuan orang gak ditentuin sama gender. Semua orang punya kesempatan yang sama buat berkembang.
0: Bener banget, kesetaraan gender itu tentang ngasih ruang yang sama buat semua orang, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Perempuan juga berhak jadi pemimpin, berpendapat, dan pastinya berkarir. Laki-laki juga berhak banget mengekspresikan diri tanpa merasa harus selalu kuat dan berkuasa.
1: Iya, dan kesetaraan bukan berarti ngilangin perbedaan ya, tapi gimana kita bisa saling menghargai supaya semuanya bisa dapat kesempatan yang adil dan sama-sama merasa dihargai.
0: Dan aku pikir kita bisa mulai dari hal kecil loh, kayak dengerin orang tanpa ngejudge atau support teman-teman kita tanpa membedakan. Dan yang paling penting, selalu mikir setara di setiap langkah yang kita ambil, guys.
1: Kesetaraan itu bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi gimana kita bisa maju bareng-bareng dengan saling respect dan bantu satu sama lain.
0: Betul tuh, jadi yuk mulai dari sekarang. Gak usah tunggu lama-lama, kasih ruang, kasih kesempatan buat semua orang.
1: Karena dunia yang lebih adil itu dimulai dari kita.
2: Kesetaraan bukan tentang siapa yang di depan, tetapi bagaimana kita bisa maju bersama dan saling menghormati.
1: Tentunya pernah mengurus dokumen penting ya, seperti KTP, SIM, akta kelahiran, atau surat penting lainnya. Nah, saat mengurus surat-surat tersebut, seringkali kita diminta membubuhkan sidik jari.

sepanjang hidup. Pola ini terdiri dari garis-garis yang membentuk lingkaran, spiral, atau garis lurus, dan digunakan sebagai alat identifikasi karena keunikannya pada setiap individu. Sidik jari menjadi bagian penting, karena bisa membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Sebab tidak ada sidik jari yang serupa, sehingga sidik jari adalah tanda alamiah identitas seseorang. Dengan menghubungkan sidik jari,

0: ke jarimu, hargai keunikanmu. Karena ujung jarimu adalah identitas dan kunci keamananmu.
1: Anda tentu tidak ingin ketinggalan informasi, kan? Tidak perlu khawatir. Dengan rri.co.id, Anda selalu dapat mengakses berita terkini, informasi yang aktual, dan streaming langsung dari RRI. Dari politik, ekonomi, budaya, hingga kisah-kisah inspiratif. rri.co.id menyajikan informasi yang memperkaya wawasan Anda setiap hari. Semua dalam satu aplikasi, rri.co.id. Jangan lewatkan informasi-informasi yang penting. Download sekarang juga dan jadilah bagian dari dunia yang terus berkembang.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, berikut kita hadirkan berita siang edisi khusus Hari Radio ke-81 Selasa 8 September 2026 bersama dengan pembaca berita Haryanto, SELLMM, selaku Kepala KPPN Samarinda.

0: di Provinsi Kalimantan 70% adalah anak generasi muda. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk RRI Kalimantan Timur.
1: Untuk melakukan peninjauan ulang standar layanan publik, memperoleh masukan, aspirasi, dan evaluasi dari para pengguna layanan dan pemangku kepentingan.
2: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 8 September 2026. Inilah berita siang selengkapnya. Bersama saya, Haryanto.
3: Memasuki usia ke-81...
2: 81 tahun RRI, tantangan digital dan generasi muda menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Di tengah perubahan pola konsumsi informasi, kita simak laporannya.
3: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia menghadapi tantangan baru di tengah perubahan pola masyarakat mengkonsumsi informasi. RRI dituntut beradaptasi dengan perkembangan digital tanpa kehilangan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menilai RRI masih memiliki posisi penting sebagai sumber informasi yang dipercaya masyarakat. Selama 81 tahun, RRI dinilai tidak hanya menyebarluaskan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem komunikasi pemerintah dan masyarakat. Menurut Ririn, RRI memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi, menyerap aspirasi masyarakat, hingga membantu melakukan klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar. Peran tersebut menurut Ririn semakin penting ketika masyarakat menghadapi derasnya arus informasi di ruang digital.
0: Penyiaran diseminasi informasi, baik itu untuk penyebaran informasi hasil-hasil pembangunan, utamanya kita di Kalimantan Timur, di satu sisi juga edukasi informasi dan bisa menyerap aspirasi masyarakat dan juga untuk membantu melakukan klarifikasi untuk penangkalan hoax dan sebagainya. Dalam usia sudah 81 tahun tetap eksis sebagai mitra pemerintah ya, untuk membersamai kita dalam penyebaran informasi, penyebaran hasil-hasil pembangunan, dan juga di satu sisi melakukan balancing untuk feedback, menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat.
3: Namun Ririn mengingatkan RRI perlu memperkuat inovasi agar mampu menjangkau generasi muda. Terlebih sekitar 70% penduduk Kalimantan Timur merupakan generasi muda dengan karakter dan kebiasaan konsumsi informasi yang terus berubah.
0: Dibutuhkan mungkin strategi platform digitalnya mungkin lebih ke arah yang ini ya, penyiaran yang konten-konten yang lebih menarik, mengingat di Provinsi Kalimantan Timur juga 70% adalah anak generasi muda. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk RRI Kalimantan Timur.
3: Menjawab tantangan tersebut, Kepala RRI Samarinda, Siti Sarasulan, mengatakan transformasi digital menjadi bagian dari upaya RRI menjawab perubahan perilaku masyarakat. RRI kini tidak hanya mengandalkan siaran radio, tetapi hadir melalui RRI Digital, YouTube, dan berbagai platform media sosial. Menurut Siti Sarasulan, transformasi multiplatform membuat masyarakat tetap dapat mengakses informasi dan siaran RRI dari berbagai daerah. Perubahan tersebut juga membuka peluang bagi RRI untuk menjangkau pendengar yang semakin terbiasa menggunakan perangkat digital.
4: Dengan eksistensi kita tetap kita jaga, jadi kita terus akan memberikan sesuatu yang pasti terus akan kita berikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Kita sudah punya RRI Digital. Nah, itu jawabannya juga kan. Selain mungkin tadi disampaikan ibu bahwa setiap hari tidak lepas di mobil itu selalu mendengarkan radio, Bu Ririn. Terima kasih. Ya, mungkin misalkan tidak di mobil, kita dimanapun di seluruh dunia, mungkin ada di luar negeri, ada di mana kita berada, kita masih tetap bisa mendengarkan RRI dari Sabang sampai Merauke. berapa puluh RRI bisa kita dengarkan dengan Android kita. Itu perjuangan kita di multi platform, karena kita sudah masuk di multi platform era digital.
5: Ya, digital
4: itu. Jadi itu yang mungkin masyarakat harus tahu dan selalu kita aplikasikan, kita promosikan.
3: Meski terus bertransformasi, Siti Sarsulan menegaskan perubahan platform tidak mengubah komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik. RRI tetap berupaya memberikan informasi yang terbaik, akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Siti pun menilai generasi muda menjadi bagian penting dalam keberlanjutan RRI, karena RRI memiliki tanggung jawab memperkenalkan lembaga penyiaran publik tersebut melalui program yang dekat dengan karakter dan kebutuhan generasi penerus. RRI, Rizky Multianta melaporkan.
2: Potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau yiswaf dinilai strategis menekan kemiskinan. UNSI Samarinda menghadirkan Guru Besar Mataram bahas optimalisasi filantropi Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Kita simak laporannya.
6: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda menggelar kuliah umum perbankan syariah bertajuk Optimalisasi Jiswab Terintegrasi sebagai Penggerak Utama Filantropi Islam dan Pengentasan Kemiskinan Modern. Kegiatan yang digelar melalui kerjasama dengan Bank Indonesia tersebut diikuti mahasiswa ekonomi serta masyarakat umum. Kuliah umum ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat pemahaman mengenai potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam. Sekretaris Panitia Kuliah Umum Darmayanti mengatakan, kegiatan itu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan jiswab secara terintegrasi. Menurutnya, jiswab tidak hanya dipahami sebagai bentuk kegiatan sosial dan keagamaan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
7: Tujuannya untuk meningkatkan literasi tentang wakaf digital di kalangan mahasiswa serta sosialisasi tentang wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan sosial dalam perekonomian. Diikuti oleh masyarakat yang diantaranya itu adalah mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tapi kita juga membuka kesempatan bagi halayak banyak untuk bisa hadir pada kegiatan hari ini, dan kegiatan ini bekerja sama dengan Bank Indonesia serta Bank Wakaf Indonesia juga KDEKS Provinsi Kalimantan Timur.
6: Integrasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dinilai semakin relevan di tengah tantangan kemiskinan yang semakin kompleks. Penguatan tata kelola kolaborasi antar lembaga dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam mendorong jiswab agar memberikan dampak sosial yang lebih luas. Dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingatkan masyarakat, dokumen administrasi kependudukan yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode sehingga tidak lagi memerlukan legalisir. Berikut laporannya.
8: Transformasi digital terus diterapkan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Samarinda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengingatkan masyarakat, dokumen administrasi kependudukan yang telah dilengkapi tanda tangan elektronik dan barcode tidak lagi memerlukan legalisir. Dokumen tersebut dapat dicetak secara mandiri oleh masyarakat, telah diterbitkan melalui sistem layanan online di Sdukcapil. Kepala Disdukcapil Kota Samarinda Eko Suprayitno menjelaskan, penerapan dokumen digital merupakan bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan, salah satunya melalui penerbitan akta kelahiran yang telah menggunakan tanda tangan elektronik dan barcode.
9: Jadi sesuai dengan akte yang ada, kemudian data dukung yang lainnya, nanti akte saya tadi yang manual tadi dirubah menjadi akte yang berbarcode, sehingga dalam penggunaannya nanti tidak perlu lagi dileges. Karena ada ketentuan perundangan, seluruh produk administrasi pendudukan yang sudah dibarcode itu tidak perlu lagi dilegalisir. Namun hal ini masih banyak belum dipahami, sehingga masih kita jumpai warga mengajukan permohonan legalisir ke Dukcapil atas dokumen-dokumen yang menggunakan barcode.
8: Eko menekankan layanan digital tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disdukcapil juga terus melakukan edukasi melalui kecamatan, kelurahan, dan berbagai wadah pelayanan masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat semakin memahami penggunaan layanan administrasi kependudukan berbasis digital dan dapat memanfaatkan layanan secara mandiri, mudah, serta efisien. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda membuka ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi kualitas layanan dan pelaksanaan anggaran pemerintah sebagai bagian dari penguatan transparansi. Berikut laporannya.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda membuka ruang bagi masyarakat dan berbagai unsur pengguna layanan untuk memberikan evaluasi terhadap kualitas pelayanan serta pelaksanaan anggaran pemerintah. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Samarinda Bambang Marianto dalam Forum Konsultasi Publik KPPN Samarinda di Aula KPPN Samarinda. Forum tersebut melibatkan Satuan Kerja Pengguna Layanan, media massa, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan perbankan. Keterlibatan berbagai unsur ini dinilai penting agar pengelolaan keuangan negara tidak hanya dilihat dari sisi administrasi pemerintah, tetapi juga dari manfaat dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Bambang mengatakan, Forum Konsultasi Publik menjadi sarana untuk membangun komunikasi dua arah sekaligus memperoleh masukan langsung dari masyarakat dan pengguna layanan.
1: Penyelenggaraan kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama. Satu, untuk melakukan peninjauan ulang standar layanan publik, memperoleh masukan, aspirasi, dan evaluasi dari para pengguna layanan dan pemangku kepentingan guna menyempurnakan standar layanan publik di KPPN Samarinda tahun 2016. Dua, untuk melakukan paling dan evaluasi terkait kinerja negara, mengakselerasi capaian indikator kinerja pelaksanaan IPAS semester 2 tahun 2026 serta mengevaluasi.
3: Dalam forum tersebut, KPPN Samarinda juga melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran semester 2 tahun 2026. Pembahasan mencakup peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, serta penerapan digitalisasi pembayaran melalui cash management system dan kartu kredit pemerintah. Sementara itu, digitalisasi pembayaran diharapkan membuka transaksi pemerintah menjadi lebih tertib dan terdokumentasi, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan uang negara. KPPN Samarinda juga menegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan secara profesional tanpa pungutan maupun gratifikasi. Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki standar pelayanan dan memperkuat transparansi pengelolaan keuangan negara. Melalui forum konsultasi publik, KPPN Samarinda berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi turut mengambil bagian dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah. Dengan begitu, setiap rupiah anggaran negara diharapkan dapat dikelola secara tepat, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. RRI Samarinda, Nisar Kula, melaporkan.
2: Olahraga bersama menjadi pilihan warga di kawasan IKN untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Kita simak laporannya.
3: Menjaga kebugaran tidak selalu memerlukan fasilitas olahraga yang rumit. Senam bersama menjadi salah satu pilihan yang mudah diikuti masyarakat sekaligus menjadi ruang untuk berinteraksi dan bersilaturahmi. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan senam berirama di Gedung Kemenko 3 IKN Senin 7 September 2026. Kegiatan ini diikuti warga dan komunitas senam dari sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Owner Tini Rhythmic Studio, Partini mengatakan, kegiatan senam digelar untuk mengajak masyarakat semakin mencintai olahraga dan menjaga kesehatan. Menurutnya masyarakat yang sehat akan lebih siap beraktivitas dan turut mengawal perkembangan IKN.
5: Cinta olahraga senam lebih simpel sih, satu jam hanya dengan musik, dengan berkumpul tanpa biaya yang lain-lain sudah bisa sehat. Juga olahraga-olahraga yang lain, teman-teman kita sehat, bahagia. Tujuannya ya biar makin semarak, ngajak sehat, kita bersama kesehatan akan selalu mengawal IKN. Kalau nggak sehat, kita nggak bisa ngawal IKN tentunya.
3: Partini berharap senam bersama di kawasan IKN dapat dilaksanakan secara rutin setidaknya satu kali dalam sebulan. Menurutnya, senam menjadi pilihan olahraga yang sederhana karena dapat diikuti berbagai kalangan tanpa memerlukan peralatan khusus. Kegiatan senam juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dalam suasana yang santai. Dalam waktu sekitar satu jam, peserta dapat bergerak aktif mengikuti irama musik sekaligus membangun kebersamaan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia atau ASIAFI Pusat Irwan Purwanto mengatakan, senam aerobik menjadi salah satu olahraga yang mudah diterima masyarakat. Ia menilai, aktivitas tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kebugaran, tetapi juga memperluas interaksi dan silaturahmi antar warga.
10: Sebetulnya dari ASIAPI sendiri itu kan sebetulnya memasarkan olahraga dan mengorangkan masyarakat dan mensosialisasikan kan pentingnya olahraga aerobik yang paling gampang dan simpel bisa diterima sama masyarakat itu adalah di senam ini gitu, senam-senam aerobik ini bisa langsung mengumpulkan masyarakat gitu kan. Nah jadi memang tujuannya ya memang untuk menjadikan masyarakat lebih bugar gitu, lebih bugar, lebih bersosialisasi dengan sesama kan. Ini banyak yang datang juga dari Balikpapan, dari mana-mana gitu datang ya kan, akhirnya menambah tali silaturahmi lagi gitu.
3: Bagi warga, senam bersama bukan hanya aktivitas fisik selama 1 jam. Kegiatan ini menjadi langkah sederhana untuk membangun kebiasaan hidup aktif sekaligus memperkuat hubungan sosial di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
2: Bupati Paser mendukung penuh peluncuran program Roda Pangan untuk ke desa-desa yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kita simak laporannya.
11: Sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Paser dalam mensejahterakan masyarakat hingga ke desa-desa, Dinas Ketahanan Pangan Paser meluncurkan program Roda Pangan pada Senin 7 September 2026 kemarin. Peluncuran program Roda Pangan atau revitalisasi outlet desa melalui akselerasi pangan itu telah diresmikan secara langsung oleh Bupati Paser Fahmi Fadli yang dilakukan di ruang rapat Sadurengas kantor Bupati Paser Kecamatan Tanah Grogot. Dalam sambutannya, Fahmi Fadli menyampaikan bahwa pemerintah sangat menyambut baik dan mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan yang telah merancang sedemikian rupa program tersebut. Menurutnya, program ini selaras dengan keinginannya dalam mewujudkan Paser tuntas, yakni tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera.
12: Ketahanan pangan adalah salah satu fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pangan yang tersedia dalam jumlah cukup harus diiringi dengan akses masyarakat terhadap pangan yang aman, bergizi, beragam, dan terjangkau sehingga benar-benar mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah memegang tanggung jawab penuh untuk menjamin efektivitas seluruh rantai pangan mulai dari pengelolaan, pasokan, keterjangkauan harga hingga pemanfaatannya di tingkat rumah tangga.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Paser Muhammad Arfah menerangkan bahwa pihaknya telah membuat terobosan untuk membangun kembali outlet-outlet yang sudah ada di desa untuk dijadikan sebagai distributor penyaluran bahan pangan yang bersumber dari Bulog. Ia menjelaskan yang menjadi dasar inovasi program Roda Pangan ini diambil dalam proyek perubahan setelah survei kepada masyarakat dengan pertanyaan yang sulit dijawab, yakni menanyakan masalah harga pangan yang masih mahal.
13: Roda pangan ini merupakan suatu hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan Perum Bulog sendiri dan pemerintah daerah dengan para pelaku usaha yang ada di desa. Dan adapun yang menjadi dasar inovasi ini kami ambil dalam proyek perubahan, bahwasanya pertanyaan masyarakat masih kita temui di saat kami di lapangan selalu menanyakan, kenapa kami beli pangan masih mahal? Ini pertanyaan singkat yang susah kami menjawab, Bapak Ibu semua. Melalui Roda Pangan ini kami berusaha menjawab, karena pertanyaan itu bagaikan air bagi Dinas Ketahanan Pangan jika ini tidak diselesaikan. Makanya oleh karena itu kami mencoba memunculkan program ini, menunjukkan bahwasanya pemerintah itu hadir, pemerintah itu ada di setiap permasalahan yang mereka hadapi.
11: Arfah menyebut melalui program ini baginya bukan hanya semata-mata penyaluran pendistribusian pangan saja, akan tetapi guna meyakinkan pendistribusian ini benar-benar sampai ke desa dan manfaatnya diterima oleh masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau atau tidak mahal lagi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Selanjutnya, mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia menyambut hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio 2026.
14: Halo semua, perkenalkan nama saya Rizwandi, mahasiswa aktif Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, program studi hukum, Fakultas Hukum.
15: Pernah dengar RRI atau radio sebelumnya enggak?
14: Oke, sebetulnya saya pernah mendengar RRI di mana orang tua saya pas kecil itu sering memutar radio RRI. Jadi dari kecil itu saya sudah pernah mendengar berita-berita ataupun beberapa berita acara yang telah diberikan RRI.
15: Nah, menurut kamu nih, apa yang menarik dari mendengar radio dibanding dengan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
14: Nah, yang membedakan RRI dengan media-media yang lainnya itu yang pertama, informasinya itu sangat kredibel. Karena kenapa? Dalam informasi yang diberikan RRI itu melalui proses penyuntingan ataupun penyaringan. Sehingga informasi yang diberikan itu tidak berpotensi hoax. Jadi, dengan mendengar RRI itu kita tidak perlu menyaring lagi karena dia sudah menyaring lebih awal. Kemudian yang kedua, RRI itu mencangkup beberapa banyak berita termasuk pendidikan, budaya, sosial. Jadi, sehingga kita tidak ketinggalan berita-berita terkini, seperti itu.
15: Agar terus didengarkan nih, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
14: Oke, baik, terkait apa yang harus dilakukan RRI ke depannya, yang pertama kalau dari saya sendiri memperluas cakupan medianya, menyangkut YouTube, podcast, ataupun juga beberapa media sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook. Dan yang kedua, sebagai remaja Gen Z ya, harapannya RRI dapat lebih berbaur lagi bersama remaja Gen Z, termasuk narasumbernya kah, ataupun juga melibatkan dalam menyusun beritanya. Sebab kita remaja Gen Z juga ingin dengar, tidak hanya berkoar-koar di dalam media sosial, tetapi ingin didengar melalui Radio Republik Indonesia juga.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. 81 tahun RRI, tantangan digital dan generasi muda menjadi kunci menjaga kepercayaan publik di tengah perubahan pola konsumsi informasi. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda membuka ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi kualitas layanan dan pelaksanaan anggaran pemerintah sebagai bagian dari penguatan transparansi. Demikian berita siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Haryanto, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget ya, Sally. Ya, bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya, Sally? Aku sampai lupa tanggal berapa ini ya? Oh, tanggal 8. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya, Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya, makanya senang banget hari ini bisa ketemu sama Sally. Ditambah hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Oh iya benar. Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau nggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Oh, ajang pencarian
2: bakat. Gitu, bakat dan zakat.
1: Oke.
0: Jangan
1: diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran tuh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Jangan diplesetin lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band tim lo.
1: Ini apa sih sebenarnya ini, biar atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang
0: deh. 1, 2, 3, 2.
2: Yang satu di Solo.
1: Yang satu di Solo.
2: Dimarahin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
2: Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun
2: bang. 20 tahun
1: bang
2: dulu.
1: Wan, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
2: Iksan, ya kan? Iksan masih di...
1: Oke. Kok udah di idol? Apa yang disensor gitu?
2: Sally juga dulu bintang film kan?
0: Alhamdulillah.
2: Sally Marcelina itu.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda
0: usia, beda.
1: Aduh, ini luar biasa. Abang-abangku, ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah nggak asing sama tim lo.
0: Pasti
1: ya kan? Karena sebenarnya tim lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih, Bang?
0: Lahir tim lo tahun berapa?
2: 1997. Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
3: Wah, ini kalau diceritain bisa 3 buku.
2: Oh ya udah, enggak usah kalau gitu.
0: 1997.
3: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
2: Bukan lahirmu, Pak, lahirnya tim lo.
3: Oh iya.
1: Kalau bisa jadi buku, nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar gak buang-buang. Oke.
2: 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon. Jadi baru berdiri, masih cari duit. Langsung gak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
3: Satu.
0: Luar biasa ya. Hitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
2: Hitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
2: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
2: Berdiri ya.
0: Enggak pegel ya.
3: Karena yang ngesot Mas.
0: Oke.
3: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
2: Susah nggak bawa, nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
2: Aku
1: Mas Lawan.
2: Aku bawa buku catatan tuh dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa, gimana caranya gitu.
0: Oke.
2: Terus mereka nggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini? Enggak setuju sama lapar.
0: Kok lapar?
3: Yang makan dulu
2: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan dulu, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, itu. Baru.
2: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang tadi saat itu disogok.
3: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok.
2: Boy band.
3: Gimana kalau
2: pakai
3: boy band?
2: Ya, boy band enggak pakai S.
3: Boy band. Muka lu gak cocok.
0: Oke.
2: Masih yang umur-umur aja masih di Solo dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah itu tadi urusannya sama makanan. Karena itu namanya Timlo.
2: Timlo itu nama makanan Solo. Nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan
2: ya.
0: Tapi bukannya singkatan itu
2: Tim Magawan. Musik Humor Solo. Cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim Musik Humor Solo.
2: Tim Musik Humor Solo jadinya singkat Tim Lo sama.
3: Dulu juga. Saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu.
2: Enak
3: kalau jangan kalau di panggung kan Teme Bacem Metal kan kepanjangan.
2: Kepanjangan.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Coba kalau grup band Dewa gitu.
0: Terus Tempe Bacem Metal.
3: Bahkan
0: banyakan ya.
3: Tempe Bacem Metal.
1: Kayaknya jatuhnya penontonnya semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
2: Enak akhirnya aku tolak.
1: Terus
2: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita enggak dibayar. Cuma dikasih nasi bungkus net ya.
3: Nasi kotak.
2: Nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
3: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Itu basic.
1: Gampang ya nyundang-nyundang.
0: Jadi enak ya ngundang sebenarnya nasi kotak ya.
3: Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
2: 97. Oh, awal masuk
1: kali,
2: TV.
1: Awal kali masuk TV.
2: Masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS. Bawa apa? Pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
3: Ngelamar ceritanya.
1: Ngelamar
0: tuh. Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
2: Dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau enggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Oh. Cuti. Diizinkan setahun. Cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
2: yang setahun jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku enggak izin. Jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
3: Kita juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
3: Sampai sekarang ya?
2: Dondot sekarang.
3: Cutin dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
3: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO nggak sih jatuhnya?
3: Cuti mas, bukan DO, cuti.
0: Oh, cuti.
3: Tolong dibedain.
0: Lebih terhormat cuti.
2: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti. Dia udah merasa lulus. Dosennya belum. Sampai sekarang.
3: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
2: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
3: Ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Luar
1: jadi
0: biasa,
1: anak SMP.
2: Lebih
0: biasa.
2: Dong. Hah? Lebih.
3: Iya makanya lebih. 15 lebih. Lebihnya 10 apa enggak tahu.
1: Ya.
2: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
2: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
2: 11 Maret.
3: TK enggak lulus ya?
2: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, SMP
3: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
2: Enggak naik setahun.
3: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Enggak ada cuti.
2: Enggak ada SD enggak ada cuti.
3: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
2: SMP?
3: SMP aman.
2: Aman,
3: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
3: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, gua cuti juga. Enggak apa-apa deh, Wan.
2: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
0: Oke.
1: Di Solo doang nungguin.
3: Ya, karena kepentur biaya, Mas.
1: Oh.
3: Dulu kan naik bis ya, Wan. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
2: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai. Tapi belum ada pinjol loh.
2: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
3: Nah, sekarang Bobby itu curahan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
2: Dari Palu.
1: Oke.
3: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu.
2: Dia tinggal di Palu. Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
4: Ya maksudnya kan dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
2: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini Ariel ya. Bu Farida, Ariel.
0: Wis, Ariel Bu Farida. Oh,
3: masih iya, jadi iya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Mak Pasha.
3: Bukan Ibu, maaf ya Bu.
4: Kalau iya enggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
0: Ibu Farida aja.
4: Iya. Kalau yang di ini itu kalau enggak salah
1: Mak Lampir, Farida Pasha.
4: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
3: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa. Ya Farida Pasha.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo
4: nih? Iya Mas. Ini apa ini grup tim lo ya?
0: Iya betul.
4: Iya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya rame banget ya. Personil ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya
4: 4 ya.
0: Sebenarnya 4.
1: Yang datang 3 tapi berasa kayak 15 orang kan.
2: Ini sama karyawan RRI ada 115
1: orang. Nah, sih.
0: Benar.
4: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya. Biasanya ada video. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu ya. Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
2: 2022. Ya? 2022.
1: Oke. Okay.
2: 2025.
1: Oke. Okay.
2: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya 2025 tuh Bu Farida.
2: Saya bacanya salah.
4: Tapi yang dari awal. Bukan udah tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
2: Okay. Jadi
4: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya. Iya. Mau kirim salam ya, Bu
0: Farida. Boleh, silakan.
1: Oke, okay, silakan
4: Bu Farida. Ya, yang pertama dapat Benijo di Manado, Ayu Masohi di Gerut Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya, sahabat kita.
2: Jepang.
0: Wah, wow, luar biasa. Siapa tuh, Bu?
4: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 12 ya.
0: Iya, betul.
4: Iya, Ibu Farida mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara. Sekali di udara. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk RRI

0: tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Terserah aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih, Mas.
1: Bang Albert terputus. Apakah ada yang tergabung lagi nih?
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
3: Albert, ya.
2: Bukan.
1: Oke.
3: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang, jauh ya. Halo. Dengan siapa
2: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg. Salam Pak Ahmad Irwan.
4: Pasti anak buah KDM nih.
1: Wow, luar biasa. Silakan Pak Irwan, ya, ada tim lo nih.
4: Ya, selamat siang Mas narasumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
4: Ya, begini tadi ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya, mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah sekarang begini, di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan. Nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik ya, kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekarang banyak persaingan, mendingan kalau persaingan yang sehat, coba banyak persaingan yang saling menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti itu, walaupun persaingan cepat tetap sehat sepertinya persaingan di bidang olahraga itu. Mungkin yang saya tanyakan sebelumnya. Saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusan ya. Bukan kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman di Bandar Lampung juga, tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya.
0: Salam
4: terima
0: juga.
4: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
4: Terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat. Juga kepada kru, selamat ya hari yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 7 Agustus juga 81. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
5: Halo semuanya, selamat siang.
1: Ini ada Novi ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
6: Novi pasti lahirnya September ya.
0: November.
6: Oh, November ya.
2: Namanya Novia. Oh, iya.
1: Gimana
5: Novi? Gimana kabar semuanya?
6: Alhamdulillah baik.
5: Baik sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia, mau tanya?
5: Menggetarkan hatiku
1: kayak Iksan. Aduh.
6: Makasih.
2: Mas Iksan.
6: Bukan saya. Mas Iksan. Saya enggak denger sih.
5: Ya, Kateri juga dan.
1: Terima kasih.
6: Iya, salam.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
5: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
5: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke. Ada yang bertanya kan Mbak Novia?
5: Iya, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup bawah ya.
2: Iya.
6: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
5: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune juga. Ya. Oke. Iya. Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
5: Kirim salam ya Kak.
2: Boleh,
1: silakan.
5: Sari juga, Kang Hasan, Bang Brandi, Kakak Puja, sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
5: Oke, buat
1: Novia.
5: Ya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
7: Amin. Makasih.
5: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
5: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oke, di challenge ya.
1: Oke.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
5: Oke, terima kasih buat Kak Selai dan juga Kak Iksan.
1: Terima kasih kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih di Langkas Bitung. Okay. Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Dari Padang. Halo Uncle Gazi.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, halo. Uncle Gazi, gimana kabar? Sehat?
8: Alhamdulillah sehat. Bangkitannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang? Baik-baik aja Uncle Gazi. Kalau nggak salah.
8: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja. Tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Okay.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo mau tanya apa mungkin sama tim lo?
8: Oke, saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo.
6: Tanya nomor sepatu aja, Pak.
8: Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja katanya Uncle.
6: Nomor sepatu enggak apa-apa nih.
2: Bebas, Pak. Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
8: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Pak.
7: Asik. Makasih Pak, jangan banyak-banyak.
2: Gimana Uncle Gazi?
8: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Okay. Itu aja ya.
8: Boleh salam-salam Bang Isan?
1: Boleh, silakan.
8: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila di RSI Kelas 1 Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Yudi di Kelas 1 Padang. Salam juga buatnya Bang Benincu, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Isan. Salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
8: Semuanya.
2: Terima kasih.
8: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke-81. Semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
8: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa aja tadi?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
6: Ya.
2: Sempat berbeda pendapat nggak sih dari tahun 97 sampai sekarang itu berarti sudah
6: 29 kemarin kita 29
2: ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya. 29 tahun bersama
6: ya.
2: Pernah nggak sih beda pendapat terus gimana solusinya
6: sampai sekarang?
2: Oh tapi
7: tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. gimana
7: ada yang naik rental aja yuk. Jangan kita naik mobil dan ini kan genap ganjil. Ntar lewat pinggir-pinggir.
6: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Terus
6: mobilnya kita hidupin nggak bisa di-starter. Nggak bisa di-starter akhirnya
7: akinya.
6: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
7: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
7: Ini ada yang sana. Terus gitu. Sampai rumah yang ribut.
1: Sabar.
6: Bahkan live TikTok live ini nggak boleh disebutin live.
2: Nggak apa-apa, boleh kok live TikTok.
6: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
6: Ini nih satu. Satu nih.
7: Bukan saya ini, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: lemot kok nyadar.
7: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
1: Yakin
2: apa? Kalau saya lemot.
1: Oke.
7: Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik. Ya kalau komal dikik gitu.
2: Jadi ya udah biarin aja dikeluarin aja ya, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
6: Sampai dia komen, aku masukin dong.
7: Guys, bukain guys.
2: Aduh, Allahu
1: Akbar. Oke.
2: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
6: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
6: Enggak, aku pemaaf ya, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
7: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Jadi kan kalau saya emosi kan jadi berantem. Kan?
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
6: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa
2: berikutnya.
1: Tuh?
2: Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba deh ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Duh, gitu, gimana?
7: Oh, kita udah coba, sering.
6: Pertanyaannya tuh, anak Gen Z itu yang apa sih?
7: Malum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
6: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
7: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ya, ini baru mulai loh. Baru mulai loh.
6: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun kelahiran ya.
2: Itu ada jenis musiknya masing-masing. Genre. Selera musiknya masing-masing gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajar gue?
6: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
7: Hampir 30 tahun kita menghadapi dia.
2: Aduh.
6: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Ya bisa jadi masuknya sekarang mereka
6: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Era umurnya tuh
7: ya kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
7: Benar kan anak SD itu masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh bayi udah.
1: Tergantung tahun kelahiran sebenarnya. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z,
2: baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
6: Baby boomer ketiga. Mobil kan.
1: Ya sudah lah ya. Oke, baiklah ya.
7: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan genre musik kalian?
7: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu itu akhirnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
7: Beda. Kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
7: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya.
2: Kenapa gitu?
7: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pake
2: ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
7: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
9: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
6: Suaranya siapa?
7: Itu
2: Iwan Fals. Iwan Fals barusan Iwan Fals.
6: Bukan siapa?
2: Siapa yang barusan?
6: Coba lagi
2: disuruh coba.
7: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
7: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa judulnya? Udah keluar tapi udah rilis. Udah ada di semua platform.
7: Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
6: Tanya ini.
7: Katanya Gensi.
6: Tanya Dodot. Ngerti?
7: Belum.
6: Belum denger juga saya.
2: Ini gimana sih lagunya, gimana sih sebenarnya?
6: Jadi dia nyiptain lagu itu kan di gunung, di pinggir jurang itu.
7: Enggak gitu.
2: Enggak.
6: Nah, gimana sih
7: tentang pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes mau ke pinggir jurang.
7: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
7: Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu ya.
1: Oke. Kalau gitu kita break sebentar aja ya.
7: Mumpung live.
2: Nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Saat kita off air ya, boleh dinyanyiin.
1: Bye. Baiklah pendengar ya, untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
2: jangan jauh-jauh kesini.
1: Dia nggak mau break. Kita capek lah ya.
2: Kita kasih musik aja, kita kasih musik.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya, mau nanya-nanya sama grup band Tim Lo silakan bergabung 0811 7972 7912,
2: atau juga via telepon di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: lip-sync dikit
1: pura-pura boleh. Pura-pura cinta.
0: Insan tarore.
1: Waduh. Selamat malam Indonesia, pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Ramenya. Waduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15
2: 20
0: ditawar ya. Lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah.
1: Oh, 20 setengah.
0: Gimana caranya ada setengahnya?
2: Apa sih? Ada yang ngambil satu.
1: Oh. Ada yang ngambil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah. Iya. Karena belum keluar.
1: Bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh, hanya orang yang beriman yang bisa melihat. Oh.
0: Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Ngobrol lagi sama
1: Tim Lo. Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
1: Apa tuh?
2: Aku kan orang Batak nih.
0: Bagaimana tuh?
2: Aku cepet-cepet aku yang diterang.
0: Dia emosi
1: ya.
0: Oke, gimana
1: lagi
2: sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu. Gimana lagunya coba?
2: Cepat pasangin.
0: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya anak dia

0: kau gimana? Orang Papua, punya anak jadinya
1: bakpao.
0: Aku orang Batak, engkau orang Tegal, punya anak jadinya begal.
2: Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong.
3: Yang terakhir. Tapi kalau udah rilis belum sih?
1: Udah.
3: Udah rilis tuh.
1: Ucok mencari jodoh itu
3: lagu. Oh, Ucok mencari jodoh.
2: Ucok mencari jodoh.
3: Oh, iya. Luar biasa loh dari
1: ini kamu ngapain?
3: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung
2: ini,
3: ya.
2: Ini ribet banget ada apa
1: ini? Ini lagi siaran, kamu jangan bikin ini masalah.
4: Itu pendek. Hah? Itu pendek. Kita lepas lagi.
3: Aduh. Oke. Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Heeh, tadi kan masih sampai Jakarta.
4: Kita undang ke Bali ke itunya.
3: Ada nanti kita undang.
4: Kan banyak katanya.
2: Bener sih, bener ya.
3: Iya. Ya. Ini ada dari Jambi juga ini kita, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
2: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
3: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
2: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
3: Belum pernah kemana?
2: Belum pernah.
4: Tapi saya belum pernah ke Sabang.
3: Serius?
4: Iya.
3: Tenanan.
4: Iya.
3: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri belum pernah ke
4: belum
3: Sabang.
4: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
3: Coba ya nanti orang Sabang.
2: Semoga ya. Semoga nanti ya ada yang undang.
4: Pulau gede itu.
2: Iya. Siapa tahu RRI ngundang ya.
3: Nih ekspresinya udah mulai ngeseli.
2: Udah. Kita sapa aja langsung.
3: Bisa pernah sebenarnya ke Sabang.
2: Iya. Udah.
3: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
1: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
3: Ngapusi tenanan nih.
1: Takutnya penyiarnya emosi.
3: Udah sih.
2: Udah.
4: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
1: Ada apa?
4: Di Sabang itu ada di Bali.
1: Terus maksudmu apa?
4: Ya siapa tahu kita diundang.
2: Oh, ya amin.
4: Wawancara juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
2: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
3: Halo Bang Benijo.
2: Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana?
5: Persian Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah. Baik,
2: alhamdulillah.
3: Bilkhair kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bilkhair. Kata orang Manado bilkhair.
2: Oh, gitu ya.
3: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
1: Pakai pantun.
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
3: Betul.
5: Tentunya ya. Seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
3: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
2: diborong semua ya?
1: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi. Penyanyi kocak.
3: Penyanyi kocak.
2: Penyanyi kocak. Oke, baik, silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini lagunya lucu-lucu ini.
2: Yeah.
5: Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato. Benar enggak bakso lato-lato?
3: Bakso lato-lato.
5: Kakak tua, burung kakak tua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Timlo atau ada orang lain yang menciptakannya?
3: Oh. Oke. Okay. Ada lagi pertanyaannya?
2: Ada lagi?
5: Terus pertanyaan kedua. Bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, agar tetap enjoy selalu? Okay. Itu ya pertanyaannya.
2: Okay.
5: Kita menyapa dulu ya.
2: Boleh, silakan.
5: Tentunya yang menyiari Prosatu Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, mungkin di toli-toli Ica Bone dan seluruh pen tanpa terkecuali buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
3: Bung Cliff di Minahasa.
2: Oh iya,
3: Minahasa Selatan.
2: Halo.
6: Selamat sore 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya, Bung Cliff.
6: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Lagu yang lagu
2: diciptakan sendiri sama tim lo.
1: Ya,
2: mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
1: Ya, ya betul. Antusiasnya gimana ya?
2: Oke.
1: Yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
3: Ya.
1: Iya.
3: Bobby.
1: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
2: Oke. Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
3: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
1: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah. Itu membingungkan kan?
3: Iya.
2: Oke.
1: Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
2: Rendang tadi
1: Islam.
2: Ya?
1: Hah?
2: Oh, dari lagu aku.
4: Yang mana?
2: Aduh berat banget ini.
4: Yang mana?
3: Banyak
1: lagu bunga.
4: Lagu bunga.
2: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
4: Oke. Nanti kita coba ya, Rahma ya. Itu aja ya, Rahma ya.
2: Makasih Rahma.
4: Thank you.
3: Aku sama Ikan salam tuh pernah collab ya padahal.
4: Oh iya boleh, silakan. Salam.
3: Oh, masih ada. Kirain udah habis.
1: Ibu Farida.
2: Di Palu.
1: Di Denpasar. Buat RI Padang, RI Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bangkalis tadi. Terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
2: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama. Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
3: Kebanyakan aku yang bikin.
2: Kebanyakan Mas Wawan.
3: Terus Bobby juga kadang bikin.
2: Nah,
3: cuman karena sering ditolak.
5: Iya.
3: Masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
2: Ditolak sama siapa?
3: Ya kita sama. Sendiri.
5: Sama ini. Sama kita sama itu tadi. Gensi-gensi itu. Bisa enggak masuk, Bob?
4: Gensi-gensi.
2: Enggak masuk gensi, Bob.
3: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
5: Oh iya, soalnya saya juga belum bikin juga.
2: Soalnya nggak pernah bikin.
5: Bahasa sekarang tuh, aduh,
2: bingung ya.
5: Apa maksud? Apa? Bahasanya tuh apa ya? Anak-anak sekarang tuh.
3: Yang nggak ngerti apa emang?
5: Bahasanya?
3: Iya, contohnya.
5: Flebay gitu.
2: Slebel.
5: Slebel.
4: Slebel. Oh, baiklah.
3: Itu nggak ngerti.
5: Artinya apa?
3: Enggak tahu.
2: Slow
5: gitu ya. Tahu.
4: Luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
2: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
4: Ya.
2: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga jaga kekompakan. Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Kita nggak pernah kompak selalu.
4: Iya, mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
2: Sebenarnya bukan masalah.

0: aja.
1: Bener, dijadiin masalah.
2: Bukan, bukan masalah, Mas. Kenyataan.
1: Baik deh. Kalau
0: terus
1: gitu,
0: juga ada pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
2: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
0: Tiap hari produksinya kapan?
2: Jadi tiap hari kita single terus ya?
3: Ya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin dong, Man.
2: Oh, mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa, balon, terus cicak, baso lato-lato itu pas zaman COVID. Saking bingung kan. Apa entertain.
0: Tapi itu ide muncul aja gitu?
2: Ya senemunya. Jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
0: Iya, iya, iya.
2: baca di Google kan. Wah, ini bikin lagu aja. Viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
0: Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
2: Ya, kayaknya gitu sih.
0: Ah, berarti nanti bisa nih challenge dari Rahmat tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, terus
2: apa tadi?
1: Nasi rendang daging.
0: Rendang daging. Okay. Nah, sebelum rendang daging, enggak ada lagi pertanyaan. Tadi Mas Clip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya, biar punya karakter tim lo-nya memang humor atau bagaimana?
2: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
0: Kenapa gitu?
2: Enggak tahu.
0: Ya pajangannya memang udah begini.
2: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Nyalain netizen ya.
2: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
1: Aslinya niatnya nggak lucu di situ ya.
0: Tapi ternyata jadinya.
1: Tapi ternyata diketawain gitu.
3: Karena itu kan, cuma lagu mau yang balon gue itu kan nggak lucu sebenarnya.
2: Nggak lucu.
0: Emang gimana lagu?
3: Karena tua itu nggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri. Lah iya.
2: Jadi gini.
3: Balonku ada lima, rupa-rupa warna.
2: Sama nggak ada lucunya kan?
0: Malu. Kan adanya beda.
2: Iya, kan beda aja, beda belum tentu lucu kan?
0: Gimana? Eh, tapi kan aku mukanya kalau segitu muka aku.
1: Iya, itu netizennya normal, yang nggak normal siapa di masalahnya?
3: Cuman karena dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
0: Oke, baiklah.
3: 1-2 suaranya dapet.
0: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
3: gitu ya.
0: Enggak. Oh, ada pertanyaan lagi tadi dari Rahma.
1: Sebelum kita break ya.
0: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
2: Udah ada nadanya.
0: Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
2: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa? Ya? Burung kakak tua itu, burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang.
0: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
2: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
0: Nggak ada lagi.
2: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
1: Okay.
0: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya.
1: Yep, gitu.
0: Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
1: Iya benar ya, kan? Ya. Kreatif ya.
2: Kecuali download yang ditolak terus inspirasinya dari lagu.
0: Iya benar. Oke. Karena nggak pernah dengar sih memang.
1: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
0: Yang kayaknya nggak kelar-kelar.
1: Iya benar, sebenarnya nggak kelar-kelar.
0: Satu pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
1: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk.
2: Jangan dong.
0: Gimana dong? Masih betah.
2: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh loh.
3: Kalau bisa kita pulangnya malam, Mas.
1: Oh gitu.
3: Jadi kita nggak
2: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
0: Bisa siaran sendiri tapi ya.
3: Kenap ganjil jam berapa sih?
0: Sampai jam 9 lagi.
1: Oh iya, mulainya. Oh iya. Ayo udah, kita pulang sebelum jam 4 lagi ya. Baik, kita break dulu pendengar ya. Judulnya Nona dari Tim Lo.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya, dan masih ya, sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo.
1: Baby boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalau
1: ya.
2: Kalau kata orang kan tadi tim lo, iya, tim gue.
1: Nah, iya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda, Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sama teman-teman dari band tim lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba.
1: Ada.
2: Ada apa sih, Sel? Ada apa sih, Sel?
1: Aduh.
2: Ada apa sih, Sel?
1: Ada.
2: Ada-ada aja memang Selly ya.
1: Ada.
2: Memang Selly ada-ada aja.
1: Luar biasa. Ketinggalan ya.
0: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya buat abang-abangku dari tim lo yang luar biasa, kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yep.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Nah, Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi. Nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu.
1: Oke. Okay. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk gitu, di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu, ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya. Oke. Okay.
1: Tapi
2: dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyi itu dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan gitu, bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan tim lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Melo. Ebit.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh.
3: Boleh.
2: Kan
3: tapi ini boleh kan? Apa aja boleh tapi karakternya beda sama tim lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti nah, Judika, nah, kalau nggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin aja, kecilin. Kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba. Kalau udah siap, kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar. Ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita nggak tahu. Nada, nggak tahu ya?
2: Nggak iya. Tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah, Akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja kita ya.
3: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu. Siapa nih?
3: Kawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
3: Ternyata rumahnya tetanggamu.
4: Iwan Fals coba.
3: Ku panggil namamu depan pintu. Walau kau tak menjawab pesanku, ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
4: Panje.
3: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
2: Nyuruh doang.
3: Apa?
2: Gak bisa nyanyinya ya?
3: Gak nyanyi.
1: Baby Romeo.
3: Ku panggil namamu, enggak tahu. Ku panggil kakekmu, enggak tahu. Lalu siapa yang tahu? Apa alamat ini penipu?
4: Inul Daratista.
1: Luar biasa.
2: Bagi
1: tugas ya, nangis gitu ya.
2: Allahu Akbar.
3: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
2: Gak ada suaranya, gak ada suara. Tapi ada sebenarnya suaranya.
3: Ada
2: suaranya.
3: Gimana? Oh, beli. Beli, Bu.
2: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limbat itu erang apa karena kepenak. Tegal
1: luar
2: emang.
1: Biasa.
2: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
1: Berhasil ya.
2: Memang luar biasa. Mau di challenge kayak gimana juga, namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
1: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
2: terlalu mudah.
3: Apalagi suruh makan.
4: Bahasa challenge langsung habis.
5: Apa? Enggak ada challenge makan.
2: Ya udah nanti datang, okay. Datang ke warung sate aku aja gimana? Oh nanti nanti kita obrolin.
4: Eh enggak apa-apa promoin di situ.
2: Nanti aja udah.
5: Senang gimana ya enggak boleh promoin.
1: Aduh, tolong.
4: Inisial aja
2: sate. Jangan, jangan sate marang Ibang Isan. Jangan segitu.
1: Depannya
2: oh, gitu. Yeah, yeah.
1: Depannya
2: M. Oke, okay. Depannya M. Jalan gitu. Heh?
5: Mertika T.
4: Apa?
2: Sate.
1: Oh, sate.
2: Sate. Jangan zaman dulu pakai nomor 3 lagi.
1: Iya lagi ya, bener. Aduh. Lagi.
2: Ini kita ada WhatsApp-nya.
1: Betul banget dari 02178 sekian. Mm-hmm. Ini enggak nyebutin nama sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Penampilan favorit dari tim lo luar biasa. Oh, ah, favorit saya adalah apa nih atraksi main gitar gantian lempar bersama.
4: Aduh. Bener itu.
1: Bener.
4: Ada.
2: Ada lagi dia ngomong nih ya. Mm-hmm. Gini kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate
1: ya, katanya. Susah milihnya ya.
2: Agak bingung ya. Uh-uh. Antara Mas Wawan sama Gilang tambahin satu lagi Rina Nose.
1: Nah, udahlah.
2: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung udah deh.
1: Udah
5: pernah kita disatuin di TV tit di tiga
4: acara tit gitu.
2: Heeh. Indonesia.
5: Acaranya tit juga. Enggak disebut.
1: Udah ditit juga.
2: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
5: Iya.
2: Oh, luar biasa. Oke.
1: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
2: Tadinda.
6: Tadinda.
1: Oh iya,
6: selamat sore. Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya.
6: Selly, Iksan, Iksan Selly.
2: Iya, Teteh Dinda.
1: Halo, Teteh Dinda.
2: Dinda Teteh.
1: Ketawa
6: tuh. Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
7: Hai, Dinda. Dinda, di manakah kau berada?
1: Kan? Udah.
7: Aku ingin coba.
5: Salah.
6: Pokoknya gak apapun gitu jadilah iya. Buat apa dari tim lo gitu ya.
1: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
6: Satu
2: frekuensi.
6: Pernah gak denger lagu dari ya
4: pernah
6: manggung tapi dia nyanyi.
4: Gimana?
6: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
4: Oh, siapa?
6: Bengawan Solo riwayat
4: iya. Zaman kapan?
1: Tawa lagi
6: di televisi nasional dulu.
4: Ya,
6: lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh enggak itu masukan aja sih.
2: Duh, aku enggak nyambung lagunya nih kayaknya ketuaan deh nih antara Tedinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
5: Itu aja aku masih ini kecil enggak, kok.
1: Ini kayak radionya baby boomers deh.
6: Enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan
2: kali. Baik, buat Tedinda.
1: Ada lagi Tedinda?
2: Ada lagi Tedinda.
6: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya
1: enggak tahu
4: lah ya apa
1: judulnya enggak tahu
6: liriknya yang
1: judulnya emang enggak tahu nam judulnya
6: judulnya emang enggak tahu
4: nah, iya kan. Lo bikin lagu juga
2: orang udah dikasih tahu juga dijawab
1: enggak tahu.
4: Emang judulnya enggak
6: iya,
4: tahu.
6: Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu.
2: Kan? Iya, makanya bingung kan. Iya, enggak tahu.
6: Sukses dia buat tim lo.
1: Oke. Okay.
6: Makasih. Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh.
1: Oke. Oke, terima kasih Teteh Dinda.
2: Iya, Teteh.
6: Lanjut.
1: Oke.
2: Terima kasih Teteh Dinda. Selamat siang juga. Sehat selalu.
1: Teteh Dinda dari Bogor. Mungkin boleh tanggapin langsung dari tim lo.
5: Bengawan Show itu aku masih kecil masih TVRI itu.
2: Ya Allah.
5: Pernah denger sih.
2: TVRI lo itu masih an ya.
1: Legend juga itu ya.
5: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
7: Bengawan Show. Lo
5: nya ketinggalan.
7: Lo-nya. Oh iya lo. Bengawan So. Lo riwayatmu ini.
5: Ni-nya ketinggalan.
7: Ni sedari dulu jadi.
5: Di-nya ketinggalan.
7: Di perhatian ihsan.
1: Luar biasa.
2: Ini depannya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu dia.
5: Itu trik komedi zaman dulu tuh.
2: Jadi Bengawan Solo
5: harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
7: Koyong ini kok dibanding-banding.
1: Gak gitu, gak gitu
2: nanya. Itu maksudnya, itu sebenarnya gojekan
7: lawas
2: zaman dulu.
5: Gojekan bion.
1: Flashback ya. Zaman-zaman kapan itu ya?
2: Aduh,
1: ada lagi biasa. Mungkin sisa pertanyaan gak ada ya?
2: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaan-pertanyaannya juga.
1: Ya udah deh kalau gitu, mungkin juga next project-nya apa ke depannya?
2: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Ya mungkin pendengar kita perlu tahu.
5: Ke RRI juga.
1: Kemana tuh?
5: Sini lagi.
1: Gimana tuh?
5: Ada beberapa, kita kalau enggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
1: Belum. Jangan dong.
2: Enggak apa-apa.
5: Tentatif.
2: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
5: Baru 2.
2: Udah DP, enggak apa-apa.
5: Karena kemarin ada letusan gunung, jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
1: Oh.
7: Apa hubungannya?
5: Ada hubungannya sama letusan kemarin?
2: Emang?
5: Enggak tahu.
1: Ah ya udahlah ya.
5: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Ini aneh, nggak ada hubungannya.
2: Nggak ada ya?
1: Oke.
5: Karena apa? Ya nggak tahu. Kamu nggak
7: kenal apa? Diam aja.
5: Yaudah. Mending diam deh.
7: Diam aja.
5: Dan nanti daripada malu-maluin di sini.
1: aduh, benar-benar ini nggak selesai ya kalau
2: nggak ada
1: ini.
2: Bisa 7 malam sih.
1: Bener banget. Pokoknya kita doain tim lo kedepannya lebih sukses lagi.
2: Amin.
1: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Gak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya, doa kita ya.
5: Band humor.
1: Humor, oke. Cuma ada satu ya. Band humor, oke.
5: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, makanan bisa, pokoknya terima
1: hasil makan,
5: bisa.
1: Luar biasa. Wah,
5: pokoknya bisa deh.
1: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
5: Udah habis emang?
1: Karena waktu kita sudah habis.
5: Jangan.
1: Sudah habis.
5: Bukan waktu, mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
2: Enggak asik lah, tambahin dong, katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
5: Tambahin sejam.
1: Tambahin sejam. Wah, luar biasa Pak Produser, ini minta waktu tambahan.
2: Sebenarnya kita ini siaran udah 1,5 jam loh, Abangku. Tapi enggak kerasa ya. Enggak kerasa, memang enggak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari
7: kita. Udah genap.
1: Iya, sebelum jam 4, Om. Sebelum jam 4.
2: Genap.
7: Enggak apa-apa,
1: Om. Oke. Ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
2: band humor, legendaris.
1: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ucapin terima kasih banyak sama sudah main.
2: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
1: Iya boleh.
2: Biar di follow mungkin. Terakhir. Sama pendengar kita.
5: @wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo @tim lo band. Sambung semua, kecil semua.
2: Okay. Tim lo band ya. Oke.
5: Okay. Tim lo band. Kalau medsosnya dia jangan di
1: tanya, ya?
5: Jangan di follow.
2: Emang punya medsos pertanyaan?
1: Nah itu.
7: Medsos itu apa? Medsos itu apa?
5: Oh dia masih Friendster.
2: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
1: Itu lebih parah lagi. Luar biasa. Baiklah.
7: Medsos itu kan media sosial. Saya karena nggak HP saya belum support, berarti belum Type-C, jadi belum bisa buat.
2: Udah. Terima kasih banyak
1: Pak. Oke. Okay.
2: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
9: Satu.

0: di antara gemuruh hutan dan tenangnya aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur menyimpan harmoni budaya yang hidup dalam setiap tarian, lagu, dan ukiran. Dari kearifan lokal hingga keramahan masyarakat, budaya di bumi etam tumbuh bersama alam menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mari kita jaga, kita rawat, dan terus suarakan harmoni budaya Kalimantan Timur, warisan luhur untuk generasi yang akan datang.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Rati Iraun temani Anda di sajian musik dan informasi. Anda yang sedang berada dalam perjalanan, bagaimana situasi terkininya? Apakah sedang berada dalam kemacetan? Mendengarkan radio menjadi salah satu alternatif menghalau rasa bosan. Nantikan informasi lengkapnya dan tentu informasi-informasi lainnya. Tak bosan, kami juga imbau Anda yang menggunakan roda 2, selain menggunakan helm, pastikan menggunakan masker di tengah kualitas udara yang tidak bersahabat ini.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita semua tahu, kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah. Dan tanpa sabuk pengaman, benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan, jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara. Demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa. Sayangi diri Anda. Pakai sabuk pengaman.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Macet memang tidak menyenangkan, tapi tentu ada cara agar macet tidak menjadi beban atau justru membuat Anda stres. Selain membutuhkan keterampilan menyetir yang mumpuni, Anda juga butuh kemampuan dalam mengontrol diri agar tidak mudah stres dan marah. Supaya terhindar dari rasa stres, ada baiknya bila Anda mengikuti beberapa tips berikut ini. Ya, mematuhi aturan lalu lintas merupakan hal utama yang harus dikedepankan agar perjalanan berjalan lancar dan sampai tujuan dengan selamat. Untuk Anda yang akan melakukan perjalanan, macet memang menjadi salah satu faktor yang sering membuat orang datang terlambat, sehingga mau tidak mau harus berangkat lebih awal jika tidak ingin mengalami hal tersebut. Jangan sampai macet akan membuat Anda stres. Mencari rute jalan alternatif untuk menghindari kemacetan, semakin banyak jalur alternatif yang bisa dilewati, maka akan semakin mudah Anda terhindar dari macet. Rasa stres saat berkendara di jalanan macet juga dipicu karena tubuh yang terlalu lelah menyetir mobil. Agar tidak terlalu capek, posisikan tubuh senyaman mungkin agar punggung dan kaki tidak pegal-pegal. Selain menimbulkan rasa lelah dan stres, posisi duduk yang tidak nyaman juga dapat mengganggu fokus saat berkendara. Sebelum berangkat, atur setelan kursi terlebih dahulu agar pas dengan postur tubuh Anda.

0: Makasih mas.
1: Asik, makanannya dateng. Aku udah lapar.
0: Wanda, kamu sadar gak sih belanja-belanja makanan kayak gini bikin banyak limbah?
1: Iya sih, kenapa emang?
0: Aku tuh ngerasa kayak gak bijak gitu, nambah-nambahin sampah.
1: Ya, kita kan gak sering-sering juga kali jajan.
0: Iya sih, tapi seenggaknya kita bijak ya milih tempat jajan yang wadahnya tuh ramah lingkungan.
1: Aduh, susah amat sih mikirnya. Tapi iya sih, untung aja kali ini wadahnya ramah lingkungan ya, bisa didaur ulang.
0: Nah iya benar.
1: Jadi udah boleh makan kan? Gak lihat apa, tanganku udah tremor gini.
0: Iya, yuk makan.
2: Kemasan makanan pada akhirnya akan menjadi sampah. Mulailah bijak memilih produk sustainable packaging. Reduce, reuse, dan recycle merupakan langkah sederhana mengurangi pemanasan global.

Pendengar, jalanan macet membuat seseorang merasa lebih cepat bosan dan lapar, sehingga lebih mudah marah dan stres. Untuk mencegah hal tersebut, Anda perlu menjaga suasana hati. Caranya, misalnya dengan mengunyah permen karet, makan camilan, minum kopi, dan lainnya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mencegah rasa stres saat berada di kemacetan dengan mendengarkan musik. Kenapa harus mendengarkan musik? Musik akan membuat otak Anda rileks sehingga mampu meminimalisir rasa stres. Pemilihan lagu dan bisa menyesuaikan dengan selera Anda, misalnya musik EDM untuk orang-orang yang suka dengan lagu-lagu bertempo cepat, atau lagu-lagu balad untuk menciptakan suasana tenang selama di perjalanan. Jika pergi bersama pasangan, keluarga, atau teman, sebaiknya hindari pembicaraan berat yang bisa memicu emosi. Yang berikut, tak kalah penting, saat berkendara di jalanan macet, ada hal yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga keselamatan bersama, yaitu berhenti mendadak secara tiba-tiba. Ini sangat berisiko menimbulkan tabrakan dari arah belakang. Dengar Pro 1, jika kondisi jalan macet parah, gunakan gigi 1 supaya Anda bisa mengontrol mobil dengan mudah dan meminimalisir mobil mati saat beban bensin berlebih. Jika mobil metik, sebaiknya posisikan tuas transmisi ke posisi D saat mobil melaju pelan di kemacetan. Posisi tuas transmisi yang tepat akan membantu meminimalisir insiden yang tidak terduga, seperti mesin mati secara tiba-tiba. Pendengar Pro 1, berkendara di kemacetan tidak hanya memerlukan kemampuan menyetir yang mumpuni, tapi juga membutuhkan keahlian dalam mengendalikan emosi. Ketika di tengah kemacetan, pasti ada saja hal-hal yang membuat Anda jengkel. Ketika terjadi hal-hal yang mengganggu, sebaiknya jangan hiraukan dan teruslah fokus menyetir. Menjaga emosi saat berkendara di jalanan macet sangat penting untuk menghindari terjadinya pertengkaran antar pengendara. Intinya, selalu utamakan keselamatan diri dan pengguna jalan lain dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, bunyi klakson kendaraan bukan sekedar bunyi atau tanda sembarangan. Setiap pola bunyi klakson punya makna penting, terutama saat keadaan darurat. Yuk, pahami arti dari setiap bunyi klakson saat berkendara. Satu kali pendek, isyarat umum menyapa atau memberi salam kepada sesama pengemudi atau pejalan kaki. Dua kali pendek, memberitahu keberadaan kendaraan di sekitar, biasanya digunakan saat ingin menyalip atau pindah jalur. Tiga kali pendek, memberi peringatan saat melintas di tikungan atau ketika kondisi cuaca berkabut yang membatasi jarak pandang. Satu pendek, satu panjang. Sering digunakan ketika terjebak kemacetan sebagai bentuk permintaan agar diberi jalan. Klakson panjang. Ini merupakan tanda untuk kondisi darurat, seperti rem blong, kendaraan mogok di tanjakan, atau situasi yang membutuhkan prioritas jalan secara cepat. Klakson itu bahasa kendaraan. Pahami nadanya, gunakan dengan bijak. Karena isyarat kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kendaraan listrik sudah menjadi pilihan banyak pengendara, di mana memang kendaraan listrik memiliki banyak keunggulan. Tidak hanya menekan emisi karbon, tapi masih ada keunggulan lain dari kendaraan listrik. Yang pertama, salah satu kelebihan mobil listrik yaitu hemat biaya, terutama hemat biaya bahan bakar. Mobil listrik mengkonversi 2/3 energi listrik menjadi energi mekanik, sementara mobil konvensional kurang dari 1/3 bahan bakar untuk penggerak. Berikutnya adalah minim perawatan. Ya, mobil listrik irit di kantong, jadi tidak perlu ganti oli, air coolant radiator, dan lainnya. Meski minim perawatan, mobil listrik justru lebih halus dan lebih responsif ketimbang mobil konvensional. Selain menguntungkan penggunanya, mobil listrik juga baik untuk lingkungan karena emisi gas buangnya cukup rendah. Hal ini berbeda dengan mobil konvensional yang mengeluarkan sisa pembakaran dari bahan bakar minyak. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk DKI Jakarta, mobil listrik ternyata bebas dari aturan ganjil genap. Berikutnya, mobil listrik juga menggunakan motor dari baterai isi ulang. Untuk isi daya perlu dihubungkan ke jaringan listrik eksternal, misalnya charging station atau colokan rumah. Itulah mengapa pengisian daya kendaraan listrik relatif lebih mudah. Selain itu, biaya ini lebih murah dibandingkan harga BBM mobil konvensional. Sebagai perbandingan, biaya isi ulang baterai Tesla Model X untuk menempuh 350 km yaitu Rp130.000 sampai dengan Rp150.000. Sedangkan mobil konvensional menghabiskan kisaran Rp500.000 untuk jarak yang sama. Tapi pendengar, memang di balik keunggulannya tentu ada kekurangannya. Nantikan informasinya setelah jeda berikutnya.

inspirasi. Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di samping keunggulan, mobil listrik juga punya beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama adalah jarak tempuh yang terbatas. Jangkauan tempuh yang terbatas jadi pertimbangan untuk beli mobil listrik. Rata-rata jarak tempuhnya berkisar 96.000 hingga 193.121 km per pengisian daya. Sebaliknya, mobil konvensional rata-rata melalui 482.803 km ketika tangki bensin terisi penuh. Kekurangan mobil listrik lainnya adalah lamanya durasi pengisian baterai. Untuk level 1 atau level 2 dibutuhkan waktu 8 jam. Di stasiun pengisian cepat, baterai baru mencapai 80% dalam 30 menit. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, dilansir dari laman resmi PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, terdapat 1.081 stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU milik PLN atau swasta yang beroperasi di tanah air per akhir tahun 2023. SPKLU dari PLN tersebar di 872 lokasi se-Indonesia. Jumlah ini terbilang kecil dibandingkan total stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mencatat ada 6.729 SPBU di Indonesia pada April 2022. Jumlah tersebut diambil dari gabungan SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo. Karenanya, tentu kita harus merencanakan perjalanan dengan cermat jika mengendarai mobil listrik, mengingat durasi pengisian baterai lama dan tempat isi dayanya juga terbatas. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, pabrikan mobil listrik memberikan garansi lama untuk baterai, yaitu 8 tahun atau 160.000 km. Dengan rutinnya pemakaian baterai, tentu perlu diganti. Nah, Anda harus bersiap ya, karena biayanya cukup menguras kantong. Sebagai contoh, Hyundai memasarkan baterai Ioniq 5 sekitar 300 juta rupiah dan long range 400 juta rupiah. Meski tidak menghasilkan emisi knalpot, mobil listrik justru menghasilkan limbah baterai. Diperlukan energi dan bahan baku yang tidak sedikit dalam produksi baterai lithium ion untuk kendaraan listrik. Hal ini secara tak langsung memicu emisi karbon. Mendengar RRI Pro 1 Samarinda, hingga di sini saya Ratira temani Anda. Untuk Anda yang sudah tiba di rumah, selamat beristirahat. Pukul 17 nanti kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara Raya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

97 ke mana FM mendengar Prosat dari Samarinda. Saatnya kita menantikan saat Anda bisa dengarkan kembali penyampaian Lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 8 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Halo rekan Listia, apa kabarnya sore ini?
1: Selamat sore rekan Trista, alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walaupun cuaca kita sebenarnya masih seperti ini begitu ya. Kabut asap menyelimuti kota Palangkaraya. Mungkin beberapa daerah lain juga hampir sama begitu. Bagaimana di Nunukan?
0: Kalau di Nunukan sore ini alhamdulillah cerah, tadi sempat hujan juga sebentar. Jadi alhamdulillah udaranya lebih enak untuk dihirup gitu, rekan Listia.
1: Wah, enak sekali. Kalau di sini hujan tapi hanya beberapa area saja, tidak secara keseluruhan. Semoga segera ya hujannya.
0: Amin, amin. Semoga segera membaik ya di sana.
1: Betul,
0: dan,
1: amin.
0: Rekan Listia, informasi apa yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar Lintas Banjar Nusantaraya sore ini?
1: Oke, bukan hanya tentang kebakaran hutan dan lahan, tapi ini terkait antrian panjang SPBU, rekan Rista. DPRD Kalimantan Tengah minta untuk perhatikan stok.
0: Oke, baik. Listia, silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta pihak terkait untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak BBM di Kota Palangkaraya menyusul masih terjadi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kalau terjadi antri, berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri.
3: Antrian panjang di SPBU kembali terjadi dan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak Kota Palangkaraya. Menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan antrian yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih rendah dibandingkan kebutuhan harian.
2: Sederhana aja rumusnya. Kalau terjadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri. Ini kita hanya meminta saja kepada Pertamina, tolong untuk Kalteng. Kita ini kan sumber energi, kita penghasil energi. Tolong untuk Kalteng juga kita jangan dikurangin.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Tirsata Tarigan, berharap ada pertimbangan dalam menaikkan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang di Kalimantan Tengah. Hatir, yang juga anggota DPRD Kota Palangkaraya ini, menilai kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan BBM, khususnya jenis Dex dan Solar, di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas. Kenaikan harga Dex Lite yang mencapai sekitar 3.000 per liter dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor usaha dan distribusi barang.
4: Ngantri yang panjang gitu, maaf. Jadi akhirnya masyarakat ini terpaksa membeli Dex itu, akhirnya akan menambah nilai produksi.
3: Ia juga menyoroti antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menyediakan biosolar. Menurut Hatir, keterbatasan titik penyaluran membuat masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi pada Pertalite. Hatir meminta pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan terkait kembali munculnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista.
0: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan Niar. Halo rekan Niar, gimana kabar dan juga kondisi cuaca di sana?
1: Iya, selamat sore juga Rista dari Bumi Lambung Mangkurat ya. Alhamdulillah kondisi kami baik-baik saja, sehat. Tapi cuaca hari ini agak mendung tapi panas begitu ya untuk Kota Banjarmasin.
0: Semoga nanti malam hujan ya.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan yeah. Hujan.
0: Amin. Oke, rekan Niar ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, Rista, informasi yang akan kami sampaikan hari ini berkenaan dengan TNI Angkatan Udara terus memperkuat dukungan dalam penanganan karhutla.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya rekan Niar.
1: Terima kasih, Rista. Pendengar dan pemirsa, TNI Angkatan Udara terus memperkuat dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Pesawat Hercules TNI AU kembali tiba di Lanut Samsudinor, membawa ratusan alat pelindung diri dan masker untuk mendukung keselamatan personil di lapangan. Berikut laporan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
2: Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A1328 kembali mendarat di apron Lanut Samsudinor. Pesawat tersebut membawa dukungan logistik untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Sebanyak 500 koli alat pelindung diri atau APD dari Kementerian Pertahanan RI serta 2 koli masker dari Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara dibawa menggunakan Hercules. Setibanya di Lanut Samsudinor, seluruh bantuan langsung diterima untuk selanjutnya didistribusikan kepada personil yang terlibat dalam penanganan karhutla. Komandan Lanut Samsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita menegaskan, keselamatan dan kesehatan personil menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Ketersediaan APD dan masker dinilai penting, mengingat personil di lapangan berhadapan langsung dengan asap, panas, dan kondisi medan yang penuh tantangan.
3: Pemerintah atas Bapak Perita Bapak Presiden kepada Kemenhan telah mengirimkan kurang lebih kami mendapatkan data 500 paket APD. Sehingga 500 paket itu sudah diterimakan oleh kepada bagian logistiknya Koren. Nanti akan diserahkan kepada personel-personel yang akan terlibat di lapangan untuk dibagikan untuk meningkatkan keamanan daripada petugas-petugas pelaksana pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Semoga peralatan yang diberikan.
2: Lanut Samsudinor juga memastikan dukungan transportasi udara, penerimaan logistik, hingga kebutuhan operasional penanganan karhutla terus berjalan. Kedatangan Hercules menunjukkan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memastikan keselamatan personil serta ketersediaan logistik pendukung di lapangan.
1: Baik, Rista Tunggarani, demikian laporan dari reporter kami Diki Munadi dan saya kembalikan kepada Anda.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, pembelajaran tatap muka di seluruh satuan pendidikan Nunukan kembali diberlakukan setelah kondisi asap membaik. Kebijakan tersebut berlaku mulai pekan ini untuk jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Herdiansyah.
1: Sebelumnya, pembelajaran dari rumah diterapkan akibat kondisi asap karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan. Keputusan pembukaan kembali sekolah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dan pimpinan daerah. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Haja Erlina.
2: Terhitung pada hari ini tanggal 6 September 2026, di mana untuk semua satuan pendidikan tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP telah diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka. Hal tersebut diputuskan setelah hasil koordinasi dengan baik dinas teknis terkait, mulai dari BPBD, Dinas Kesehatan, juga level pimpinan mulai A1, Sekda, sampai Bupati, di mana hasil perkembangan alhamdulillah tingkat penyebaran asap mulai berkurang dan kondisi juga sedang, kemudian juga tingkat pasien terkait masalah ISPA juga alhamdulillah tidak ada peningkatan dalam satu minggu ini.
1: Meski pembelajaran tatap muka kembali berjalan normal, sekolah tetap diminta mengurangi aktivitas siswa di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan siswa dan guru. Pada hari pertama pembelajaran normal, sejumlah kegiatan luar ruangan juga ditiadakan, termasuk pelaksanaan upacara bendera. Guru SD Negeri 007 Nunukan Asna ini menjelaskan, sebelumnya memberikan tugas kepada siswa selama pembelajaran dari rumah.
3: Alhamdulillah, hari ini kita sudah mulai belajar normal seperti biasanya. Akan tetapi, kita tetap mengurangi aktivitas di luar ruangan. Seperti tadi tidak ada upacara bendera, jadi lebih ke pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu untuk sementara. Dan beberapa hari yang lalu kita melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Jadi para guru memberikan tugas pembelajaran melalui grup kelas masing-masing.
1: Pembelajaran tatap muka akan tetap memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan dan kesehatan siswa. Sekolah juga diharapkan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara. Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi. Halo rekan Ervi, gimana kabar dan juga kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Halo Rista, kabar baik. Tarakan masih masih ini ya, kabut asap dikit ya. Dan ini bahkan anak-anak yang di sekolah SD sudah mulai belajar dari rumah Rista, karena tampaknya indeksnya makin meningkat nih untuk ketidakamanan udara.
0: Aduh, semoga lekas membaik ya kondisi Tarakan dan juga Kalimantan lainnya. Dan rekan Ervi, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan untuk sore ini?
1: Masih terkait Karhutla, Rista, di mana pemerintah mulai melirik opsi TMC untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Oke, rekan Ervi silahkan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rista di Nunukan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, berbagai upaya dilakukan guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya melalui metode teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau hujan buatan. Berikut laporan Muhammad Rajab Syah.
2: Responnya dari BNPB ya, OBBB, jadi surat ke BNPB dan BMKG.
3: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Utara mulai melirik opsi teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Pemerintah daerah melalui instansi terkait telah mengajukan permohonan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Hal itu diakui Kepala Stasiun Meteorologi Cuaca Tarakan Muhammad Sulam Kilmi. Menurutnya adalah pemerintah Kabupaten Bulungan yang sudah mengajukan permohonan modifikasi cuaca ke BNPB. Namun hingga saat ini masih menunggu respon dari pemerintah pusat. Jika permohonan disetujui, operasi teknologi modifikasi cuaca biasanya menggunakan pesawat SMAT yang sudah dirancang khusus untuk penyemaian awan. Lebih lanjut, Sulam Film menjelaskan radius penyebaran bahan penyemaian tidak dipatok angka pasti. BMKG akan menyesuaikan dengan keberadaan awan potensial di lapangan. Mengenai tingkat keberhasilan, Sulam Kilmi mengaku belum ada data rinci untuk Kaltara karena belum pernah dilaksanakan. Namun ia mencontohkan pengalaman di Palu di mana operasi TMC berhasil meningkatkan debit air waduk. Sulam Kilmi menegaskan pelaksanaan TMC sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. BNPB bertugas menentukan titik operasi, sementara BMKG melakukan supervisi dan analisis cuaca. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Muhammad Rajab Syah dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Kembali ke Nunukan bersama Rista.
0: Terima kasih rekan Ervi dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria. Halo rekan Ria, gimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga, kabar saya dan kawan-kawan tentu sehat dan baik-baik saja rekan Rista.
0: Kalau untuk cuacanya gimana?
1: Cuacanya juga masih diselimuti kabut asap beberapa wilayah Samarinda sampai saat ini rekan Rista.
0: Baik, kalau begitu rekan Ria ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Imbas erupsi Anak Krakatau, 28 penerbangan di Bandara Samsepinggan dibatalkan rekan Rista.
0: Baik, rekan Ria, silahkan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Rista. Pendengar, sebanyak 28 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan dibatalkan. Pembatalan masal ini merupakan dampak berantai dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang menyebarkan abu vulkanik ke ruang udara jalur penerbangan menuju Jakarta.
2: Akibat penutupan jalur udara dan pembatasan di Bandara Soekarno-Hatta, rotasi pesawat dari dan menuju Balikpapan mengalami gangguan total. Jumlah penumpang harian di Bandara Sepinggan merosot tajam hingga 30%. Suasana di terminal keberangkatan Bandara Sam Sepinggan Balikpapan tampak lebih lenggang dari biasanya. Penumpukan penumpang terjadi di sejumlah konter maskapai. Usai sebanyak 28 jadwal penerbangan dipastikan batal. Pembatalan ini mengacu pada notice to Airmen atau notam resmi menyusul paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih menyelimuti wilayah Jakarta dan sekitarnya. Khusus rute Bandara Soekarno-Hatta, terdapat 10 jadwal kedatangan dan 9 keberangkatan yang terkena dampak. Hal ini dijelaskan oleh PGS General Manager Bandara Samsepinggan Balikpapan, Rizal Aris Laksono.
3: Yaitu Cengkareng, Halim, kemudian yang utama itu memang di seperti di Raden Intan juga close juga sih, cuman kita nggak ada flight ke sana. Jadi sampai saat ini dilaporkan NOTAM, Notice of Airmen untuk penerbangan, bahwasannya kondisi hujan abu masih terjadi di wilayah Cengkareng dan sekitarnya, sehingga dikeluarkan NOTAM.
4: So, kemarin itu kita cukup banyak sebenarnya schedule, tetapi akhirnya terjadi pembatalan yang cukup banyak juga, sampai 15 flight departure, 14 flight arrival. Nah, untuk hari ini itu schedule yang diajukan khususnya rute Cengkareng ya. Rute Cengkareng itu ada 10 kedatangan dan 9 keberangkatan.
2: Gangguan penerbangan ini melibatkan sejumlah maskapai besar mulai dari Garuda Indonesia, CityLink, Pelita Air, Super Airjet hingga Batik Air. Arus penumpang harian di bandara ini turun drastis dari biasanya 11.000 hingga 12.000 orang, kini hanya mencapai sekitar 7.000 penumpang. Salah satu penumpang, Rian, memilih mengajukan pengembalian dana atau refund tiket sementara. Sebagian lainnya berupaya mencari penerbangan transit ke kota alternatif seperti Surabaya atau Semarang.
5: Ini informasi dari loket di sini sih harus di-refund dulu ya, sampai nanti ditunggu informasinya untuk jadwal berikutnya. Cuma saya juga belum tahu nih, yang penting saya balik ke Jawa, entah itu nanti di Jawa Tengah atau Jawa Timur selain di Cengkareng ya.
2: Otoritas Bandara Samsepinggan menghimbau seluruh calon penumpang untuk tidak langsung menuju ke bandara dan terlebih dahulu memeriksa status terbaru tiket penerbangan mereka melalui maskapai masing-masing. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Rista, demikian tadi laporan Fani Guntur, dan sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjar Nusantara. Rista.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 8 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sedikit menggoyang pertemuan saya dengan Anda. Semoga terus menyenangkan untuk Anda yang dalam perjalanan, karena kabutnya ini masih cukup tebal. Jarak pandang terbatas, tetap fokus harapannya dan berhati-hati. Saya awali pertemuan saya dengan Anda di program Kentongan Majalah Udara. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kota Kartanegara mulai menyiapkan kajian untuk menetapkan status darurat bencana akibat kebakaran hutan dan lahan. Sekda Kukar Sunggono bilang, kalaupun kajian tersebut ini menjadi dasar untuk menentukan perlu ataupun tidaknya status darurat ditetapkan di tingkat kabupaten. Menurutnya, penetapan status darurat bencana memiliki konsekuensi terhadap pembiayaan dan pengerahan sumber daya. Status tersebut juga memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam menggunakan sumber pembiayaan penanganan bencana. Salah satunya melalui belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung penanganan karhutla di wilayah Kutai Kartanegara.

0: saat ini Pak Tayan? Lahannya sudah selesai ditebas ya?
1: Pak PPL. Iya Pak, ini sudah siap dibakar.
0: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sikat seperti apa maksudnya Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya maksudnya pembatas saja Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat bisa kemana-mana tuh apinya Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih Pak, membuat batas keliling.
0: Iya Pak. Ya meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar dan tepat.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satu Hari Samarinda, edukasi kesiapsiagaan bencana di Kutai Timur diperluas dari sekolah hingga fasilitas kesehatan. BPBD Kutai Timur menjalankan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB melalui sosialisasi dan simulasi di daerah DAS di sekolah dasar hingga SMP. Kepala Pelaksana BPBD Kutim Sulastin mengatakan simulasi dilakukan agar warga sekolah memahami tindakan saat bencana terjadi. Materi meliputi pengenalan jenis bencana, deteksi dini, penanganan awal, penggunaan peralatan penyelamatan, serta prosedur evakuasi. BPBD Kutim juga mengarahkan warga sekolah mengenali jalur evakuasi titik kumpul, serta menyiapkan konsep rumah sakit aman bencana.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalam.

iklim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja dari PT Agrin Jaya Landri Nusantara. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Dilansir dari tunpekhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisikan formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari laman resmi PT Agrian Jalandri Nusantara di kare.agrianrijalandri.co.id, diketahui bahwa saat ini PT Agrian Jalandri Nusantara hanya sedang membuka program pendaftaran Jalandri Career Box Database Potensial hingga 31 Desember 2026. Mengutip dari akun Instagram resmi PT Grina Jayandri Nusantara, masyarakat bisa mendaftarkan diri lebih awal melalui database potensial kandidat DPC di Careerbox Jayandri dengan bergabung dalam DPC, dan data CV akan tersimpan dalam sistem PT Agrian Jayandri Nusantara dan menjadi pertimbangan utama saat rekrutmen dibuka. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Saya Ria Arda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya informasikan, kalaupun kemandang azan maghrib nanti, buat Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar, jatuh pada pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar.
1: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda.

0: 97 malam FM, pendengar Pro Satirari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kurang dengar Anda, kami antarkan pengajian dan terjemah Al-Quran bersama dengan Ilham Sa'ad dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153, penerjemah Mariatu Kiptiah.
1: Syaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya.

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adil, kendatipun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

0: dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah?

Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mas Iri ada akan coba terus berawasan di Samarinda malam hari ini. Seiring emang masih ada dengarkan, ada vibrasi bersama dengan Marcel dengan Tawakal. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di 31 menit, tinggalkan dari jam 6 malam hari waktu Samarinda. Yang dalam perjalanan OTW, warga Samarinda sekitar yang lagi bersama di malam hari ini, Anda bisa menepi mencari masjid untuk sholat maghrib agar Anda tidak ketinggalan sholatnya, yang kemudian Anda akan bisa kembali melanjutkan perjalanan dengan tenang. Pendengar, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyerahkan bantuan 2 kendaraan ambulan untuk Desa Kota Bangun Ilir dan Desa Hambau. Penyerahan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 di eks lapangan pesawat Desa Kota Bangun Ulu. Bantuan ini untuk memperkuat pelayanan kesehatan di tingkat desa, termasuk mobilitas pasien dan penanganan kondisi yang membutuhkan layanan segera. Pemerintah desa diminta mengoptimalkan pemanfaatan ambulan serta menjaga kondisinya agar selalu siap digunakan oleh masyarakat.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104.

0: Lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih udah berubah warna dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Langsung, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti.

0: misalnya kalau bun punya bunga, dijaga, disiram biar terus bermekaran. Saya akan kembali berlanjut terus untuk Anda pendengar. Fenomena erupsi sejumlah gunung api di Indonesia dalam waktu berdekatan menarik perhatian masyarakat, bahkan memunculkan dugaan adanya keterkaitan antara satu gunung dengan gunung yang lain. Namun Dr. M. Haris Miftahul Fajar, ahli geologi, ini mengatakan secara umum gunung api di Indonesia memiliki sistem magmatisme yang berbeda-beda. Karena itu erupsi yang terjadi dalam waktu berdekatan tidak serta-merta menunjukkan bahwa satu gunung memicu erupsi gunung yang lainnya. Dia mencontohkan pendengar, Gunung Ibu yang berada di Busur Halmahera memiliki sistem tektonik dan magmatisme yang berbeda dengan Gunung Semeru di Busur Sunda. Begitu juga dengan Gunung Lewotolok yang sistem gunungnya apinya berasal dari Busur Banda. Menurut Haris, aktivitas gunung api di Indonesia berkaitan erat dengan proses subduksi ataupun penunjaman lempeng yang masih berlangsung hingga saat ini. Proses tersebut membuat dapur magma terus mendapatkan suplai baru. Soal erupsi sejumlah gunung api dalam waktu yang berdekatan, Haris bilang aktivitas itu pada dasarnya bagian dari proses kebumian yang berlangsung terus-menerus, pendengar.
1: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara? Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.

0: bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Gempa bumi bermagnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Guncangan bahkan terasa sampai ke daerah lain di Jawa Timur.
2: Sering kita dengar kabar tentang gempa yang mengguncang di suatu wilayah dengan kekuatan berskala magnitudo. Lalu, apa makna dan dampak dari kekuatan gempa? Skala 2,5 atau kurang biasanya tidak terasa, tetapi dapat direkam dengan seismograf. 2,5 hingga 5,4 dapat dirasakan, tetapi hanya menyebabkan kerusakan kecil. 5,5 hingga 6 magnitudo dapat menyebabkan kerusakan ringan pada bangunan dan struktur lainnya. Skala 6,1 hingga 6,9 dapat menyebabkan banyak kerusakan di daerah berpenduduk padat. 7 hingga 7,9 magnitudo gempa bumi besar dengan kerusakan serius. 8 magnitudo atau lebih besar gempa hebat dapat menghancurkan komunitas di dekat pusat-pusat gempa.

0: Bila tujuh kemarin FM mendengar perusahaan Arisa Marinda, Purbaya Sudi Sadewa, Menteri Keuangan mengatakan pihaknya siap mengusahakan kebutuhan penambahan alokasi anggaran mitigasi bencana. Ini disampaikan Purbaya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 7 September 2026. Purbaya menuturkan penambahan dana dapat dilakukan selama dihitung dengan jelas dan tidak bermasalah. Sebelumnya pendengar, Prabowo Presiden menyatakan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di Indonesia. Menurut Presiden, Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire memiliki resiko tinggi menghadapi berbagai bencana sehingga pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: 101
1: Lintas Informasi
2: Pro 1 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda Lintas Informasi jam 7 malam hari bersama dengan Ria Arda. Pendengar, potensi kepelabuhan di sepanjang Sungai Mahakam Samarinda dinilai menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kalimantan Timur. Peluang ini dapat digarap perusahaan daerah melalui penyediaan infrastruktur pelabuhan modern hingga jasa pemanduan kapal. Kepala KSP Kelas 1 Samarinda Mursidi menyebutkan, sektor kepelabuhan memiliki potensi komersial strategis yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih Riada malam ini Sarikawani bersama dengan Rekan David yang akan coba terus berwawasan di Samarinda malam hari ini. Informasi pertama sampai untuk Anda pendengar. Badan Gizi Nasional BGN menutup sementara 1.999 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPG di berbagai wilayah di Indonesia karena belum mendaftarkan sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Sudaryono, Kepala BGN, mengatakan kepatuhan terhadap standar SLHS dan kriteria sanitasi merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur makan bergizi gratis MBG. Ini disampaikan Sudaryono melalui unggahan video di akun Instagramnya pendengar. Dari total awal 27.485 dapur, hasil penyisiran untuk sementara BGN mencatat ada 27.022 dapur. Berdasarkan pembaruan data hasil dari koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17 waktu Indonesia Barat, sebanyak ada 1.999 SPG diketahui belum mendaftarkan SLHS Dinas Kesehatan setempat. Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi bertahap, maka BGN menutup 1.999 SPG tersebut untuk menjalani investigasi lebih lanjut.

0: Info, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
0: Halo RRI.
5: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
6: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
7: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
8: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

97,6 Melva yang mendengar Prosa dari Samarinda akan kembali berlanjut perawasan di dunia olahraga. Luka Modric, gelandang AC Milan, belum akan mengakhiri karirnya bersama dengan timnas Kroasia meski sudah berusia 41 tahun. Federasi Sepak Bola Kroasia mengatakan Modric akan masuk skuad untuk menghadapi jeda internasional September hingga Oktober. Saatnya aku memandang Adhan Ishak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja kami kumandangkan seruan adzan Isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isyak.
2: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
3: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Sarari Samarinda, satu komposisi yang bisa Anda dedikasikan untuk orang yang tercinta. Bisa istri Anda, bisa ibu Anda, sahabat Anda, tak ada yang bisa menggantikanmu. Itu dia bersama dengan Andra The Backbone. Pendengar, Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan Menhub, meminta seluruh maskapai melakukan inspeksi menyeluruh terhadap setiap pesawat sebelum kembali beroperasi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau demi memastikan keselamatan penerbangan. Kebijakan tersebut diterapkan bersama dengan pembukaan kembali sejumlah bandara yang sebelumnya ditutup akibat sebaran abu vulkanik agar operasional penerbangan berlangsung aman, lancar, dan memenuhi standar keselamatan. Melansir antara beberapa menit yang lalu, selengkapnya untuk Anda pendengar, Menhub menegaskan otoritas bandara bersama dengan maskapai wajib memeriksa seluruh armada pesawat untuk memastikan tidak ada abu vulkanik yang menempel maupun masuk ke bagian mesin. Selain inspeksi pesawat, pilot dan kru operasional juga diwajibkan memahami yang namanya reticent polygon sebagai kawasan udara yang dibatasi karena masih terdeteksi mengandung sebaran abu vulkanik yang berbahaya. Menhub menjelaskan, maskapai pada umumnya telah memiliki prosedur operasi standar dengan menutup bagian mesin pesawat ketika parkir untuk mengurangi resiko paparan debu vulkanik berbahaya. Meski demikian, Menhub menegaskan, kalaupun seluruh pesawat tetap harus menjalani pemeriksaan ulang sebelum diizinkan terbang, karena partikel abu vulkanik sangat halus dan berpotensi masuk ke mesin. Pengawasan terhadap proses inspeksi akan melibatkan otoritas bandara, maskapai penerbangan, serta seluruh unsur pihak terkait lainnya agar setiap pesawat memenuhi persyaratan keselamatan sebelum kembali melayani penumpang. Menhub mengingatkan, partikel abu vulkanik berukuran sangat kecil, sehingga perlindungan mesin pesawat saja belum cukup tanpa pemeriksaan menyeluruh sebelum armada kembali dioperasikan melayani penerbangan komersil.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku berjudul Think and Grow Rich adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang mencari keberhasilan dan kekayaan dalam hidup mereka. Dengan merinci prinsip-prinsip dasar untuk mencapai kesuksesan finansial, buku ini menawarkan wawasan yang mendalam tentang kekuatan pikiran dan motivasi. Berikut hal-hal esensial dari buku Think and Grow Rich. Yang pertama adalah burning desire atau keinginan yang membara. Pikiran dan tekad yang kuat untuk mencapai tujuan tertentu adalah kunci kesuksesan. Hill menekankan pentingnya memiliki keinginan yang membara untuk mencapai sukses finansial. Keinginan ini juga menjadi hasrat yang menguasai pikiran dan mendorong tindakan positif. Lalu, esensi berikutnya adalah fight atau keyakinan. Keyakinan diri adalah elemen kunci untuk mencapai kesuksesan. Pendapat Hill bahwa kepercayaan pada diri sendiri dan pada tujuan yang diinginkan adalah pondasi utama untuk meraih impian. Tanpa keyakinan, kesuksesan sulit untuk dicapai. Lalu ia juga menekankan pentingnya menggunakan afirmasi positif atau auto-suggestion dan berulang untuk membentuk pikiran bawah sadar dengan mengulang-ulang mencapai tujuan dan keyakinan pada diri sendiri. Seseorang dapat memprogram pikiran bawah sadarnya untuk bekerja menuju tujuan tersebut. Bahwa dalam buku ini juga, esensi yang terpenting adalah specialized knowledge. Pemahaman mendalam tentang bidang tertentu adalah kunci untuk mencapai keunggulan. Dan ia mendorong kita untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan khusus dalam bidang yang diminati. Keahlian spesifik akan membedakan seseorang dari yang lain. Imagination atau imajinasi kreatif, salah satu kekuatan dalam esensi buku ini untuk menciptakan rencana dan ide-ide baru Hill menekankan pentingnya menggunakan imajinasi dan memvisualisasikan keberhasilan dan menciptakan strategi untuk mencapai tujuan. Lalu berikutnya, organized planning. Merencanakan dengan baik adalah kunci untuk mencapai tujuan. Hill menekankan perlunya membuat rencana terorganisir yang mencakup langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan. Rencana ini harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan situasi. Lalu, decision atau keputusan. Keberanian untuk membuat keputusan adalah ciri khas orang yang sukses. Hill menekankan pentingnya mengambil keputusan dengan cepat dan tegas. Keputusan yang terlambat atau ragu-ragu dapat menghambat kemajuan. Ketekunan adalah kunci atau persistensi. Ya, kunci untuk mengatasi rintangan dan kegagalan. Bahwa keberhasilan seringkali datang setelah melewati beberapa kegagalan. Ketekunan adalah kemampuan untuk terus berjuang menuju tujuan tanpa menyerah. The mastermind atau kerjasama dengan orang-orang yang memiliki tujuan serupa bisa menciptakan kekuatan kolektif yang luar biasa. Hill menekankan pentingnya membentuk kelompok kekuatan atau mastermind group untuk saling mendukung dan berbagi ide. Lalu pikiran bawah sadar kita memiliki kekuatan besar dalam mencapai tujuan. Hill mengajarkan cara mengarahkan pikiran bawah sadar melalui keyakinan positif, visualisasi, dan autosugesti. Dengan merangkum prinsip-prinsip ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun dasar untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan sesuai yang diinginkan. Buku Think and Grow Rich tidak hanya menyajikan pandangan tentang kekayaan material, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kekuatan pikiran dan sikap yang diperlukan untuk meraih keberhasilan dalam setiap aspek kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Dari RRI untuk Indonesia.

Anda tampilan bersama dengan Devin Campbell dengan Candy Talk, bahwa kita saat sekarang sudah berada di 47 menit tinggalkan dari jam 7 malam hari waktu Samarinda. Pendengar, fenomena erupsi sejumlah gunung api di Indonesia dalam waktu berdekatan tidak dapat dijadikan tanda akan terjadinya gempa megatrust. Dr. M. Haris Miftahul Fajar ahli geologi mengatakan aktivitas gunung api dan megatrust memang memiliki kaitan dalam sistem subduksi setiap erupsi dan bukan produk langsung dari megatrust. Haris bilang proses ini ataupun penunjaman lempeng menjadi bagian penting dalam pembentukan magma dan aktivitas gunung api di Indonesia. Proses tersebut masih berlangsung hingga saat ini sehingga akses vulkanik menjadi bagian dari dinamika kebumian. Kata Haris, subduksi Indo-Australia di bawah Eurasian menghasilkan subduksi yang disebut dengan megatrust, kemudian thrusting dengan skala mega ataupun besar. Jadi fenomena erupsi bersamaan bukan tanda terjadinya megatrust. Selain itu, Haris juga menegaskan 4 gunung api yang mengalami erupsi dalam waktu berdekatan tidak berkaitan langsung dengan gempa di Nusa Tenggara Timur NTT.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala Negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Enggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 978. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menki Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulungagung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini, yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmun menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan yang...
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya Haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada Haji Furoda. Betul ya, dialihkan ke kuota haji khusus ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa Haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 5.000 sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus.
16: Ada perintah dari Gus Yakut
15: Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk anggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya, kalau kita maksimal, ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
19: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
21: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
22: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
20: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
23: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
20: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
24: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
25: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
20: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
25: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
26: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
20: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
27: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk. Pemakai suang kantong kita sendiri.
20: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
28: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
20: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
29: Klaten, Jawa Tengah.
20: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
30: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih timnas basket putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
1: Ini adalah hasil ujian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
0: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

yang saya hormati. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu

0: ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: 97,6 FM, pendengar Pro Satrare Samarinda, masih berkawankan Ria Arda. Saya ditemani bersama dengan rekan David dan rekan Indra ini malam. Kita berlanjut hadirkan Samarinda malam hari ini, mimbar agama Buddha, disampaikan bersama dengan Bapak Erin Sulistyo dengan judul Siapa yang ingin menjadi sukses.

0: Para pendengar RRI, dimanapun Anda berada, sungguh berbahagia sekali saya Erlin Sulistyo dapat kembali bersama Anda. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sangma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sangma Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sangma Sambuddhasa. Sukihotu Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Erlin Sulistyo dapat mengisi kembali uraian Dhamma di RRI Kota Samarinda. Pada hari ini saya akan membawakan uraian Dhamma yang berjudul Who Wants to be Millionaire? Siapa yang ingin menjadi sukses? Nah, sebelum saya mulai, saya akan membacakan beberapa ayat jataka yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dakanam gahapatam sadu samvi bhajanta bijanam ahaso atala besu ata baya pati abayato. Artinya, empat kebaikan bagi perumah tangga, ia bersifat rajin memberi kekayaan yang diperoleh, tidak lupa diri ketika mendapat hasil sesuai dengan tujuan, tidak putus asa ketika menderita kerugian. Jataka bab 1 ayat 1175. Nah, para pendengar, jikalau kita ditanya apakah Anda ingin menjadi seorang miliarder atau orang yang minder, tentu saja dapat dipastikan kita semua akan menjawab, tentu saya ingin menjadi orang yang miliuner, yang kaya. Kekayaan menjadi impian banyak orang, seperti yang Sang Buddha katakan kepada Anatta Pindika dalam Anguttara Nikaya bab 2 ayat 65. Ada empat hal yang diinginkan, dicintai dan disukai, tapi jarang diperoleh di dunia ini. Dan salah satu dari keempat hal itu adalah memperoleh kekayaan dengan cara yang benar. Nah, pendengar, memang menjadi kaya atau hidup makmur merupakan impian banyak orang, termasuk saya sendiri. Tentu saja saya menginginkan juga menjadi sukses dan kaya. Apalagi pada zaman sekarang ini, hampir semua kebutuhan pokok kita diperoleh pun dengan menggunakan uang. Walaupun kemakmuran dalam hidup ini diinginkan oleh banyak orang, tetapi tidak semua orang dapat memperolehnya. Para pendengar, kemiskinan tentu saja tidak diinginkan oleh banyak orang, dan tidak ada orang yang menginginkan hidupnya berada dalam kemiskinan. Ada seorang dermawan yang berasal dari Irlandia bernama George Bernard Shaw, yang lahir pada tahun 1898 sampai 1950. Beliau mengatakan bahwa kemiskinan adalah kejahatan yang paling besar dan dosa yang paling buruk. Tugas kita yang utama adalah menghindari kemiskinan. Ada seorang dermawan yang berasal dari Yunani bernama Euripides mengatakan hal yang serupa, bahwa kemiskinan memiliki cacat karena mereka mendorong orang untuk berbuat jahat. Sang Buddha pernah mengatakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah penderitaan bagi banyak orang. Dalam Anguttara Nikaya bab 3 ayat 351 dikatakan bahwa para bhikkhu, kemiskinan merupakan penderitaan dunia bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Jika seorang pengemis orang yang miskin dan papa terbelit hutang, hutangnya itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Dan jika orang miskin itu karena berhutang berjanji untuk membayar bunga, Pembayaran bunga itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Dan jika orang miskin itu tidak dapat membayar bunga yang sudah jatuh tempo, dan dia akan ditekan oleh para kreditur, maka tekanan semacam itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang-orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Dan jika karena ditekan, orang miskin itu masih tetap tidak dapat membayar dana pada para kreditur, terus-menerus mengejarnya, pengusikan seperti itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Dan jika karena diusik dan masih tidak dapat membayar, orang yang malang itu dimasukkan ke penjara. Penawanan itu juga merupakan penderitaan di dunia ini bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Jika para biku, kemiskinan, hutang membayar bunga, ditekan dan diusik oleh para kreditur, serta masuk penjara, semua ini merupakan penderitaan di dunia bagi orang yang menikmati kesenangan-kesenangan indera. Nah, para pendengar, karena Sang Buddha tidak menginginkan kemiskinan terjadi, maka beliau banyak mengajarkan tentang cara-cara untuk memperoleh kemakmuran yang sesuai dhamma, dan juga tentunya kita tidak menginginkan kemakmuran yang diperoleh dapat bertahan dan dapat kita nikmati selama-lamanya. Nah, bagaimana cara mencari sebuah kemakmuran? Jadi, mencari sebuah kemakmuran itu diibaratkan kita hendak mendirikan sebuah bangunan. Kalau kita menginginkan bangunan itu dapat bertahan menghadapi cuaca, bencana, dan sebagainya, maka kita harus membuat sebuah pondasi, dinding, dan atap yang kuat. Nah, saudara para pendengar, untuk mendirikan sebuah bangunan, yang pertama-tama yang harus dibangun adalah sebuah pondasi. Demikian juga untuk membangun kemakmuran. Pondasi untuk membangun kemakmuran seperti yang ditulis dalam Anguttara Nikaya bab 2 ayat 32 adalah, pertama, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Tempat tinggal yang sesuai adalah landasan utama bagi setiap orang untuk berpijak, menyusun rencana, dan membangun serta mewujudkan masa depan yang cerah dan baik. Jadi di sini, bertempat tinggal yang sesuai adalah memiliki lingkungan di mana lingkungan itu memberikan kita, mengkondisikan kita untuk melakukan sesuatu hal-hal yang positif, yang mendukung kita, mengarahkan diri kita ke arah yang benar, bukan ke arah yang tidak benar. Dan yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang bijak. Dalam Dhammapada 207 dikatakan bahwa bergaul dengan orang yang dungu membawa kesedihan dalam waktu yang panjang. Berkumpul dengan mereka yang selalu membawa penderitaan. Tidak ubahnya berkumpul dengan seteru. Berkumpul dengan para bijak mendatangkan kebahagiaan, layaknya pertemuan sanak kerabat. Bergaul dengan orang baik adalah suatu faktor penunjang bagi timbulnya kebajikan, pengetahuan, pandangan benar, kearifan, dan kebijaksanaan. Jadi, para pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita memiliki teman yang baik akan menuntun kita ke arah yang benar, maka merupakan faktor penunjang bagi kita untuk timbulnya sebuah kebajikan, serta pengetahuan, pandangan benar, kearifan, dan timbulnya sebuah kebijaksanaan. Oleh karena itu, kita hendaknya dalam bermasyarakat atau dalam bersosialisasi, kita hendaknya memilih teman yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yang ketiga, para pendengar, mengarahkan diri ke arah yang benar. Mengarahkan diri ke arah yang benar yang dimaksud adalah sebuah langkah yang harus dilakukan oleh siapa saja dalam usaha menuntutan diri ke arah kemajuan, peningkatan dan perkembangan yang pesat. Jadi, yang dimaksud oleh Sang Buddha di sini, para pendengar, adalah bahwa kita hendaknya berusaha mencari pengetahuan yang lebih luas. Apalagi ditambah saat ini, untuk mencari sebuah informasi sangat mudah karena adanya kemajuan teknologi. Jadi, memudahkan sekali kita untuk belajar apapun dan bisa dapat diperoleh dengan menggunakan teknologi yang maju saat ini. Yang keempat, para pendengar, telah membuat kebajikan pada masa kehidupan yang lampau. Telah membuat kebajikan pada masa yang lampau adalah suatu faktor penentu keberhasilan seseorang dalam meraih cita-cita. Sebagaimana yang diharapkan dan didambakan, tentu saja para pendengar, mempunyai kebajikan di masa lampau adalah faktor pendukung kita untuk memperoleh sebuah kemakmuran. Dimana kalau kita tidak memiliki faktor pendukung karma baik di masa lampau, mengkondisikan kita mungkin pada saat ini saya tidak dapat hadir berbicara di hadapan para pendengar. Tentu saja saya saat ini bisa hadir bersama pendengar karena adanya mungkin karma lampau yang membantu saya, mengkondisikan saya berada untuk saat ini berbicara bersama para pendengar RRI dimanapun berada. Nah, inilah 4 kondisi yang harus kita bangun untuk mencapai sebuah kemakmuran dalam kehidupan ini. Nah, para pendengar, setelah kita membangun pondasi yang kuat untuk bangunan kemakmuran kita, selanjutnya kita harus membangun sebuah dinding yang kuat. Dinding yang kuat adalah sebuah sikap mental yang harus dikembangkan. Apakah sikap mental yang harus dikembangkan dalam diri kita? Dengan kemakmuran sesungguhnya, kita dapat membahagiakan diri sendiri, orang tua, istri, anak-anak, pelayan-pelayan, dan para pekerja, serta teman-teman dan kerabat kita. Nah, para pendengar dimanapun Anda berada, apabila kita ingin menjadi seorang bilioner, hendaknya kita seperti membangun sebuah rumah yang memiliki pondasi berupa kemakmuran, merupakan pondasi awal kemakmuran yang terdiri dari 4, yaitu bertempat tinggal yang sesuai, bergaul dengan orang yang baik, mengarahkan diri ke arah yang benar, dan memiliki timbunganan karma baik di masa lampau. Dan bangunan berikutnya adalah sebuah dinding yang kuat, yaitu sikap mental, puas dengan yang dikerjakan, semangat dan tekun dengan yang dikerjakan, memperhatikan dengan sepenuh hati yang dikerjakan atau fokus pada apa yang dikerjakan. Yang terakhir, menganalisa, menyelidiki dan merenungkan pada apa yang dikerjakan. Dan untuk bangunan yang berikutnya yang diperlukan adalah atap yang kuat, yaitu menjaga perilaku atau sila kita harus dijaga dengan baik. Ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu menghindari pelanggaran sila atau asusila. Yang kedua, menghindari namanya mabuk-mabukan. Yang ketiga, menghindari perjudian. Yang keempat, menghindari pergaulan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, para pendengar, hendaknya kita apabila ingin mencapai kemakmuran dalam diri kita, entah itu kemakmuran duniawi maupun surgawi, hendaknya kita harus memiliki semangat, pantang menyerah dalam melakukan sesuatu. Dan biasanya saya menggunakan moto ini untuk diri saya, never, never give up terhadap apapun yang Anda lakukan dan kerjakan. Demikian para pendengar uraian dhamma yang saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat kepada para pendengar semua. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukhi Hotu Namo Buddhaya.
1: Mimbar Agama. teman-teman Amelva, mendengar Prosatria Resa Marinda, baru saja kami hantarkan mimbar agama Buddha disampaikan bersama dengan Ibu Elisio dalam judul Siapa yang ingin menjadi sukses.
2: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi pelajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: Kompas Informasi.
1: Pro 1 97,6 FM mendengar Pro Sari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sekolah Dasar Negeri SDN 07 Samarinda memperkuat upaya perlindungan kesehatan bagi siswa dan tenaga pendidik di tengah kondisi udara yang terdampak asap dan debu. Salah satu langkah yang dilakukan sekolah adalah dengan menghimbau seluruh warga sekolah menggunakan masker saat beraktivitas. Kepala SD Negeri Alut Samarinda Ulu, Mulyati, menyambut positif kunjungan rombongan pemerintah kota Samarinda dan berbagai pihak yang datang ke sekolahnya. Ia mengatakan pembagian masker sejalan dengan langkah antisipasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak sekolah. Demikian lintas informasi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, saatnya drama radio malam ini dalam judul Dalam Perbedaan, produksi dari RRI Surabaya.

0: Rina, boleh tanya gak sih? Mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
1: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
0: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
0: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
1: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
0: Iya sih. Tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
1: Itu menurut kamu. Tapi menurut aku gak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
0: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
1: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
0: Tapi,
1: gak ada tapi-tapi. Intinya, setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
0: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi, aku memberitahumu. Itu tandanya, aku sayang sama kamu.
1: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
0: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
1: Please ya, jangan urusi hidupku.
0: Kenapa kamu jadi seperti ini?
1: Ya ini semua karena kamu.
0: Karena aku?
1: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
0: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
1: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini, apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
0: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
1: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
0: Rina,

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku, ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti, mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda, namun tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya.

para pemain. Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Pendengar, demikian tadi drama radio dalam judul Dalam Perbedaan, produksi dari RRI Surabaya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

di Ada Band. Gak terasa ya, lagu ini sudah 21 berlalu. Mengingatkan satu kenangan barangkali untuk Anda. Semoga bisa bikin Anda tersenyum di malam hari ini. Kita akan lanjutkan di Samarinda malam hari ini. Wawasan di informasi obrolan komunitas. Karena diperingati sebagai Hari Literasi Internasional, saya akan menghadirkan wawasan yaitu komunitas literasi yang ada di Indonesia. Pendengar, gerakan komunitas literasi ini menjadi tren dewasa ini, ditandai oleh maraknya taman bacaan masyarakat, kemudian juga adanya pustaka bergerak dan perpustakaan jalanan yang begitu banyak menyediakan akses bacaan untuk masyarakat. Nah, usaha dari gerakan komunitas literasi Indonesia ini pun juga pernah diapresiasi oleh Presiden Joko Widodo kala itu dengan mengundang mereka ke Istana Merdeka, tempatnya pada Hari Pendidikan pada tanggal 2 Mei tahun 2017. Dalam pertemuan itu juga disepakati bahwa pemerintah pun memberlakukan pustaka bebas bea ataupun free cergo literasi. Dan setiap tanggal 17 ke seluruh TBM dan pustaka ini bergerak melalui PT POS. Kecuali dari itu, 14 September 2017, Presiden juga mengumumkan peruntukan dana desa sebagian dialokasikan untuk membangun perpustakaan desa. Dua kebijakan literasi itu diharapkan mampu menyokong persebaran buku, juga meningkatkan jumlah perpustakaan rakyat, dan juga meningkatkan budaya baca bagi masyarakat.

0: mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata "kue teo" di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi "kyo", yang kemudian disederhanakan lagi menjadi "ki" kecil di atas huruf "o", yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Dan 7,6 FM, pendengar Pro Satria Desa Marinda, akan update terbaru. Terima kasih BMKG yang selalu memberikan informasinya tentang perkembangan cuaca peringatan dini di Kalimantan Timur. Waspada potensi sedang hujan. Kemudian perakiraan ini akan berlangsung sampai nanti pukul 11:45 untuk beberapa wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Di antaranya Berau berada di kawasan Kelai, kemudian Segah, Kabupaten Mahakam Ulu berada di Longbagun, Longhubung, sekitarnya Kabupaten Kutai Barat berada di Mok Manarbulan, Kukar berada di Kembang Janggut, yang prediksinya nanti hujan akan berlangsung sampai nanti pukul 11:45 waktu Indonesia Tengah.

0: 97,6 FM mendengar perusahaan dari Samarinda berlanjut di awasan mengendalai berdekat yang namanya Komunitas Literasi Nusantara. Ini juga memiliki visi dan misi dari Komunitas Literasi Nusantara, yaitu membumikan semangat literasi di Indonesia. Pendengar, Komunitas Literasi Nusantara ini juga mempunyai agenda mengadakan open donasi buku, kemudian juga bekerja sama dengan berbagai instansi, perusahaan, dan para donatur untuk mensuplai buku-buku ke pelosok negeri.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Pada suatu ketika,
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
6: Ya suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
4: Beberapa hari kemudian.
6: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
4: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

dengar Profesor Samarinda itu dia bersama dengan Tompi ataupun Dokter Tompi ya, dengan Jatuh Cinta. Saya akan kembali berlanjut terusan untuk Anda mengenal lebih dekat dengan komunitas literasi. Tentu banyak melakukan kegiatan, diantaranya beragam sekali. Karena tidak hanya baca buku pendengar, tapi juga diskusi seperti book club, kemudian juga menulis karya dan berbagai gagasan. Dan ini juga bisa diikuti karena siapapun bisa mengikuti di klub ini karena menyediakan perpustakaan mini ataupun ruang baca secara gratis bagi warga di sekitar. Kemudian komunitas literasi Nusantara ini juga akan memberikan wawasan, di antaranya membantu warga dari berbagai usia agar lebih melek informasi dan pengetahuan secara inklusif, juga memberikan ruang belajar yang ramah bagi anak-anak hingga masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

0: komunitas literasi, maka Anda akan mendapatkan pembelajaran literasi baca tulis. Di sana Anda akan mendapatkan bagaimana mengolah, kemudian menganalisis teks tertulis. Kemudian akan mendapatkan kemampuan bagaimana menggunakan angka, data, simbol, dan rumus matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari. Dan pada akhirnya kecakapan dalam memahami dan mengelola keuangan serta resiko finansial secara bijak juga Anda dapatkan. Itulah wawasan yang saya berikan untuk Anda, kita mengenal lebih dekat dengan komunitas literasi Nusantara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
1: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget nggak sih?
0: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan. Kalau kita nggak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
1: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh nggak pernah sadar, disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
0: Bener, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
1: Oh iya, aku juga dengar nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
0: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yang paling penting tuh jangan panik dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
0: Betul, Mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
1: dan tetap perhatikan kesehatanmu.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro Satu RRI Samarinda. Senang rasanya saya bisa temui Anda. Lagu-lagu terpilih di suasana malam hari. Tadi pembuka bersama dengan Iwan Fals. Kemudian yang barusan saya mendengarkan Vibrasi bersama dengan Andy Marimatalata dengan Januari yang Biru. Semoga terus menyenangkan. Ada lagu bahagia, juga lagu sedih. Yang jelas semuanya dalam kehidupan ini selalu ada pembelajaran hikmah yang ada. Kalaupun kita simak dua komposisi yang sudah menjadi pembuka untuk malam hari ini, tentu banyak komposisi akan saya mendengarkan. Mudah-mudahan akan bisa terus menyenangkan dan menghibur Anda di malam hari ini. Sedang bersiap nanti ada Daniel dengan Don't Sleep Away the Nights May Be Wise. Kemudian ada siapa nih? Oke, tak ada yang abadi, Peter Pan. Ada Vina Paduwinata dengan Rindu. Mundur ke belakang, saya tarik di tahun 80-an. Kemudian ada Morten Wood, ada Grace Simon, Senja Kelabu, Anita Baker dengan Giving You the Best 1988, Nada-Nada Cinta, Rosa dengan singlenya yang perdana, Kenangan Terindah. Kemudian ada siapa lagi ini? Java Jive, Gerangan Cinta, Isabella dengan Inka Christinya. Terus ada Internal Flame bersama Human Nature. Itulah beberapa lagu yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Anda kalaupun menambahkan ataupun usul, kalaupun saya ada, ya saya kasih. Namun juga ada, kalau enggak ada, ya enggak dipasangkan diputar di malam hari ini. 0541-736-566 ataupun di 743-495. Saya tunggu yang mau sambung dengan Ria Arda malam hari ini. Saya masih ditemani bersama dengan David, dengan rekan Agus Indra ini malam. Sudah berada di 14 menit, tinggalkan dari jam 10 malam hari ini. Kita ngobrol masalah literasi. Karena urutannya ini sangat menyedihkan ya. Kita urutan berapa ya, nanti wasan saya buka untuk Anda. Literasi. Mungkin pertanyaan pertama ketika kita mendengar literasi itu istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan kita dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata penting sekali ya yang namanya literasi ini. Kalaupun kita mundur ke belakang lagi, boleh dong, santai saja. Siapa yang mengajari Anda menghitung, berhitung, kemudian membaca? Kan setiap orang kan beda-beda. Ada orang tua, ada kakak, ada les atau guru. Nah, apakah di zaman sekarang ini dengan seusia Anda yang sudah generasinya baby boomers, ya, Anda masih juga meluangkan waktu untuk mengajarkan? Nah, ini sebagai pengingat ya, pentingnya memperkenalkan membaca. Kalau literasi kan zaman kekinian ya, membaca sajalah kepada keponakan, kepada cucu, atau apakah Anda masih rajin untuk membaca? Buku apa yang Anda baca? Kalau koran jarang ya kali ya. Silakan, saya nantikan di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Kalaupun ingat lagu-lagu lawas, Anda juga boleh komen. Karena hari ini juga diperingati sebagai hari aktor ya, aktor ataupun penyanyi lawas, yang mungkin barangkali Anda juga punya kenangan, minta lagunya, kalau Anda juga saya kasih, boleh sambung di malam hari ini. Saya kok lama enggak dengar suaranya Pak Haidir ya, yang ada di Kutim, mungkin juga tengah bersama di malam hari ini. Selamat malam, saya sapa Pak Haidir yang ada di Kutim. Semoga sehat selalu. Kemudian yang tertinggal tadi malam sebelum berakhir ada Pak Ridwan. Wah, ini biasanya beliau ini bisa memberikan mengapa literasi itu penting untuk kehidupan zaman sekarang ini. Karena ada banyak manfaat pendengar. Kalaupun kita ini apa ya, mengetahui literasi dengan baik, ini akan membuat otak kita ini bisa bekerja dengan optimal.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: 97,6 FM, pendengar Pro Satari Samarinda, tiba saatnya saya buka kembali untuk Anda yang mau sambung di malam hari ini tentang pentingnya memahami literasi ataupun membaca, apalagi di era digital saat ini. Saya ketemu dulu di WA yang sudah sambung di malam hari ini. Assalamualaikum Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maria, saya belajar membaca waktu kecil, saya diajar tetangga saya. Walah gitu ya. Iya Pak, itu ya luar biasa Pak, itu sangat peduli. Mungkin zamannya sekarang dengan dulu kan beda ya Pak ya. Iyalah, terima kasih, semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Wah, ini pakarnya literasi ini ya. Untuk Pak Budi yang lagi OTW, posisi mana Pak? Walah, mudah-mudahan kalaupun di luar kota malam hari ini bisa clear ya Pak ya. Selamat malam. Duh, mana suaranya? Walah, ya Mas Wahyu.
6: Oke.
0: Gimana kabarnya? Ya?
6: Suara saya kok kecil ya?
0: Kenceng banget ini. Halo?
6: Oh iya.
0: Ya, sudah.
6: Oke. Okay. Ya. Kurang dekat aja mungkin ya.
0: Iya, kurang dekat.
6: Oke, apa kabar Maria?
0: Kabar saya baik. Mudah-mudahan enggak bosan ya dengar suara Ria terus muncul tiap hari, tiap malam.
6: Enggak apa-apa itu, yang ditunggu-tunggu pendengar itu biasanya.
0: Iyalah. Iya, Mas. Orang heboh, Mas Wahyu. Luar biasa iya. Ya, literasi ini. Banyak manfaatnya ya. Pasti ya.
6: Iyalah. Saya salah satu pembaca puisi juga, jadi ya suka membaca, mencari kata-kata, menulis dan membaca juga, walaupun karya saya sendiri ya saya baca, tapi ya itu.
0: Padahal kalau Anda punya cerpen tuh boleh loh ya, siapa tahu nanti bikin drama radio ini.
6: Iya itu sebenarnya banyak cerpen saya Mbak Ria, cuma kurang pede aja untuk kurang diceritakan. Wah,
0: bisa dibukukan itu Mas Wahyu?
6: Iya, cuma saya lagi nggak bisa bikin buku, belum tahu caranya Mbak Ria.
0: Gitu ya? Iya deh, iya iya.
6: Cuma punya karya aja mungkin.
0: Punya
6: ya,
0: karya aja ya.
6: Siapa tahu
0: ada.
6: Bisa bantu-bantu.
0: Ya deh, cobalah nanti itu. Saya ada kenalan, siapa tahu nanti bisa lah. Kita bicara di belakang aja nanti ya Mas ya. Saya juga tertarik, siapa tahu bagus. Lo gak apa-apa lo.
6: Iya, itu banyak sih cerita-cerita pendek. Entah itu dari
0: ngemeng-ngemeng ini Mas, ngemeng-ngemeng. Ngomong-ngomong nih, itu bakat atau talenta, atau memang akhirnya karena terbiasa Anda suka membaca muncul dengan sendirinya? Mungkin orang tua juga seniman atau seperti apa ini Mas Wahyu?
6: Enggak sih Mbak Ria.
0: Oh enggak juga ya.
6: Cuma dulu itu di radio, itu di radio swasta itu ada challenge gitu. Jadi kalau mau request lagu katanya harus baca puisi, pantun, atau baca apa gitu kan.
0: Iya.
6: Nah saya tertantang Mbak Ria. Saya pengen juga gitu. Ternyata
0: pengen eksis juga maksudnya.
6: Iya, ternyata asik juga baca puisi ya gitu. Kayak dulu tuh banyak yang suka gitu. Nah, dan saya ngerasa kayak nulis puisi itu gampang aja, cuma
0: mengalir aja ya. Biasanya pengalaman pribadi atau teman pas inspirasinya tuh Mas?
6: Pengalaman pribadi sih.
0: Itu kalau pengalaman pribadi pasti, pasti mengalir aja ya.
6: Iya, entah itu dari putus cinta, entah itu dari keluarga gitu. Nah itu jadi inspirasi juga dari teman-teman juga di masa kecil juga yang ada punya cerita tersendiri itu saya gabung juga sama cerpen saya.
0: Oh gitu.
6: Itu ada cerita fiktif juga sih sebenarnya.
0: Keren loh andanya gitu. Nih ya. Digali terus nih bisa nih berkenal dengan seorang penerbit mungkin ya, siapa tahu ya, kita nggak tahu.
6: Di handphone saya itu di bagian aplikasi catatan Mbak Ria itu penuh loh.
0: Penuh ya?
6: Penuh sama catatan itu, entah itu pantun. Kalau saya lagi wah ini lagi kepikiran bikin pantun ini, saya catat gitu. Tahu-tahu beberapa tahun kemudian saya kaget aja, oh pantun ini pernah saya buat ya gitu.
0: Gitu ya, itu pentingnya literasi ya, bisa mengasah otak makin cerdas, juga meningkatkan pengetahuan kosakata banyak ya. Public speaking Anda makanya bagus.
6: Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan aja lah.
0: Iya.
6: Iya, jadi itu aja Mbak Ria lagunya. Kalau bisa
0: yang
6: Butiran Debu kalau bisa Mbak Ria.
0: Butiran Debu nanti Mas, Butiran Debu boleh nanti ya, saya lanjutkan cak tarik no Mas ya.
6: Iya, yang di belakang muncul. Udah ngetuk-ngetuk Mbak Ria, saya takut
0: terkut diprotes.
6: Iya itu. Iya, makasih waktunya.
0: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus untuk Mas Wahyu. Iya, takut diprotes jangan lama-lama katanya. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Sutaji. Bala. Iya, Pak.
7: Monitor terus kok.
0: Datang tak Pak nanti, Pak?
7: Wah. Jauh Pak.
0: Oh, jauh ya. Soalnya ini langka lah Pak. Ini belum pernah sama sekali ya. Semenjak ya, saya hampir mau purna tugas ini ya. Baru besok mana ya? Iya.
7: Ya kalau dekat aja saya yang nanggung satenya itu.
0: Langsung tak dekep sate kambing Pak.
7: Coba dekat tak
0: dekat jauh. Iya.
7: Dengar aja Pang rame meriah.
0: Oh iya.
7: Saya juga masuk di grup situ ya, Mas Padil dulu yang masukin kok.
0: Oke. Iya.
7: Grup itu. Ya pokoknya dengerin aja deh, saya yang suka aja.
0: Gimana kabarnya Pak? Sudah ada hujan belum Pak di tanah Grogot ini Pak?
7: Belum ada hujan Pak.
0: Oh belum ada hujan. Tapi alhamdulillah beberapa wilayah ini mulai berau. Ataupun tadi Tenggarong adalah sedikit-dikit.
7: Tapi alhamdulillah nggak dengar pemadam sudah Pak. Biasanya
0: di oh, gitu. Jam. Iya Pak. Wah, iya iya.
7: Ini pemadam anu itu hutan.
0: Sekarang sudah sepi ya, nah, sudah nggak ada.
7: Hari tadi kok seharian nggak dengar.
0: Seharian Pak ya.
7: Biasanya sampai 3-4 kali, 5 kali bolak-balik.
0: Terdengar itu Pak ya daerah sana Pak.
7: Inilah
0: ya.
7: Tadi sudah nggak ada Mbak.
0: Iya, mungkin karena ada sebagian wilayah itu sudah mulai hujan ya Pak ya.
7: Ya, itulah mudah-mudahan.

0: kayak
1: butir-butir pasir di laut
0: ini. Ya, zaman tahun masih apa karut ada.
1: Oh kak, saya masih kecil lari-lari pak di bawah pohon rambutan ya, dengarkan radio. Iya, jam 9 diputer RRI Surabaya ya, waktu itu.
0: RRI Surabaya.
1: Oh iya ya, Surabaya. Loh, Anda di mana waktu itu, Pak?
0: Masih di kampung.
1: Di mana?
0: Di Jombang.
1: Oh, di Jombang, Peterongan ta?
0: Megaluh.
1: Oh, Megaluh.
0: Daerah Megaluh.
1: Oh, daerah Megaluh. Iya, iya.
0: Masuk Kalimantan ini tahun 77, Mbak. Di IKN dulu masih Sepaku.
1: Oh, Sepaku. Iya. Yeah.
0: Di Lorong 6 saya dulu tinggal itu, Mbak.
1: Iya, iya, iya. Oke, nanti saya siapkan lagu. Tapi bukan butiran debu enggak ada. Tapi butir-butir pasir di laut.
0: Di laut. Nah, itu kan butir. Kenangan, Mbak.
1: Iya, iya, iya. Oh, namanya seusia kita kalau kenangan senyum aja ya, Pak ya.
0: Untuk semuanya yang lagi mendengar RRI Samarinda.
1: Iya.
0: Khusus untuk Mbak Ria, salam sehat sekeluarga.
1: Sama-sama untuk Bapak juga, selamat selalu Pak. Monggo monggo. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

chorus atau ref, tapi memiliki intro yang sangat identik. Setelah intro, lagu masuk ke segmen balad yang ringan menggunakan piano, kemudian berubah tempo menjadi rock dan menjelma opera pada bagian tengahnya. Lagu ini menjadi misteri karena tidak ada yang bisa mendefinisikan makna dari Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury yang menulis lagu ini pun tidak pernah menjelaskan arti di balik lagu ini. Lagu ini dilaporkan sebagai single yang biaya produksinya paling mahal yang pernah dibuat pada saat peluncurannya. Tidak

0: 97.6 FM, pendengar Pro Satu Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berlanjut dengan pendengar yang lain mencoba bersambung sedari tadi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ori.
1: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Okay,
1: ini tentunya dengan penyiar kita Riarda.
0: Iya.
1: Bagaimana kabarnya malam ini Riarda?
0: Ria baik-baik saja pastinya.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Saya juga baik.
0: Oke. Okay.
1: Terus temanya menyangkut tentang literasi ya.
0: Mm-mm.
1: Manfaat literasi pembaca. Membuka pengetahuan lewat membaca lebih luas,
0: yeah.
1: Untuk menambah wawasan dalam pembelajaran membaca lewat buku.
0: Okay.
1: Buku adalah jendela dunia. Itu aja lagunya dari Tina Panduwinata.
0: Okay, nanti ditunggu sehari-hari. Ya, baiklah.
1: Lagunya
0: menyimak berarti ya.
1: Untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
0: Okay.
1: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak, Riarda.
0: Yuk, sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya sambung dengan pendengar yang lain.
2: Ini, Pak.
0: Halo.
2: Ya, selamat malam, Maria.
0: Oke, kumsalam. Hujan nggak, Pak Sigit, di Balikpapan?
2: Kemarin hujan.
0: Oh, kemarin. Hari ini nggak?
2: Nggak ada hari ini.
0: Oh, nggak ada.
2: Kemarin hujan dari
0: ya,
2: kemarin deras kemarin.
0: Ini kabarnya Pak Arianto di Kubar sudah hujan lumayan deras. Oke. Tadi ya, Pak siapa itu? Pak Sutaji mengabarkan sudah enggak ada apa itu pemadam kebakaran, mungkin keimbas juga beberapa wilayah walaupun tanah Grogot belum hujan ini, Pak.
2: Ya.
0: Oke. Duh. Kok ditinggal? Pak, ya apa Bapak ini? Masuk kulon nuwun assalamualaikum. Pergi tanpa pamit tuh. Pendengarku lucu-lucunya. Selamat malam Mbak Ria, saya rindu dengan lagu yang dulu sering didengarkan oleh bunda saya, judulnya Seindah Cinta. Punya siapa itu ya? Tapi bila tidak memungkinkan tidak mengapa. Terima kasih Mbak Ria. Semoga Mbak Ria sehat selalu dalam lindungan Tuhan Taala. Mas Ben. Lagu siapa itu Mas Ben? Seindah Cinta. Nah, saya harus nyari kemana ini. Baiklah, kita nikmatin dulu. Tadi Ori minta Vina ya, Vina dengan Rindu. Oke, terima kasih Mas Ben yang sudah di WN 811 554476. Oh, nyambung lagi nih. Kenapa Pak Sigit? Walah, halo. Duh, kok putus?
2: Halo. Halo, putus.
0: Kenapa putus Pak?
2: Nggak tahu benar ya.
0: Oh, iya. Sinyalnya kurang pas, kurang enak, kesenggol.
2: Anu request lagu ini, bisa request lagu nggak Maria?
0: Lagu yang mana ini Pak? Boleh.
2: Lagunya Niki Astria, lagu-lagu jadul.
0: Yang mana?
2: Misteri Cinta.
0: Oh, Misteri Cinta, nanti dah dicarikan dan ketemu ya Pak ya.
2: Nah, kalau nggak ada itu ya lagunya Naf. Nggak ada itu.
0: Oh, yang mana Naf?
2: Kenanglah aku sepanjang hidupmu.
0: Kenanglah aku sepanjanglah aku sepanjang hidupmu. Lama
2: banget.
0: Ada. Lama nggak muncul itu lagunya kenanglah itu ya. Iyalah.
2: Ya,
0: insyaallah ada lah. Kita ngerok ya, sebentar ya. Nanti biar pada melek ya, Pak. Yuk. Ya.
2: Ngerok dulu. Nggak seria Mbak Arya. Salam-salam dulu Maria.
0: Yuk.
2: Salamnya buat Ibu Wati. Nggak ada suaranya Ibu Wati ini lama ini. Ibu Eka.
0: Mm-mm.
2: Mbak Wira. Bu Asih. Mbak Yanti. Mbak Pelia. Bang Mamat. Bang Lori yang baru masuk. Pak siapa tuh ya? Tarpan.
0: Terus?
2: Siapa lagi lupa? Halo, nasi kuning, halo.
0: Siapa?
2: Bukan Sarudin.
0: Oh, dari ke Banjar ya Pak?
2: Pak Ate nggak ada suara aja Bukan Sarudin. Iya. Kamu ke Banjar toh, pulang kampung toh.
0: Misteri Cinta ya lah.
2: Iya. Okay. Asalnya bahas main tempat ya, yang lagi di itu. Selamat malam Pak Buan Maria, selamat bertugas, sukses selalu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit, Anda yang ada di Balikpapan. Minta lagunya Misteri Cinta. Ya lama ini tidak diputarkan. Biasanya Nika itu lagunya Biar Semua Hilang. Ini Misteri Cinta ya. Kita ngerok sebentar pendengar ya.

Sarari Samarinda, Indah Dewi Pertiwi dengan Aku Tak Berdaya. Jadi ingat beberapa tahun yang silam, Fit David, mana suaranya? Halo. Aku Tak Berdaya. Saya pernah berjumpa beliau dulu ya, waktu di Pro 2, waktu promo album perdana beberapa tahun yang silam. Wah, sekarang sudah jadi orang, kalaupun riada dengan orang-orangan. Indah Dewi Pertiwi dengan Aku Tak Berdaya. Mohon maaf untuk Mas Ben di Balikpapan, Seindah Cinta. Iya, kita enggak ada koleksinya ya. Terus Pak Sigit di Balikpapan, terima kasih yang juga sudah sambung. Juga Ori di malam hari ini. Adakah yang mau terhubung lagi dengan Ria? Masih satu putaran perjalanan ini. Tentunya saya dikawani masih bersama dengan David dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Kasih putih.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: bakal bersama dengan Greg Simon dengan Senja Kelabu. Tidak mengajak Anda melewatkan sedih di suasana malam hari, hanya sekedar lagu kenangan barangkali ya, ada yang tersisa. Saya suka musiknya aja ya. Kalau syairnya biasa-biasa aja lah. Saya akan kembali bertemu dengan Anda yang sudah berdering sedari tadi. Selamat malam. Siapa ini? Halo. Selamat malam. Oh ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tumben Mbak Ica. Oh ya.
1: Maria, tadi aku nonton lo pas baca berita. Itu belum pulang dari tadi.
0: Oh iya.
1: Oh.
0: Kok pulang, pulang ya apa nih?
1: Oh, ini kan Mbak. Biasanya jam 5 itu jam 7 udah gak ada.
0: Oh iya, ini 14 ini. Sampai besok 4 hari nih saya kerja wis.
1: Oh, gitu.
0: Ya. Oke, Mbak Ica. Ya. Ada hujan gak Mbak di sana Mbak, tempat Anda Mbak?
1: Oh, gak ada hujan di sini.
0: Oh, gak ada hujan ya. Ya. Berarti ya panas
1: itu
0: juga ya.
1: Kemarin juga, satu minggu itu, hilang. Mati lampu terus
0: Tapi ngomong-ngomong kalau mati lampu ada kabar nggak Mbak? Apa tiba-tiba langsung nggak ada kabar gitu biasanya?
1: Dikasih tahu.
0: Oh dikasih tahu ya, syukurlah bersiap-siap.
1: Ada jamnya gitu, 4 jam.
0: Oh gitu, enak ya 4 jam sudah bisa nyala. Kalau kita sama Rinda bisa 8 jam, 10 jam. Bingung.
1: Ya. Ini aja 4 jam kita kayak sudah mengeluh-mengeluh begitu.
0: Mengeluh-mengeluh ya, mati lampu bingung ya, enggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tapi kalaupun disuruh milih, mati lampu mati air pilih mana? Enggak pilih dua-duanya.
1: Kalau aku mendingan mati lampu aja deh.
0: Jangan mati air ya, bingung ya. Mau ngapa-ngapain enggak bisa ya.
1: Mati air. Itu kan mati lampu bisa ada lilin. Ada lampu cas kita cas ya. Ada kalau lampunya nyala kita cas gitu ya. Kalau
0: mati air seharian bingung kan?
1: Ngapa-ngapain?
0: Iya lah, kirain kemana lama tidak muncul gitu.
1: Itu dia habis sakit kemarinnya.
0: Oh siapa ya? Sakit apa?
1: Waktu bulan puasa itu sakit sampai bulan Juli ini baru udah semangat lagi.
0: Oh ya. Iya, ya jaga kondisi yang pasti ya.
1: Iya.
0: Saya jaga mental dan fisik itu penting ya.
1: Iya sakit itu sih. Di awal-awal itu sakit fisik. Tapi lama-lama sakit fisik juga. Sakit mental.
0: Iya mental dulu kan ke fisik larinya pasti kan.
1: Iya karena Ica kan habis itu waktu itu. Waktu bulan puasa kan. Ditinggal sama mama gitu kan.
0: Oh ini nih ya.
1: Waktu itu meninggal bulan puasa
0: dia. Bahasanya kan, apa shock gitu ya,
1: ya kaget sedih,
0: ya, shock gitu. Terbawa ya, ya.
1: Ya waktu tiba-tiba
0: karena Anda termasuk paling dekat dengan mama ya.
1: Iya kan aku anak bungsu paling dekat. Paling pokoknya sama mama terus ini.
0: Iya. Usia berapa boleh tahu meninggal beliau Mbak?
1: Mungkin itu 70-an karena udah punya cicit.
0: Oh iya. Ya gak apa-apa lah sudah bonus. Nabi Muhammad 63.
1: Tapi ini mereka tuh
0: kenapa Mbak?
1: Sehat gitu, masih sehat.
0: Oh masih sehat, gemuk iya.
1: Gemuk begitu, tiba-tiba.
0: Seger gitu ya, tiba-tiba.
1: Iya, kayak masih kuat gitu. Masih masak apa gitu. Tiba-tiba kena ginjal sama jantung.
0: Oh gitu. Iya. Ya deh, memang tapi, jalan yang terbaik yang
1: jelas pasti. Jelas aja lah Mbak, karena kalau aku sedih-sedih terus nanti aku tambah sakit lagi.
0: Iyalah. Mudah-mudahan, apa ya...
1: Iya.
0: Diampuni segala dosa-dosanya Mbak Ica harus sabar. Kalau Mbak Ica sedih sana juga sedih loh Mbak. Katanya sih begitu.
1: Hah? Apa?
0: Kalau Mbak Icanya sedih di sana juga sedih merasakan.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Ada kemestrinya.
1: Jadi kemarin ini aku sampai 5 bulan sedih-sedih terus nangis gitu. Tapi aku bilang waktu terus begini gak apa namanya kapan sembuhnya gitu, jadi aku udah belajar
0: ikhlas gitu. Iya betul ya. Toh kita nanti juga akan nyusul ya kan, kita nggak tahu kapan
1: iya,
0: ya kan
1: kita nggak tahu kapan.
0: iya betul oke semangat ya. Waktu ya oke ya. Terus kemana?
1: Itu dulu waktu meninggal mamaku tuh, aku tuh kayak setaruh hilang juga nyawaku.
0: Oh iya,
1: hilang jiwa aku nggak ada pokoknya, semuanya kayak hilang gitu. Aku kayak kaget gitu, makanya kita sakit waktu itu. Sampai nggak ada telepon, 5 bulan nggak telepon.
0: Iya,
1: sampai 5 bulan. Bulan puasa sampai bulan 7 baru bisa aktif lagi, dan aku udah kayak udah ini.
0: Oke.
1: Hilang semangatku, hilang.
0: Hilang semangatku. Sampai
1: mau apa gitu. Iya.
0: Yang buat sekarang semangat lagi.
1: Alhamdulillah sudah telepon-telepon lagi kayak gini, sudah sehat lagi, sudah semangat lagi.
0: Ya, karena memang diri ini gak ada yang abadi, Mbak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mbak mau lagi dong?
0: Apa dong? Tar yang abadi.
1: Bisa lagi. Bukan, aku mau lagunya Meli.
0: Meli yang bunda.
1: Jangan, nanti aku nangis. Yang denting aja, denting, denting.
0: Oh iya, denting ya. Lama-lama gak muncul, boleh nanti ya.
1: Tapi ada enggak?
0: Dicarikan, saya ingat ada koleksinya. Kan aku bilang, usul. Ya mana usul, kalau dikasih gak ada ya lain waktu.
1: Iya, saya ingat dulu katanya usul. Cuman versinya itu yang cowok. Aku bilang, aku sukanya yang Meli.
0: Yang aslinya ya, suka yang asli.
1: Iya,
0: gak mau yang KW ya. Aslinya ya.
1: Itu kayak, ya. Kalau lagu itu kayaknya
0: oh ya sudah, siap
1: ini.
0: Siap meluncur bersama dengan Meli Gusum dengan denting.
1: Oke. Banyak ya.
0: Semangat ya.
1: Ya. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satara Samarinda. Terima kasih untuk Mbak Ica. Merinding juga ya dengan lagunya Sendu Kelabu. Pak Sulaiman, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tunggu-tunggu loh, kemana ternyata tersisa di jam lagi, ini.
1: Lagi persiapan.
0: Persiapan. Persiapan apa, Pak? Ditunggu-tunggu ya. Kok kayak mana gitu ya? Yeah. Kayak mau ke undangan pengantin besar. Hajatan. Hajatan besar kita, Pak, nanti, Pak, ya. Iyalah. Saya juga dugdugder nanti saya harus bagaimana gitu. Jadi saya juga grogi, Pak.
1: Ya. Masa air hilang nyumbang.
0: Hah? Kenapa?
1: Nyumbang lah.
0: Oh iya.
1: Nyumbang karaoke maksudnya. Nyumbang karaoke.
0: Enggak, Pak, saya itu enggak bisa nyanyi. Suara saya fals, Pak, kalau nyanyi, Pak, suara
1: Mas itu jangan disembunyikan.
0: Enggak lah. Saya sudah terbayang Pak Sulaiman nanti menyanyi karaoke.
1: Alhamdulillah, doain Maria.
0: Iya.
1: Anu, kita duluan Maria.
0: Lagu apa, Pak? Cucak Robo.
1: Terserah lah.
0: Cucak Robo.
1: Boleh.
0: Iya, yang kita diketawa gitu.
1: Iya, Maria, ya. Malam ini suasananya luar biasa, Maria. Ya. Apalagi ya, mendekati apa namanya, suasananya semakin malam itu semakin ceria.
0: Iya.
1: Apalagi
0: ya.
1: Maria yang bawa acaranya ya kan.
0: Oh enggak, saya saksi ya, mundar mandir aja nanti itu.
1: Oke lah, Maria. Yang penting satenya ini penting.
0: Aku udah bikin, Pak. Belum ketemu sama orangnya, tapi itu langganan saya. Saya juga bingung, pokoknya orangnya keren itu. Bumbunya enak, terus dagingnya fresh itu.
1: Dicampur telur kan, Pak. Mantap tuh.
0: Iya, tapi nanti kalau langganan saya nanti enggak, saya kan pulang malam biasanya ketemu. Ini enggak ketemu-temu, saya juga mikir sudah ketemu sama Monik saya, Dek. Coba nanti ke Om itu, kok enggak ada ya? Nanti kalau enggak ada, tak masak sendiri, tak bikinkan apa ya? Rica-rica.
1: Iya. Oke, Maria.
0: Oke, candaan kita ini jadinya lanjut ya. Enggak.
1: Lagunya apa ini, Maria? Yang sudah tersisa.
0: Lagunya Tak Ada Yang Abadi.
1: Ya lah. Saja, Maria.
0: Atau lagu anu, Pak, Belajar Akhirnya Aku Menemukanmu. Tahu enggak lagunya, Pak? Lagu Naf itu, Pak. Akhirnya ku menemukan. Itu enak, Pak, atau karaoke?
1: Akhirnya ku menemukanmu.
0: Nah, ini keren dah, Pak.
1: Lupa aku lagi.
0: Nanti saya menjadi pengingat, ini bagus, ini apa lagu kekinian tapi mirip-mirip Stinky tapi masih enak ini, Pak.
1: Ya. Tapi saya nanti bawa Main Sari, Marian, enggak bisa.
0: Oh, Main Sari. Itu nadanya tinggi. Oh, enggak bisa melupakan. Nadanya tinggi, Pak.
1: Porsi G dia.
0: Gitu.
1: Tapi porsi laki-laki ada juga, Maria.
0: Oh, ada. Berarti ada, memang ya. Bapak sudah hafal ya, kemana-mana kalau bakar rakyat pasti lagunya Mayang Sari.
1: Ya, sudah.
0: Ayo, wes ya, saya, wes Pak, tinggal napa lapo.
1: Rasa kecewa di dalam dada.
0: Oh, elah, gitu ya.
1: Aku masih bersatu, tak mungkin kan menyatumu, walau hanya
0: sisa cinta. Biarlah semua berakhir sampai di sini. Ya, wah, apa? Terus berakhir, Pak. Gak usah dipikir-pikir. Ada nyanyi tetangga sama enggak dengar, Pak?
1: Hah?
0: Adanya kan nyanyi, tetangganya enggak dengar ya? Jauh. Malam-malam siapa? Oh, gitu. Oh iya, iya. Takutnya orang di atas tuh kenapa nyanyi-nyanyi malam-malam di radio.
1: Lagi latihan.
0: Oh, lagi latihan. Oke. Okay. Iyalah.
1: Maria, terima kasih, Maria.
0: Sama-sama.

0: atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia.

RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Pernahkah Anda mendengar?

Dunia dan Australia. Maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon

dan inspirasi itu dia bersama dengan Peter Pan. Cukup lama ya, 2009 lagu ini sangat hits dengan Tak Ada Yang Abadi. Saya akan kembali berlanjut perawasan obrolan santai kita malam hari ini. Mengapa literasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ada manfaat yang Anda dapatkan ketika Anda berliterasi, yaitu meningkatkan pengetahuan kosakata, mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan. Nah, kemudian juga menambah wawasan kita, terus mengembangkan kemampuan verbal, artinya akan melatih fokus dan konsentrasi dan melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik pendengar.

dari lubang paku. Kisah inspiratif berikut ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu, ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya. Ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama, ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun, seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu. Tapi, bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain, Nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita ini kita bisa belajar, jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain, meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil mengendalikan emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

bisa mengambil hikmahnya dalam hidup, kita tidak harus berhenti belajar, belajar dalam kehidupan. Ada pepatah mengatakan kita bisa banyak belajar dari pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain. Saya Ria Arda, barengan David, pamit terima kasih. Selamat malam. Ketemu besok lagi di jam yang sama, pendengar.

nyatanya tiba masa-masa sulit yang membuat hidup terasa penuh kepedihan dan keluh kesah. Namun pada saatnya jua, tibalah masa kegembiraan yang membuat hidup terasa ringan dan terang. Tanpa sadar, bibir kita basah dengan senyuman. Sesungguhnya kesedihan, kegembiraan, kekecewaan, keriangan, dan emosi-emosi lain hanyalah sementara. Sebagaimana sesaat malam ditelan siang, tidak selamanya kesedihan dan kegembiraan melanda kita. Semua itu datang silih berganti, tanpa dapat selalu dinanti. Yang perlu kita pahami adalah kesementaraan ini. Kesementaraan menunjukkan bahwa emosi-emosi itu bukanlah milik kita. Ia hanya sebuah tawaran dari alam yang menuntun tindakan dan sikap kita. Ia bukanlah kita. Saat gembira, sadarilah kegembiraan itu. Saat sedih, pahamilah kesedihan itu. Saat kita penuh dengan kesadaran akan emosi kita, saat itu kita bersentuhan dengan jiwa yang tenang milik kita.

Mendengar dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini hari Selasa 8 September 2026. Insyaallah kami akan kembali mengudara mencubai Anda besok pagi tepat pukul 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Dan dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surah Hud ayat

Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam urusannya yang penting semuanya

Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Quran Surah Al-An'am ayat 68.

nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu, dan sembelilah kurban. Sesungguhnya yang mencimu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3.

0: Pro Satora di Republik Indonesia sama Rinda Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan narasumber hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari UINSI Samarinda, pendengar. Dan langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Bagaimana kabar Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah baik, meskipun ini masih kemarau.
0: Iya, betul sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dan pendengar, nanti juga Anda bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami di 0541-736566 743-495 dan juga melalui jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Anda juga dapat meninggalkan komentar di aplikasi RRI Digital atau di kanal YouTube kami di RRI Samarinda, di mana siaran kami juga dapat Anda saksikan secara live pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah mengapa doa kita belum dikabulkan, ya pendengar. Dan Pak Ustadz,

Izinkan pada kesempatan ini kami dari UINSI Samarinda kembali berjumpa dalam satu program yaitu Mutiara Pagi, di mana di sela-sela kesibukan kita dan di hari sedang kita mempersiapkan untuk menuju pekerjaan, maka mari kita bicara atau sharing tentang tentu tentang kebaikan yang akan kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Tema kita hari ini adalah terkait dengan doa, hakikat doa, esensi doa. Nah, ada pertanyaan kemudian, dan ini menjadi realita kehidupan kita. Mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Kaum muslimin rahimakumullah. Sebelumnya, tidak lupa mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Dan tidak lupa pula kita berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beliau maka kemudian hidup kita menjadi terarah. Hidup kita menjadi punya pegangan. Dan tentu yang paling penting adalah bahwa kita beriman dan meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ada satu yang hal yang hampir setiap kita pernah melakukan, bahkan mungkin sampai hari ini kita melakukan hal yang sama, yaitu berdoa. Kita berdoa ketika sedang membutuhkan sesuatu. Saat kita sakit, kita berdoa. Saat kita menghadapi masalah, kita berdoa. Ketika anak kita menghadapi masalah atau bahkan menghadapi ujian pun, kita selalu berdoa. Bahkan ketika tidak sedang menghadapi masalah pun, kita selalu berdoa. Tetapi terutama ketika kita menghadapi masalah, saat gelisah, ya, saat mencita-citakan sesuatu yang menjadi impian dalam hidupnya, kita pun berdoa. Kita berdoa tentu bukan karena kita tidak tahu harus berkata apa. Bukan karena kita harus berkata apa, tetapi karena kita sudah tidak tahu lagi harus mengadu kepada siapa. Itu terutama ketika kita menghadapi masalah. Ada doa yang langsung sering kita ucapkan, ya Allah sembuhkanlah sakit saya, ya Allah berikan saya jalan dari masalah, jalan keluar dari masalah. Dan selalu berulang-ulang kita baca, kita lantunkan kepada Allah dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, bahkan mungkin sudah puluhan tahun kita berdoa, menyampaikan doa yang sama. Tapi kemudian tiba pada satu titik kita bertanya, mengapa doa saya belum dikabulkan? Ya. Bahkan terkadang pertanyaan itu kemudian berkembang menjadi sesuatu yang mungkin lebih berat. Apa itu? Apakah Allah tidak mendengarkan doa saya? Atau apakah Allah tidak memperhatikan kondisi saya? Apakah Allah tidak melihat bagaimana kebutuhan saya? Itu selalu mungkin menjadi pertanyaan pada kita. Kaum muslim rahimakumullah, pertama bahwa untuk menjawab itu maka jangan pernah kita menyimpulkan bahwa Allah tidak mendengar. Jangan pernah kita menyimpulkan bahwa Allah tidak tahu persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Karena jangankan saat kita berdoa, sebelum kita berdoa pun Allah tahu apa yang kita inginkan. Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, wahai Nabi, bertanya tentang aku, maka katakanlah, fa inni qarib, aku ini sangat dekat kepada mereka. Kedekatan Allah itu apa?

0: Artinya, ujibu da'watad da'i, ketika ada yang berdoa, maka akan aku jawab, aku ijabah doa. Falyastajibu li wal yu'minu bila'alahum yarsyudun. Oleh karena itu, mintalah doa kepadaku dan berimanlah kepadaku, kata Allah. La'alahum yarsyudun. Ya, agar mereka, kasih tahu mereka, beritahu kepada mereka, agar mereka mendapatkan petunjuk. Allah tegaskan bagaimana kedekatan Allah dengan manusia. Bahkan di ayat yang lain Allah katakan, aqrabu min anaqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada tulang leher apa manusia. Tentu kedekatan itu jangan dimaknai secara fisik, bukan kedekatan fisik. Karena kalau kedekatan fisik tidak berarti bahwa dekat secara spiritual. Ya. Tetapi jauh dari sisi fisiknya, tentu juga jangan dimaknai sebagai kondisi yang jauh dari secara spiritual. Yang dimaksud oleh Allah di sini adalah Allah dengan manusia, dengan orang yang beriman itu adalah dekat secara spiritual. Ya. Sekali lagi, dekat secara spiritual. Kalau kita dekat secara spiritual, maka ketika kita meminta kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan kita. Allah mendengarkan apa keluhan kita. Allah melihat bagaimana kondisi kita. Ya. Maka Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menegaskan bahwa makna kedekatan Allah dengan hamba itu melalui pendengaran, melalui pengetahuannya terhadap doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang berdoa. Ayat ini juga memang sekaligus menunjukkan bahwa seorang hamba, tentu Allah mengatakan aku dekat dengan hambaku, itu artinya bahwa seorang hamba yang beriman tidak membutuhkan perantara untuk menyeru untuk berdoa kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah doa itu tentu tidak selalu mendapatkan persis apa yang kita minta, ya. Tidak selalu mendapatkan persis apa yang kita minta. Hari ini kita minta supaya diberi kekayaan oleh Allah. Boleh jadi mungkin dimulai hari ini sampai puluhan tahun ke depan, Allah tidak memberikan kekayaan kepada kita. Tetapi Allah memberikan hal yang lain. Mungkin jauh lebih berharga, lebih bernilai daripada kekayaan itu sendiri. Rasulullah SAW menjamin bahwa ma min muslimin yada'ullaha bidakwatin illa atahullahu biha ihda thalathin. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali Allah memberikan kepadanya. Tapi ada tiga pilihan, ada tiga kemungkinan doa itu Allah berikan ijabah kepada kita. Satu adalah doa itu bisa segera dikabulkan. Tentu kita berpikiran bahwa kenapa Allah tidak segera mengabulkan doa yang saya minta hari ini. Ya. Kita akan berpikiran seperti itu. Tetapi kita kembalikan bahwa Allah Maha tahu apa yang harus kita yang kita butuhkan dan apa Allah Maha tahu apa yang akan terjadi ke depan ketika kita mengalami suatu masa. Kalau misalnya hari ini kita sakit dan hari ini kita berdoa dan pada hari ini juga Allah sembuhkan, pertanyaannya adalah apakah kita masih berdoa kepada Allah? Apakah kita masih merengek kepada Allah? Belum tentu. Oleh karena itu, ketika hari ini kita minta disembuhkan oleh Allah, ternyata belum disembuhkan, maka mari berprasangka baik. Itu artinya bahwa Allah masih menginginkan kita berdoa kepada-Nya. Itu pilihan pertama, atau pemberian Allah pertama. Yang kedua adalah, doa itu disimpan untuknya di akhirat. Ada satu riwayat bahwa ada seorang hamba datang di hari kiamat itu diberikan pahala yang begitu besar, sangat besar pahala yang diberikan kepadanya. Lalu dia berpikir, apa keistimewaan saya sehingga Allah memberikan pahala, fasilitas yang sedemikian baiknya. Hidup saya di dunia itu biasa-biasa saja. Salat itu ya salat wajib saya lakukan, tetapi sunnah-sunnah itu ya tidak juga terlalu, bukan spesial. Saya bersedekah juga seperti biasa, tidak ada hal yang khas yang saya lakukan. Lalu diberikan dijawab oleh Jibril bahwa yang kamu lakukan itu adalah karena kamu sering berdoa, banyak-banyak berdoa. Maka orang itu kemudian berpikiran, kalau saja seluruh hidup saya gunakan untuk berdoa kepada Allah, maka tentu kebaikan, pahala yang begini besar akan tambah besar. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah doa itu bisa juga dipalingkan darinya keburukan yang sebanding. Yang saya katakan tadi, kita minta kaya hari ini, tapi bertahun-tahun tidak, Allah tidak memberikan kekayaan. Tapi di luar sana, di balik sana itu, betapa kita pernah diselamatkan oleh Allah dari satu peristiwa yang membahayakan hidup kita. Dan mungkin juga akan menyelamatkan kita ke depan, menyelamatkan anak keturunan kita. Artinya bahwa doa yang tidak menjadi kenyataan tentu bukan berarti doa yang tidak dijawab oleh Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya bahwa sebagai manusia kita punya karakter, punya watak bahwa kita sering terburu-buru menilai doa itu sebagai doa yang tidak dikabulkan. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa beliau bersabda, yustajabu lil abdi malam yada'u bi ithmin aw qati'ati rahimin alam yasta'jil. Doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk dosa, ya, atau memutus silaturahmi, atau selama ia tidak tergesa-gesa. Nah, para sahabat itu bertanya tentang tergesa-gesa. Nabi menjelaskan bahwa seseorang berkata, aku sudah berdosa, berdoa, dan terus berdoa, tetapi aku belum melihat doaku itu dikabulkan. Aku belum melihat efek dari doa yang saya panjatkan bertahun-tahun. Kemudian dia merasa jenuh, merasa bosan, dan meninggalkan doa itu. Itu yang dimaksud dengan tergesa-gesa. Cepat menyimpulkan bahwa Allah tidak mengabulkan doa. Ya. Kaum muslim rahimakumullah. Maka mari kita belajar, jangankan kita manusia biasa, bahwa para nabi pun juga mengalami hal yang sama. Kita tahu bahwa seluruh para nabi itu adalah makhluk atau manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang sangat dekat dengan Allah. Tetapi meski demikian, mereka juga diberikan tempo di dalam ketika Allah akan menjawab doa mereka. Mereka diberikan tempo dan itu tidak bukan waktu yang singkat tapi waktu yang sangat lama. Atau bahkan di antara ya, Allah membuktikan doa itu bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa mungkin saja apa yang tampak bagi kita hari ini ya, tentu belum tentu itu menjadi fakta yang sebenarnya. Kenapa? Karena boleh jadi kita melihat hari ini Allah tidak menjawab doa kita. Padahal sesungguhnya ada hikmah yang jauh lebih besar dari sekedar apa yang kita minta. Kita bisa melihat misalnya ya, Nabi Musa itu termasuk di antara nabi yang banyak kisahnya di dalam Al-Quran, terutama di dalam surat Al-Kahfi. Pada masanya Nabi Musa mungkin ada satu momentum, ada satu waktu beliau mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling berilmu di kalangan Bani Israel. Ya. Maka ketika itu Allah ingin menegur Nabi Musa alaihissalam. Meskipun dalam dialog ini, cerita kisah ini tentu juga bukan apa namanya, Nabi Musa bukan sekedar ingin menegur, tetapi akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa setinggi apapun kapasitas yang kau miliki, maka jangan pernah kemudian mengaku diri sebagai orang yang paling hebat di antara sekian manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi itulah yang terjadi. Maka Allah ingin menguji Nabi Musa dengan mempertemukan sosok yang jauh lebih alim daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar pergi satu tempat untuk bertemu kepada seseorang agar berguru kepadanya. Siapa dia? Maka datanglah kepada satu tempat, bertemulah dengan Nabi Khidir. Maka Nabi Musa menawarkan diri wahai hamba Allah, bolehkah saya ikut dengan Anda? Bolehkah saya belajar dengan Anda? Kata Nabi Khidir, silakan kalau mau ikut dengan saya, tetapi satu catatan, jangan banyak tanya, jangan cerewet, jangan banyak ngomong kalau ingin belajar sama saya. Kata Nabi Musa, okay, saya akan ikut, saya akan menuruti semua ketentuan itu. Maka tiba di satu perjalanan akan menyeberang satu satu laut, menyeberangi laut, maka naiklah di sebuah perahu. Perahu itu milik seorang nelayan yang pencahariannya cuma mencari ikan, hanya satu-satunya pencahariannya itu menggunakan perahu itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Khidir? Dia kemudian merusak kapal itu. Merusak dalam arti menjadikan kapal itu supaya penampilannya buruk. Mungkin melubangi di sana-sini dan sebagainya. Lalu pada saat itu kemudian Nabi Musa protes. Kenapa engkau melubangi seperti itu? Apakah tidak khawatir kita akan tenggelam? Apakah jawaban Khidir, Nabi Khidir? Alam aqullaka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Loh, kan tadi Anda sudah mengatakan saya komitmen tidak akan banyak tanya. Saya sudah katakan dari awal kau adalah orang yang tidak sabar. Ya. Setelah itu kemudian ada lagi satu peristiwa di kota, di kampung, Khidir membunuh seorang anak yang masih anak-anak, yang tidak punya dosa. Lagi-lagi Nabi Musa protes, kenapa engkau melakukan itu? Nah, jawabannya sama. Jawabannya sama, kata Nabi Khidir, engkau, saya sudah mengatakan engkau manusia yang tidak pernah sabar. Coba sabar dulu menunggu apa yang terjadi. Lalu yang ketiga adalah, datanglah di satu kampung, mereka sedang kelaparan dan meminta kepada penduduk kota itu, dan tidak satu pun yang ingin menjamu mereka. Tetapi di sela-sela kunjungan mereka di satu kampung itu melihat ada tembok yang akan roboh, dan itu kemudian ditegakkan kembali, dibangun kembali oleh Nabi Khidir tanpa mendapatkan upah dari yang pemilik tembok itu, padahal mereka sedang membutuhkan itu karena mereka sedang kelaparan, kehabisan bekal. Nah, lalu setelah semua kejadian itu, maka Nabi Khidir sebelum perpisahan menjelaskan kepada Nabi Musa. Apa yang beliau jelaskan? Bahwa ketika Khidir kemudian melubangi kapal itu, kenapa? Alasannya adalah di sana ada raja yang zalim, mungkin punya bajak laut yang ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang kebiasaannya itu, kelakuannya itu adalah merampas semua perahu-perahu yang tampaknya bagus. Oleh karena ketika dibuat kapal itu penampilannya tidak bagus atau buruk, maka ya mereka tidak berminat merampasnya, tidak berminat mengambil. Ya, itu langkah pertama, yang pertama. Yang kedua adalah membunuh anak itu, karena memang Khidir tahu, dia punya ilmu yang lebih tinggi daripada Nabi Musa, bahwa anak ini nanti, orang tuanya ini orang baik, orang soleh. Anak ini tidak akan menjadi beban, anak ini akan menjadi rusak. Dan dia akan merusak, kemudian akan menjadi orang-orang yang pemberontak atau bahkan mungkin akan berbuat kriminal kepada kedua orang tuanya, akan merusak akidah dan sebagainya. Nah, ada langkah antisipasi di situ. Abdul Khidir melakukan itu semua. Yang kedua, yang ketiga adalah kenapa membangun tembok itu? Karena di sana di situ ada harta benda yang bernilai, sangat bernilai, yang dimiliki oleh orang tua yang soleh, dan itu akan diwariskan kepada anaknya kalau sudah besar. Nah, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak semua yang tampak hari ini sebagai, mungkin saja kita menilai sebagai keburukan, adalah keburukan pada akhirnya. Atau tidak semua yang tampak hari ini sebagai hal yang baik dan ternyata hakikatnya baik, belum tentu demikian. Cukup saya kira kisah dari Nabi Musa bersama Khidir ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa boleh jadi Allah menunda doa kita, tapi namanya manusia, kita selalu melihat apa yang tampak di depan kita. Kita tidak pernah mau belajar bagaimana hikmah yang terkandung di dalam setiap cobaan, setiap musibah apa yang kita hadapi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika doa kita itu tertunda, itu tentu bukan berarti bahwa Allah tidak mencintai kita. Saya menyebutkan tadi bahwa para nabi itu adalah sosok-sosok yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mempelajari dari kisah-kisah mereka itu, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih berat daripada kita. Mereka mengalami penundaan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya Nabi Zakaria, Nabi Yakub, Nabi Ayub. Ya. Tetapi harus kita memahami bahwa mereka itu tidak seperti kita, langsung minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kekayaan, ya Allah berikan jalan keluar dari masalah yang aku hadapi, ya Allah, pokoknya kita langsung meminta. Tapi mereka itu lebih kepada curhat sebenarnya. Kalau kita ingin belajar gaya doa atau cara mereka, para nabi berdoa itu bukan langsung meminta kepada Allah, tetapi mereka lebih kepada menumpahkan segala keluh kesahnya kepada Allah. Ya, misalnya kita melihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu punya keinginan yang sangat kuat untuk memiliki anak. Tetapi beliau mengadukan kepada Allah tentang kelemahan fisik. Ya. Kalau kita ya langsung meminta, ya Allah berikanlah aku seorang anak. Tapi Nabi Zakaria tidak. Beliau malah curhat kondisi tubuhnya yang sudah menua, istrinya yang mandul, ya. Yang secara medis, secara logika itu sudah tidak mungkin memiliki anak. Tapi apa curhatan Nabi Zakaria? Rabbi la tazanni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Ya. Jangan biarkan aku kesepian. Saya tahu Engkau Maha lebih baik, paling baik, sebaik-baik yang memberikan sesuatu apa yang kita minta. Atau bahkan Nabi Zakaria pun juga berkata, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Demikian pula juga dengan kondisi Nabi Ibrahim. Ya Allah, ini tulang-tulangku sudah melemah, kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam, tetapi satu hal bahwa aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan. Ya, maka hikmah dari peristiwa Nabi Zakaria ini, kemudian selanjutnya beliau diberi dikarunia anak namanya Nabi Yahya. Beliau itu tidak langsung meminta anak, tetapi menunjukkan ketidakberdayaan fisiknya di hadapan Allah. Nah, tentu demikian bahwa ketika kita berdoa mesti dibarengi dengan husnuzan, sangka baik, jangan putus asa tatkala Allah menunda menjawab doa kita. Yang luar biasa tentu adalah Allah tidak pernah mengecewakannya. Begitu pula Nabi Ayub, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu mengalami kesedihan yang sangat mendalam ketika beliau kehilangan dua anak pada saat itu, yaitu Nabi Yusuf dan Benyamin, atau Bunyamin dalam ejaan Arab itu Bunyamin. Kalau kita tentu mengatakan, ya Allah kembalikan anakku yang hilang dan balaskanlah perbuatan orang-orang yang menzalimi anakku, yang menzalimi. Tapi apa yang dikatakan, dikeluhkan oleh Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan, mengadukan kesedihanku. Pelajarannya yang penting adalah Nabi Yakub itu menutup pintu keluh kesah kepada sesama manusia. Ya. Karena manusia itu kan bisa bosan, bisa menghakimi dan bisa memberikan keputusan yang salah. Keputusan yang keliru. Dan Nabi Yakub tentu kita lihat menjadikan Allah satu-satunya tempat curhat yang paling aman. Dan kenapa? Karena kalau kita kan biasa mendikte Allah. Apa cara kita mendikte Allah itu? Kita langsung minta, ya Allah berikan aku yang banyak. Ya Allah berikan keuntungan dalam usahaku. Itu kita seolah-olah mendikte Allah. Tanpa basa-basi, tanpa memuji, tanpa sholawat, langsung kita minta. Nah, itu doa yang kurang-kurang beretika sebenarnya. Ya, jadi kalau Nabi Yakub ini tidak mendikte Allah, Allah harus menyelesaikan karena Allah tahu bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Apalagi Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kena penyakit kulit yang sangat parah. Itu bertahun-tahun beliau ditinggal oleh masyarakat, ditinggal oleh keluarganya, anak istrinya. Tapi apakah Nabi Ayub mengatakan sembuhkanlah penyakit kulitku ya Allah yang parah ini sehari ini juga? Tidak. Bertahun-tahun Nabi Ayub hanya membaca doa, Rabbi anni masaniya dhurru anta arhamur rahim. Ya Allah, aku ini terkena sesuatu yang buruk. Ya. Dan saya tahu Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Hikmahnya adalah bahwa doa ini sangat halus. Beliau tidak secara tersurat meminta kepada Allah, mengatakan sembuhkanlah, tetapi hanya berkata, aku sedang sakit ya Allah. Ya Allah, saya sedang pusing ya Allah. Saya sedang mengalami masalah ya Allah. Dan apapun keputusannya beliau serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ada pertanyaan mengapa doa curhat itu justru lebih makbul. Ini karena ketika seorang hamba curhat dengan menunjukkan kehinaan, menunjukkan kerendahan dirinya, menunjukkan ketidakberdayaannya di hadapan Allah, disitulah hakikat penghambaan kita. Disitulah hakikat ubudiyah kita, kehambaan kita mencapai pada titik puncaknya. Jadi puncak tertinggi seorang hamba itu adalah ketika menunjukkan ketidakberdayaannya di hadapan Allah. Allah itu Maha tahu apa yang kita butuhkan tanpa perlu kita dikte, tanpa perlu kita atur. Ya. Setiap apa yang kita alami, yang kita hadapi, maka kita sebutkan itu, minta kepada Allah untuk diselesaikan masalah itu. Itu seolah-olah kita mendikte Allah. Padahal Allah Maha tahu. Anda cukup menunjukkan ketidakberdayaannya. Anda cukup curhat kepada Allah securhat-curhatnya. Karena sekali lagi Allah Maha tahu apa yang Allah harus lakukan kepada kita. Ya, ketika, oleh karena itu kaum muslimin, ketika doa curhat di atas ini langsung diijabah oleh Allah dengan keajaiban, atau ketiga doa ini langsung diijabah oleh Allah, ya, dengan keajaiban yang luar biasa. Semua masalah ketiga yang dihadapi oleh para nabi yang kami sebutkan tadi teratasi dengan tepat pada waktunya. Artinya bahwa berdoa itu tidak harus kemudian kita langsung meminta kepada Allah, tetapi kita sampaikan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah, kita curhat kepada Allah saja, dan Allah Maha tahu apa yang harus Allah lakukan untuk kita, yang terbaik untuk kita. Kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di kalangan ulama, bahkan para nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu, ada perilaku-perilaku tertentu yang menghalangi, yang menyebabkan doa kita terhalang untuk sampai kepada Allah. Ya. Di antara misalnya, seperti yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, atau bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa kalau kita berdoa, kenapa doa kita ditolak oleh Allah? Di antaranya adalah kita masih selalu mengasup makanan, minuman, pakaian yang haram, yang kita gunakan haram, kendaraan yang kita pakai haram, dari harta yang haram, apalagi makanan, minuman, itu akan menjadi daging dan itu akan tumbuh di dalam tubuh kita, menggerakkan tubuh kita, dan itu tetap menjadi sesuatu yang haram sampai pada waktunya kita kemudian menemukan bagaimana cara menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang halal. Ya, itu paling utama yang menyebabkan doa kita tertolak atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini sebagai pengantar dari saya kembalikan kepada host kita.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materi untuk di awalnya ya. Dan sekarang untuk Anda pendengar, kami buka jalur interaktif kami untuk bertanya dengan Pak Ustadz. Mutiara pagi hari ini dengan tema mengapa doa kita belum dikabulkan ya pendengar, melalui jalur telepon kami di 0541-736-566 743-4495 ataupun di WhatsApp kami di 0811-554-4976 dengan tema di pagi hari ini mengapa doa kita belum dikabulkan. Baiklah, sepertinya sudah ada yang bergabung di jalur telepon pendengar, kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ini dari Pak siapa, di mana Pak? Mohon maaf.
2: Dari Bandung Timur.
1: Baik, Pak Ahmad Ridwan di Bandung Timur.
2: Ini Mbak siapa ini?
1: Dita, Pak.
2: Oh, baru kayaknya di Mutiara paginya.
1: Betul.
2: Mbak Dita Mansan.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Irwan.
2: Mohon izin dua pertanyaan dari saya kan. Tadi bisa masalah anak ya. Ada pepatah mengatakan begini Pak, seganas gasnya macan tidak mungkin makan anaknya. Tetapi kenapa banyak manusia yang sadis daripada macan? Dan tidak sedikit ya Pak, membunuh anak itu kan ketika dalam kandungan, ketika sudah lahir juga banyak yang dibunuh. Tidak ada kan seperti macan seperti itu. Kenapa manusia diberi akal lebih sadis kan daripada binatang? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi satu lagi nih kan, mengikuti fenomena situs di sekarang ini kan, gimana terjadi berbagai macam bencana itu kan. Kan seperti kan di Jawa Barat, itu kan ada sekarang lagi musibah masalah Gunung Krakatau. Jelas kalau itu tidak ada campur dengan manusia, mungkin peringatan dari Allah. Tapi ada kebakaran-kebakaran atau dibakar seperti di Pulau Kalimantan kan, itu adalah campur tangan manusia itu sendiri kan. Sehingga dampaknya kepada masyarakat kan, aktivitas terganggu, pacar mengajar peganggu, nah ya, akibat ulah manusia Pak, seperti itu kan, apakah kira-kira akan tercapai menjadi negara balatun toibatun warodun gopur seperti yang diharapkan, kalau para penyelenggara masih berbuat yang tidak baik, berbuat curang, pemberusakan alam, korupsi dan sebagainya. Mohon besar Bapak, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ridwan ya di Bandung ya. Silakan Pak Ustaz untuk dijawab pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih Pak Irwan ya, selalu aktif di RRI Samarinda. Yang pertama tadi kalau saya kurang yang saya ingat saja yang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu adalah bagaimana kondisi alam, bencana alam yang kita hadapi. Ya sebenarnya apapun itu, mau erupsi Gunung Krakatau mau kebakaran hutan, itu juga tidak bisa dilepaskan daripada andil manusia. Juga memang bertepatan dengan kondisi cuaca pada hari pada bulan atau dua bulan terakhir ini, karena kita mengalami kemarau yang lumayan cukup panjang ya, dan efek dari situ semua adalah terjadi pemanasan. Ya saya kira bahwa kebakaran-kebakaran yang terjadi di hutan-hutan itu kita tidak bisa melimpahkan membebankan sepenuhnya kepada katakanlah warga yang membakar lahan, tidak, karena memang kadang api itu muncul memang karena dari proses pemanasan itu ya, di tanah di lapisan bawah itu ada batu bara, kemudian di atasnya ada daun-daun sangat kering dan terkenal sinar matahari yang panas, itu juga bisa memicu timbulnya api kecil ya, sekecil apapun api itu ketika dalam kondisi dia berada di tengah-tengah daun-daun atau kering atau apa kayu-kayu yang kering, maka akan mudah terbakar. Tentu prinsipnya sekarang adalah tentu kalau kita mengatakan mari kita sadar, sebenarnya belum terlambat untuk kita mengatakan demikian. Tetapi kalau hari ini ya, apa yang kita butuhkan hari ini tentu bukan sekedar doa misalnya salat istisqa agar hujan turun, tetapi yang kita butuhkan hari ini adalah tindakan pemerintah untuk segera menangani masalah karhutlah ya, kebakaran hutan lahan ya, tanpa harus kemudian menjadikan warga petani, pembuka lahan sebagai kambing hitam. Jangan menjadikan itu. Apa yang kita lakukan sekarang harus kita atasi karena ini berbahaya bagi kesehatan kita. Ketika udara kita itu dipenuhi dengan asap yang cukup tebal, apalagi ditambah dengan adanya erupsi Gunung Krakatau yang sempat kita lihat bahwa beberapa hari di Jakarta itu penerbangan semua ditutup karena efek dari itu semua. Memang ada dalil, ada ayat dikatakan bahwa Allah berfirman zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas, ya. Sebagai warga biasa tentu kita hanya bisa mengatakan demikian bahwa segala masalah lingkungan alam ini ya kerusakan terjadi di darat, laut, di udara itu kan akibat perbuatan manusia. Nah, kembali saya katakan yang bisa kita lakukan hari ini adalah pihak-pihak yang terkait agar menyelesaikan secara cepat mencari solusi ini bagaimana menyelesaikan kebakaran hutan itu tanpa harus menunggu kapan turunnya hujan. Karena itu kan kita tidak bisa juga memprediksi bahwa hujan akan turun pada tanggal sekian dan sebagainya. Itu saya kira mari kita kembalikan sepenuhnya kepada Allah dan apa yang harus kita lakukan hari ini. Ya, itu ya Mbak Dita. Dan kalau ingat, kalau nyatat yang pertanyaan pertama tadi saya lupa.
1: Yang pertanyaan pertama tadi terkait mungkin banyak manusia yang banyak masyarakat yang saat ini mungkin tidak menginginkan anak yang dikandungnya sehingga dibuang seperti itu Pak Ustaz, terkait hal itu.
0: Tadi ya apa macan pun tidak mau pernah mau makan anak, tapi manusia ya itulah Pak, manusia itu kan bisa lebih kejam daripada semua yang ada di muka bumi, bahkan lebih kejam dari binatang sekalipun. Kerugian dari kekejaman manusia juga jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar daripada yang terjadi dengan di dunia hewan. Hewan itu kan kadang memang kalau memang terpaksa memakan sejenisnya secara kanibal, tetapi kan seperlunya kalau sudah kenyang ya selesai. Ya, tapi kalau manusia kan tidak, manusia itu tidak. Ya kalau ada kan apa? Kalau manusia itu kan kalau jahat, jahat banget ya, sangat jahat. Karena bukan hanya menghabisi atau membunuh satu orang, tetapi juga bisa lebih banyak itu. Bahkan kalau kita lihat di belahan dunia sana ya kan membunuh ratusan orang yang tidak berdosa dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan ada orang banyak membunuhan, ya itulah apa, kalau seseorang itu mengalami tekanan untuk dirinya maka apapun di sekitarnya itu akan menjadi tidak berharga, ya, menjadi tidak berharga. Siapapun dia, anaknya kah, istrinya kah, saudaranya kah, kalau demi mempertahankan dirinya, demi mempertahankan menurut dia ya, menjaga nama baiknya, menjaga ininya, maka dia bisa melakukan apa saja. Padahal tanpa berpikir kan, padahal kalau dia berpikir panjang, toh nanti pada akhirnya juga terbongkar kejahatan yang sekian banyak itu. Ya. Maka bisa kita lihat berita-berita kriminal itu. Oh, betapa manusia itu kok berpikiran pendek, ya, berpikiran singkat ya. Demi menutupi kejahatannya itu maka dia melakukan ini. Mereka tidak sadar bahwa hanya masalah satu atau dua hari itu akan pasti terbongkar. Kejahatan pertama yang Anda lakukan lalu mau ditutupi dengan kejahatan yang lain akan menambah tingkat kejahatan yang Anda lakukan. Ya. Nah, jadi tidak heran kita Pak kalau manusia bisa lebih kejam daripada hewan, ya. Kan memang ada dikatakan bahwa manusia balhum adol, manusia itu bisa lebih sesat kok dari hewan-hewan yang biasa. Dalam hal tadi saya sampaikan, hewan itu ketika berbuat harus makan saudaranya, ya sekedar secukupnya yang dia butuhkan. Kalau manusia kan tidak, manusia itu tidak akan pernah cukup, manusia itu tidak akan pernah merasa puas, ya. Nah, tentu tidak semua orang demikian. Ya kita melihat bahwa ada orang ya hidupnya memang qanaah, hidupnya memang ya sudah secukupnya apa yang dia dapatkan, hidupnya berjalan di atas kebenaran, Dia memakan sesuatu yang halal dan tanpa berambisi untuk kemudian bagaimana cara mengambil hak orang lain. Ya. Itu ya Mbak, saya kira yang bisa saya jawab.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Mungkin ini ada satu pertanyaan juga Pak Ustadz yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dari Pak Mustamar. Pertanyaan seperti ini Pak Ustadz, kalau diperhatikan kenapa pawang hujan dia dalam aktivitasnya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara muslim sudah berdoa sesuai dengan petunjuk belum dikabulkan? Kita lihat hampir di mana-mana sudah sholat istisqa saat ini Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Mungkin sekalian kita terima telepon berikutnya juga ya Pak Ustadz ya. Oke. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cendida.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, ada istilah gini. Kalau mau ngelihat asli orang tua itu, lihatlah anak-anaknya, walaupun itu bukan untuk patokan 100%. Jadi dengan kalimat seperti ini gimana Ustaz? Penjelasannya gitu ya. Barangkali ini ya,
1: yang
3: kita Ustaz. Makasih,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano sudah memberikan pertanyaan. Baik, silakan Pak Ustaz.
0: Ya, baik, ya ini saya kira perlu diverifikasi ya. Kalau mengatakan bahwa pawang hujan itu kok biasanya bisa menurunkan hujan seketika, tapi kenapa umat Islam sudah hampir semuanya sudah melakukan salat istisqa tapi juga belum turun hujan? Itu perlu pembuktian secara ilmiah, karena jangan sampai kita mengambil kesimpulan hanya berdasarkan ya kebetulan saja, kasuistik. Boleh jadi ya, boleh jadi. Ini misalnya ada orang yang ada orang yang mau buat acara supaya acara itu tidak hujan pada hari itu, katanya memanggil pawang hujan supaya menahan hujan. Ya sebenarnya sih tidak ada itu di dalam. Saya sendiri pribadi tidak percaya dengan hal itu. Gini, hujan turun itu bukan otomatis berarti doanya benar. Kalaupun misalnya hari ini ya, ada pawang hujan yang ingin kemudian supaya hari ini hujan, maka kemudian hujan itu turun, apakah kemudian bisa kita mengatakan bahwa doanya si pawang ini diterima oleh Allah ya, atau doanya benar? Belum tentu ya. Karena di dalam akidah itu sampai hujan atau apapun kecil itu tetap dalam ketentuan Allah. Misalnya seorang meminta hujan, kemudian hujan turun, kita boleh berharap bahwa itu adalah jawaban doa. Tetapi jika seseorang melakukan ritual tertentu, kemudian hujan turun, kita tidak boleh kemudian serta-merta mengatakan bahwa ritual itulah yang penyebabnya. Karena apa? Ketentuan yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yutajabu li ahadikum malam ya'jal, atau akan dijawab doamu itu kalau selama itu tidak terburu-buru dan selama tidak dalam bentuk dosa. Ya. Kalau pawang itu ya memang sekedar berdoa kepada Allah saja ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah melakukan ritual-ritual yang aneh lalu turun hujan, maka kita mengatakan, wah karena ritual itu hujan itu turun, itu salah. Jadi mari kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalaupun misalnya ya, saya kira banyak hari ini, sampai hari ini kan belum jelas itu hujan itu turun di mana, dan ya pokoknya belum sampailah musim hujan. Adakah? Saya kira juga pasti sudah pawang itu sudah banyak yang melakukan ritual. Tapi mengapa juga belum turun hujan? Itu karena Allah belum menghendaki turunnya hujan. Jadi termasuk kita umat Islam, ketika melakukan sholat istisqa, ya, sudah banyak sekali saudara-saudara kita, ustadz kita atau kiai-kiai kita, orang-orang soleh kita itu melakukan sholat istisqa, tapi belum juga turun hujan. Itu artinya kan Allah belum menghendaki. Ya. Mari kita memahami doa itu, bahwa tidak berarti bahwa kita berdoa hari ini, maka hari ini juga diijabah oleh Allah. Ya. Diijabah oleh Allah belum tentu. Boleh jadi kita berdoa hari ini ya, mungkin pada waktunya nanti, pada waktu yang sangat tepat Allah baru menurunkan hujan. Saya kira itu. Jadi mari kita perlu diverifikasi. Jadi Jangan sampai kita mengatakan bahwa doa pawang hujan itu lebih manjur daripada kita sholat istisqa. Tidak demikian, bahwa paling tidak kita berdoa kepada sholat istisqa itu juga doa kepada Allah. Dan kalau memang pada hari itu belum hujan, ya mari kita kembalikan kepada tiga rumus tadi. Doa itu ada tiga kemungkinan. Satu adalah langsung diijabah oleh Allah sesegera mungkin. Tapi tentu kalau hujan ini belum, ya satu itu kita tidak belum terjawab. Yang kedua adalah bisa ditunda, ya, dijadikan sebagai kebaikan nanti di akhirat. Yang ketiga adalah Allah bisa menggantikan dengan sesuatu yang tentu yang sepadan, ya, yang senilai. Itu saya kira kita kembalikan ke tiga hal itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Dita.
1: Baik. Sama ini mungkin pertanyaan dari Pak Nano tadi ya, Pak Ustadz ya, yang tanggapan terkait kalau mau lihat sifat orang tuanya maka lihatlah dari sifat anak-anaknya, itu seperti apa Pak Ustadz?
0: Ya, kan ada pepatah ini ya, kepala buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya ya, kecuali katanya kalau jatuhnya ke sungai ya kan masih jauh. Ya, dan itu fakta. Ada saja bahwa buah itu tidak selalu jatuhnya di sekitar pohonnya, karena yang jatuh ke sungai itu pengecualian, dan itu bisa dijadikan sebagai pelajaran. Kalau ada yang mengatakan bahwa kalau mau lihat seseorang itu lihat anaknya, ada yang seperti itu, bisa jadi seperti itu, dan memang umumnya begitu, tetapi tentu tidak semuanya, Pak. Karena ada orang yang orang tuanya orang baik-baik, orang soleh, tetapi anaknya kemudian lahir sebagai anak yang pembangkang, anak yang pemberontak. Yang justru harus kita pahami itu adalah hubungan antara anak dengan orang tua. Bagaimana perlakuan anak hari ini kepada kita, ya, boleh jadi kita juga telah memperlakukan orang tua kita seperti itu. Ya, jadi orang tua jangan terlalu berharap besar, berharap banyak kepada anak. Kalau misalnya anak kita ternyata tidak nurut kepada kita, coba ini muhasabah, introspeksi kepada kita. Dulu saya sama orang tua saya bagaimana? Ya. Bagaimana perlakuan saya kepada orang tua? Apa jangan-jangan sama kurang lebih dengan anak saya memperlakukan saya demikian? Nah itu bisa menjadi catatan. Tetapi tentu lagi-lagi bahwa tidak ada yang 100% terjadi secara sistematis seperti itu. Boleh jadi kita ketika kita anak-anak dulu kita berlaku baik sekali sama orang tua kita, tapi nyatanya ketika kita punya anak-anak itu tidak memperlakukan kita tidak seperti apa yang kita perlakukan kepada orang tua kita. Bisa jadi seperti itu. Lagi-lagi kalau kita menghadapi hal itu, maka semua kembalikan kepada Allah. Tentu ada hikmahnya bahwa ujian kesolehan kita adalah justru kepada anak. Jadi sekali lagi jangan berharap terlalu banyak kepada anak kita untuk menjadi baik, berbakti kepada kita. Ya. Tapi mari kita introspeksi. Kalau kita sudah merasa berbuat baik kepada orang tua kita, tapi anak kita kemudian tidak melakukan hal yang sama apa yang kita lakukan, maka yakinkan bahwa itu adalah ujian ketaatan kita, ujian kesolehan kita, ujian istiqomahan kita. Apakah kita tetap membimbing mereka, tetap menjadikan mereka sebagai anak yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita didik, untuk kita asuh sampai menjadi orang yang baik. Ya, itu saya kira. Ya Pak Nano, ya, mudah-mudahan ya memberikan tambahan informasi ya, informasi atau masukan yang baik. Ya, terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz, ini sudah masuk juga melalui pesan WhatsApp dari Pak Ahmad Zaini pendengar. Pak Ustadz, pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum Ustadz, bertanya, saya pernah baca kitab bahwa seandainya Allah tidak sayang pada makhluknya seperti kodok, cacing, ular, ulat dan hewan lainnya, maka Allah tidak akan menurunkan hujan karena melihat kezoliman umat atau penduduknya. Terima kasih. Mungkin sekaligus disambung ya Pak Ustadz sama penelpon terakhir ini. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
1: Iya.
4: dari Pak Susongko.
1: Iya, baik Mas.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susongko.
4: Begini, saya pernah mendengar seseorang yang berdoa antara adzan dan iqomah, pasti ku kabulkan permohonan itu. Ini bagaimana penjelasannya, apakah memang begitu? Mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan
0: Pak Ustaz. Baik, Pak Nano, Pak Susongko. Pak Susongko. Tadi Pak Zain pertama ya.
1: Iya.
0: Pak tadi itu pernah mendengarkan bahwa seandainya Allah tidak sayang kepada makhluknya seperti makhluk-makhluk cacing kecil-kecil itu yang hanya bisa makan dari situ, maka Allah tidak akan turunkan hujan. Ya, benar saja bahwa Allah tegaskan itu begini, waja'na minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi makhluk-makhluk Allah yang mengharapkan kehidupan itu dari, kalau tidak ada air tidak hidup, ya itulah. Maka kemudian Allah menurunkan hujan. Tetapi tentu tidak bisa dijadikan sebagai patokan utama bahwa manusia juga makhluk Allah yang menyembahnya. Manusia kehidupan kekeringan, terjadi kekeringan, maka Allah pun juga akan melihat itu sebagai pertimbangan untuk menurunkan hujan. Jadi begini, saya berkaitan dengan doa yang dipertanyakan oleh Pak Susongko bahwa doa yang sebenarnya dikabulkan, ketika engkau berdoa maka akan dikabulkan. Iya memang, tapi yang saya katakan tadi, dikabulkan doa itu ada tiga kemungkinan. Ya, satu, bisa jadi memang dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Ya, tetapi yang kedua adalah bisa saja doa itu yang kita minta A, Allah memberikan di balik itu si B, jenisnya B, dan itu sepadan. Dan itu juga tanda bahwa doa kita dikabulkan, cuma kita tidak paham biasanya. Kita tidak menyadari hal itu. Kita minta diberi kekayaan. Allah tidak memberikan menambah kekayaan kita, tapi Allah memberikan kesehatan, dan itu jauh lebih mahal daripada sekedar uang. Ya, kenapa? Karena kalau kita punya uang kan juga sakit, ya nanti uang kita juga habis untuk membiayai kesehatan kita itu, biaya berobat. Ya, ya jadi ada yang prinsipnya bahwa memang pada satu sisi Allah itu menurunkan hujan itu karena sayang sama makhluk-makhluknya yang kecil. Ya, boleh jadi demikian. Tetapi jangan lupa bahwa ada orang-orang sosok-sosok tertentu yang senantiasa berdoa kepada Allah. Dan kita sholat istisqa bukan karena Allah membutuhkan sholat kita itu. Ya. Untuk menurunkan hujan. Kita sholat itu karena kita sedang mengakui bahwa kita manusia dari seluruh makhluk sama-sama membutuhkan rahmatnya. Nah, jadi mari kita memahami bahwa jangan sampai kita memahami memahami bahwa sholat istisqa itu adalah password untuk turunnya hujan atau barcode ya, kode barcode untuk menurunkan hujan. Bukan ya, bukan itu yang menurunkan hujan. Ya sama seperti Hasan al-Basri pernah ditanya oleh seorang penduduk Basra, wahai tuan, wahai ustad ya, kalau kita sekarang kami ini sudah banyak berdoa kepada Allah bertahun-tahun, tapi sampai hari ini kami belum dijabah, dikabulkan oleh Allah doa kami. Maka Hasan al-Basri itu menjawab, ya kalian berdoa itu karena tergesa-gesa atau tidak yakin. Karena Anda tidak yakin, maka Anda tidak punya password, tidak ada koneksi antara hati Anda dengan Allah. Ya. Bagaimana caranya? Ya, karena Anda berdoa seperti itu, justru Anda menjadikan doa itu seolah-olah doa itu adalah password. Padahal yang dibutuhkan doa itu justru adalah tersambungnya hati kita, tersambungnya pikiran kita dengan siapa yang kita minta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengira bahwa turun hujan turun hanya karena manusia memintanya. Bukan begitu. Bisa jadi hujan turun karena ada cacing yang kecil, itu ungkapan yang kira sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zain tadi. Hujan itu turun nanti bisa juga karena ada makhluk Allah di bawah tanah ini yang kecil, yang sudah kepanasan dan sudah banyak mati. Maka Allah kasihan sayang kepada mereka. Ada benih yang hendak tumbuh, ada burung yang kehausan, ya. Ada pohon-pohon yang menanti turunnya hujan, dan ada begitu banyak makhluk Allah. Ya, itu bisa kita memahami secara ini kalau dunia sufistik ini, ya, sangat-sangat mendalam sekali, bahwa seorang yang arif itu jangan sampai mengatakan bahwa hujan turun itu karena kita telah melaksanakan salat istisqa, apalagi hujan itu turun karena ada pawang. Tidaklah demikian. Hujan itu turun itu bukan mungkin karena Allah sayang kepada makhluk-makhluk yang kecil tadi, termasuk makhluk hewan, tumbuh-tumbuhan, yang jangan dikira bahwa tumbuhan itu diam. Tumbuh-tumbuhan itu juga tetap berzikir, bertasbih, meminta bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mungkin karena itu Allah menurunkan hujan. Ya. Jadi kaum muslim, mari kita kembalikan kepada diri kita bahwa doa itu adalah ikhtiar yang bisa kita lakukan. Tetapi jangan kemudian menjadikan ikhtiar itu, apa, doa itu sebagai kata kunci bahwa ketika ada berkah yang turun, kita langsung kemudian mengklaim ini berkat doa saya. Itu adalah sikap yang keliru. Ya. Justru kita ingin menunjukkan bagaimana kerendahan, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Dita.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan mungkin untuk menutup Mutiara pagi hari ini, ya Pak Ustadz, silahkan disampaikan untuk rangkumannya dan juga doa untuk pagi hari ini, Pak Ustadz.
0: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perbincangan kita yang cukup panjang itu, maka saya mengambil intisari bahwa doa yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua kondisi. Yang pertama adalah doa kita itu dikabulkan. Tetapi dikabulkannya doa kita itu ada tiga kemungkinan. Doa kita dikabulkan itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini, besok, atau dua berapa hari yang akan datang. Itu artinya doa itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita minta. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang kita minta sebenarnya Allah tahu bahwa itu sebenarnya yang kita butuhkan, bukan berdasarkan pada keinginan. Yang kedua adalah doa kita itu bisa saja tidak diberikan dalam bentuk yang serupa barang yang kita minta, tetapi Allah gantikan dengan yang lain. Dan itu jauh setidaknya setara nilainya, atau jauh lebih berharga daripada apa yang kita minta. Contoh yang saya tadi sampaikan, kita minta jabatan, Allah tidak berikan jabatan, tapi Allah berikan kesehatan yang prima. Itu jauh lebih berharga. Yang ketiga adalah doa itu dijadikan pahala, itu tabungan kita di akhirat kelak. Dan itu saya kira yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kondisi yang kedua, boleh jadi memang doa kita itu ditolak atau terhalang, terhijab oleh kondisi-kondisi apa yang kita lakukan. Misalnya kita makan minum dari sesuatu yang haram, kita memakai pakaian dari yang haram, kita berdoa itu tergesa-gesa, perasaan enggan berdoa karena merasa tidak ada hasil, lalu kita kemudian memutuskan menjadi orang yang putus asa. Ah, saya tidak perlu berdoa, atau Allah tidak pernah menjawab doa saya. Berdoa itu dengan hati yang lalai. Hati kita lalai, ya, ketika mengucapkan doa tidak sejalan dengan apa yang muncul di dalam hati kita. Doa itu juga terhalang karena kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan tanpa taubat, ya. Dan banyak lagi hal yang lainnya. Di antaranya juga bahwa Ibrahim bin Adham itu mengatakan bahwa doa kita itu, kita tahu Allah itu adalah yang pantas disembah, tapi kita tidak taat. Kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir yang menjadi uswatun hasanah, tetapi kita tidak mengambil, melaksanakan sunnahnya. Kita tahu syurga itu adalah balasan bagi orang-orang yang baik, tapi kita tidak berusaha kuat untuk masuk ke dalamnya. Itu saya kira yang menjadi kesimpulan pada hari ini. Dan terakhir sekali, bahwa jika hari ini misalnya hujan, jangan kemudian kita mengklaim itu karena berkat doa saya. Jangan kemudian kita mengklaim bahwa itu adalah karena saya setelah melaksanakan salat istisqa. Kembalikan kepada satu prinsip bahwa Allah menurunkan itu karena rahmahnya. Boleh jadi karena Allah melirik satu binatang kecil yang Allah sayangi, lalu Allah

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya di hari ini dengan tema mengapa jika doa kita belum dikabulkan gitu ya. Dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah mendengarkan Sajian Mutiara Pagi di hari ini. Pendengar, kami masih akan bersama dengan Anda dalam rangkaian Samarinda pagi ini hingga nanti merapati pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak Pak Ustadz.
0: Pamit.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Dita Rania di pagi hari ini. Pendengar, temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda pagi ini 9 September 2026. Pendengar, kondisi lalu lintas pagi ini di sekitar Jalan M. Yamin masih cukup sepi dan juga belum terlalu lancar, dipadati oleh banyak kendaraan, sehingga lalu lintas masih terpantau lancar dengan cuaca yang cukup cerah. Pendengar, walaupun dengan kabut yang masih menutup sebagian udara dan langit yang ada di Samarinda di hari ini ya pendengar. Dan pendengar, kami himbau juga untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga cuaca di hari ini di wilayah kota Samarinda dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas di hari Anda pada Rabu 9 September ini. Dan pendengar, ada berikut kami sampaikan daftar wilayah Kalimantan Timur yang diprediksi BMKG akan turun hujan pada Rabu hari ini 9 September ya pendengar. Perkiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kondisi cuaca yang cukup beragam pada Rabu 9 September 2026. Dari 10 kabupaten dan juga kota yang tercantum dalam perkiraan, hanya satu wilayah yang diprediksi mengalami hujan ringan, sedangkan wilayah lainnya diperkirakan berawan atau mengalami udara kabur. Adapun wilayah yang diprediksi turun hujan hari ini adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Pendengar, akan diprediksi adanya turun hujan ringan pendengar. Sementara itu, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, serta Kota Balikpapan, Samarinda dan juga Bontang tidak tercatat mengalami hujan dalam kondisi cuaca utama pada perkiraan BMKG. Dan pendengar, Kabupaten Mahakam Ulu jadi wilayah pertama yang perlu diperhatikan dalam perkiraan cuaca yang diperkirakan akan wilayah ini akan mengalami hujan ringan dengan suhu udara berada pada kisaran 19 sampai 24 derajat Celcius dan juga dengan kelembapan 88% sampai dengan 99% pendengar. Dan hari ini 9 September juga diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang aktif berolahraga dan juga penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang nasional maupun internasional. Adapun hari ini pendengar, peringatannya juga ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 67 tahun 1985 yang menjadikan tanggal 9 September sebagai tonggak penting dalam sejarah olahraga Indonesia. Pemilihan tanggal tersebut juga tidak lepas pendengar dari sejarah pelaksanaan PON atau Pekan Olahraga Nasional pertama yang digelar pada 9 September di tahun 48 di Surakarta. Pada saat itu di mana peristiwa PON pertama tersebut jadi awal dari perjalanan paling panjang pembinaan olahraga di Indonesia. Kami masih akan bersama Anda pendengar di hari ini 9 September 2026 dalam rangkaian Samarinda Pagi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama Dita Rania, pendengar di pagi hari ini dalam rangkaian Samarinda Pagi. Nah, selain ada HORNAS atau Hari Olahraga Nasional, pendengar, hari ini 9 September juga diperingati sebagai Hari Internasional Melindungi Pendidikan dari Serangan. Di mana peringatan ini sifatnya global, pendengar, karena ini adalah merupakan hari internasional ya. Dan hari ini juga ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang pentingnya melindungi akses pendidikan, terutama di wilayah konflik atau daerah yang terdampak perang dan juga kekerasan. Peringatan ini menyoroti ancaman terhadap sekolah, siswa, dan tenaga pendidik yang sering menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata, di mana pendidikan merupakan hak dasar dari setiap anak, pendengar, dan dalam kondisi tertentu seringkali hak tersebut terancam akibat konflik, perang, ataupun ketidakstabilan keamanan. Makanya PBB akhirnya membuat Hari Internasional untuk melindungi pendidikan, pendengar, untuk bisa meningkatkan kesadaran dunia tentang pentingnya melindungi akses pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang seringkali terdampak perang, kekerasan, ataupun konflik. Tetap bersama kami ya, pendengar, di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi, karena sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi.

0: sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.

0: menyangka Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Rabu 9 September 2026.
2: Sudah dimasukkan, sudah tinggal menunggu pengesahan. Ini kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses dalam pembayaran. Ini kan ada rapel, ya.
3: Kendaki bersama, tentu kita memberikan catatan ketika mungkin teman-teman RRI bisa harus memaksimalkan kepada daerah-daerah pelosok tentunya ya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Dita Rania. Pemprov Kaltim pastikan TPP pegawai RSUD AWS segera cair dalam APBD perubahan 2026 termasuk pembayaran rapel sejak Juni lalu. Berikut laporannya.
4: Ratusan pegawai RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda menuntut kejelasan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang tertunda sejak Juni 2026. Pemprov Kaltim pun memastikan anggarannya sudah tersedia. Dimintai tanggapannya Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin mengatakan, anggaran tambahan penghasilan pegawai telah dialokasikan dalam postur APBD perubahan 2026 dan kini menunggu pengesahan. Setelah pengesahan, pembayaran TPP bakal segera diproses termasuk pembayaran rapel untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus. Jaya pun mengatakan pembayaran TPP bakal dilakukan secara rapel dengan penyesuaian sesuai dengan periode yang belum dibayarkan. Menurut Jaya Mualimin, manajemen RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda juga diminta menempuh langkah antisipasi mengingat sebagian pegawai memiliki kewajiban pinjaman perbankan. Jaya meminta manajemen berkoordinasi dengan pihak bank agar kondisi keuangan pegawai tetap terkendali selama menunggu pencairan TPP. Jaya menegaskan, status RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya. Yang kondisi tersebut, menurut Jaya, dapat dimanfaatkan manajemen untuk memberikan ketenangan kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang rumah sakit.
2: Sudah dimasukkan, sudah tinggal menunggu pengesahan. Ini kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses dalam pembayaran. Ini kan ada rapel, ya. Ya, ada perangin dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus, ya. Ke September, entah bulan. Mudah-mudahan secepatnya. Tapi anggarannya sudah ada, jadi jangan khawatir. Cuman saya minta langkah-langkah dari pihak manajemen rumah sakit, saya sudah ingatkan bahwa karena mereka itu mungkin ada tanggungan di beberapa pinjaman bank gitu ya, maka berkoordinasi agar jangan sampai ditagih dulu. Jadi kalau nanti sudah disahkan di perubahan, pasti akan segera dicairkan ya. Dan saya juga mengimbau sekali lagi kepada manajemen rumah sakit untuk melakukan langkah-langkah. Karena rumah sakit kan sistem penata usahaan keuangannya dengan BLUD, jadi ada fleksibilitas.
4: Total anggaran TPP dalam APBD perubahan 2026 untuk rumah sakit milik pemerintah daerah di Kaltim mencapai 172 miliar rupiah. Dari total tersebut, sekitar 98 miliar rupiah dialokasikan untuk RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda, sementara sisanya untuk RSUD Kanujoso Jatiwibowo di Kota Balikpapan. Pemprov Kaltim juga berharap pengesahan APBD perubahan dapat segera rampung sehingga hak pegawai yang tertunda sejak Juni dapat segera dibayarkan. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: KPID Kalimantan Timur menilai RRI tetap menjadi jantung informasi publik di usia ke-81 tahun. Namun dituntut memperluas jangkauan hingga pelosok dan perbatasan. Berikut laporannya.
4: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, Radio Republik Indonesia selama ini menjadi salah satu lembaga penyiaran yang konsisten menjalankan standar program siaran. Menurut Daniel, RRI juga dinilai menjadi role model bagi lembaga penyiaran radio di daerah, terutama dalam menjaga kualitas dan isi siaran yang positif bagi masyarakat. Namun Daniel memberikan catatan agar RRI tidak hanya kuat di wilayah perkotaan, tetapi juga mampu menjangkau masyarakat di pelosok dan wilayah perbatasan. Daniel menilai perluasan jangkauan menjadi penting karena RRI memiliki peran sebagai jantung informasi bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Daniel menegaskan informasi yang disampaikan RRI harus dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terluar, sehingga tidak terjadi kesenjangan akses informasi antara kota dan daerah pelosok. Menurutnya, kebutuhan tersebut semakin penting di tengah kondisi Kalimantan Timur yang menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dan ia juga mengapresiasi RRI Samarinda yang dinilai terus melakukan penyesuaian dan terobosan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
3: RRI ini sudah sebagai jantung informasi kita di negara Republik Indonesia, sehingga tidak ada keraguan bagi kita, khususnya KVD selaku komisi penyiaran yang tentu mengawasi program-program yang luar biasa bagi RRI itu sendiri ya.
4: Okay.
3: Dalam perjalanan 81 tahun ini mungkin dalam hal pengawasan isi siaran Bu Kadis dan Bu Kepsta tentu banyak terobosan dan penyesuaian dalam hal ini tentang bagaimana RRI untuk mempertahankan popularitas di udara, saya pikir begitu.
4: Okay. Yeah.
3: Saya perlu apresiasi di 81 tahun ini atau kemajuan RRI khususnya di RRI Samarinda yang terus mau konsisten dalam mempertahankan hal itu ya. RRI tentunya untuk menjangkau beberapa hal tadi yang disampaikan juga oleh teman-teman yang ada di perbatasan, bahkan yang ada di ujung daripada setiap daerah pelosok-pelosok kita. Karena RRI ini, Bu Kepsta, tentu saya bilang bahwa RRI itu jantung informasi, maka kalau jantung ini tidak terdengar sampai ke pelosok, artinya dunia penyiaran kita akan mati di perbatasan-perbatasan. Nah ini kan yang tidak ingin kita kehendaki bersama. Tentu kita memberikan catatan ketika mungkin teman-teman RRI bisa harus memaksimalkan kepada daerah-daerah pelosok tentunya ya untuk informasi yang apa.
4: Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalimantan Timur Daniel Abadi Sihotang mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 RRI menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik, khususnya dalam memastikan informasi hadir hingga ke pelosok dan perbatasan. Menurut Daniel, jika RRI disebut sebagai jantung informasi Indonesia, maka denyut informasi tersebut harus dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terluar maupun pelosok dan perbatasan. RRI Rizky Multenata melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda mengajukan 350 formasi aparatur sipil negara tahun 2026 ke Kemenpan RB untuk memperkuat layanan publik dan kebutuhan tenaga prioritas daerah. Kita simak laporannya.
5: Pemerintah Kota Samarinda resmi mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN tahun anggaran 2026 sebanyak 350 formasi. Usulan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi sebelum batas waktu 31 Maret lalu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, Fiona Citrayani, mengatakan saat ini proses masih berada pada tahap pengusulan. Pemerintah daerah masih menunggu penetapan formasi dari pemerintah pusat. Dari total 350 formasi yang diajukan, mayoritas dialokasikan untuk tenaga pendidikan. Rinciannya, sebanyak 260 formasi diperuntukkan bagi guru, sekitar 70 tenaga kesehatan, dan 20 tenaga teknis di berbagai perangkat daerah.
6: Jadi prosesnya masih proses pengusulan. Nanti kan ada proses selanjutnya nih, setelah pengusulan ada penetapan dari Pan RB terkait dengan formasi yang kita usulkan gitu. Jadi lebih tepatnya formasi yang kita usulkan ke Menpan RB itu jumlahnya 350. Nah ini yang kita usulkan ke Kemenpan RB. Nanti kita tunggu penetapan formasinya, karena bisa jadi dari jumlah yang kita usulkan nah ditetapkan tidak sama dengan yang kita usulkan. Karena kan mungkin nanti dari pusat, pemerintah pusat juga terkait dengan anggaran, karena semua ini yang kita usulkan sebagian besar adalah CPNS gitu kan. Nanti kan dari tergantung juga dari anggaran pemerintah gitu ya, dalam hal ini pemerintah pusat.
5: Fiona menambahkan kebutuhan tenaga guru menjadi prioritas utama karena masih adanya kekurangan tenaga pendidik di sejumlah daerah. Pemetaan kebutuhan guru akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai kondisi di lapangan. Meski demikian, jumlah formasi yang disetujui pemerintah pusat belum tentu sama dengan yang diusulkan. Penetapan akhir akan menyesuaikan kemampuan anggaran serta kebijakan nasional terkait pengadaan ASN. Setelah penetapan formasi, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyusunan jadwal dan petunjuk teknis oleh Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah Kota Samarinda berharap usulan tersebut dapat disetujui untuk memperkuat pelayanan publik. RRI Samarinda, Nyesor Kula, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kasus katarak meningkat di Samarinda. Masyarakat mempertanyakan layanan dan biaya. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menekankan pemeriksaan awal untuk hasil operasi lebih optimal. Berikut laporan selengkapnya.
4: Masyarakat Kota Samarinda mengeluhkan meningkatnya gangguan kesehatan mata di lingkungan mereka, terutama katarak yang menyebabkan penurunan kualitas penglihatan. Seorang warga Samarinda, Nugrah, kepada RRI mengatakan banyak masyarakat yang mengalami penglihatan kabur akibat berbagai faktor yang kondisi ini diduga berkaitan dengan pola hidup tidak sehat serta intensitas penggunaan gawai yang tinggi. Nugrah juga mempertanyakan akses layanan kesehatan mata yang profesional, yang selain itu masyarakat memerlukan kejelasan terkait biaya perawatan mandiri maupun mekanisme layanan melalui BPJS Kesehatan.
7: Ada yang kena katarak, macam-macam penyakit mata, rata-rata kabur tuh Pak Dokter. Mungkin keseringan lihat HP atau pola hidup yang
4: tidak. Ya.
7: Nah itu, saya pengen tahu nih untuk kasus penyakit mata ini, dokter atau rumah sakit yang dituju yang bujur-bujur yang benar-benar profesional itu di mana sih Pak Dokter? Nah. Kalau perawatannya itu secara mandiri itu berapa biayanya? Nah, kalau lewat BPJS itu seperti apa regulasinya? Rujukannya kemana?
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Dr. Ivan Haryadi, menjelaskan bahwa katarak merupakan penyakit degeneratif yang umumnya terjadi seiring dengan perkembangan usia. Yang menurutnya, katarak terjadi akibat kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan penglihatan kabur. Namun kondisi ini perlu dibedakan dengan gangguan mata lain seperti rabun jauh ataupun minus. Dr. Ivan menambahkan pada usia muda, gangguan mata seperti minus umumnya dapat ditangani dengan penggunaan kacamata, namun dalam kondisi tertentu dapat dilakukan tindakan operasi jika terjadi perkembangan yang cepat.
8: Oke, kalau katarak memang pengaruh degeneratif, artinya semakin bertambah usia, mungkin lensanya terjadi kekeruhan sehingga penglihatan menjadi kabur ataupun mata minus. Karena ini beda penanganannya gitu kan. Untuk anak-anak yang matanya minus, bisa digunakan kacamata. Kalau terlalu cepat bertambah minusnya, itu mungkin bisa juga dilakukan tindakan-tindakan operasi. Nah, untuk yang katarak ya itu tadi, kalau biasanya pada usia lanjut ini mungkin paparan sinar matahari langsung gitu ya. Jadi kalau kita sering-sering kena sinar matahari langsung, mungkin untuk nelayan yang kerja melaut, kemudian petani yang kerja di sawah, penyembuhan dengan operasi katarak juga sudah semakin baik, tapi sekali lagi dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
4: Dengan demikian, meskipun operasi katarak semakin maju, pemeriksaan awal tetap menjadi langkah penting untuk menentukan penanganan yang tepat serta meminimalkan risiko pasca operasi. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda melalui Badan Pendapatan Daerah mendorong peningkatan kepatuhan pajak guna memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD yang saat ini baru mampu memenuhi sekitar 36% kebutuhan pembiayaan daerah. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong peningkatan kepatuhan pajak sebagai langkah memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam program Sapa ASN yang digelar BKPSDM Kota Samarinda. Kepala Bidang Pengendalian Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Samarinda, Hedi Supatmi, mengatakan, PAD saat ini baru menyumbang sekitar 36% dari total kebutuhan pembiayaan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kota Samarinda masih berada pada kategori rendah. Menurut Hedi, angka pendapatan yang tercantum dalam APBD masih berupa target yang harus dicapai bersama dan belum sepenuhnya tersedia di kas daerah. Karena itu, peningkatan penerimaan pajak memerlukan pendukungan seluruh pihak, termasuk aparatur sipil negara sebagai teladan bagi masyarakat.
10: Pajak di pemerintah Kota Samarinda saat ini, PAB kita itu baru menyokong sekitar 36% dari total APBD. Sehingga memang dalam hal ini adalah tugas kita bersama untuk saling bantu-membantu untuk mewujudkan mencapai target yang sudah kita tetapkan. 36% itu kalau dinilai dari rasio kemandirian, kita ini masih dalam posisi rendah ya. 0-25 itu dinilai sangat rendah, 25-50% itu masih rendah. Kemudian 50-75 itu sedang, 75% di atas 75% sampai 100 itu tinggi.
9: Hedi menambahkan, semakin tinggi realisasi PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan secara mandiri. Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, pajak juga berperan menjaga stabilitas ekonomi, mengatur kebijakan daerah, serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pemerintah Kota Samarinda berharap rasio kemandirian fiskal daerah dapat terus membaik sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemprov Kaltim pastikan TPP pegawai RSUD AWS segera cair. Dalam APBD perubahan 2026, termasuk pembayaran rapel sejak Juni lalu. KPID Kalimantan Timur menilai RRI tetap menjadi jantung informasi publik di usia ke-81 tahun, namun dituntut untuk memperluas jangkauan hingga pelosok dan perbatasan. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ritarannya masih temani Anda di rangkaian Samarinda pagi ini. Hari ini ya pendengar, informasi seputar Kalimantan Timur. Pendengar, luas lahan yang hangus akibat kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Kabupaten Kutai Timur atau Kutim saat ini sudah mencapai 143 hektar. Dan pendengar, kondisi tersebut menjadi alarm kewaspadaan di tengah musim kemarau yang masih melanda. Cuaca terik pendengar disertai dengan angin kencang ini membuat api semakin lebih cepat menjalar, terutama di wilayah pinggiran permukiman dan juga area perkebunan warga. Dan di peta pendengar, lokasi Kutai Timur berada pada area moncong atas Pulau Kalimantan yang menghadap langsung ke Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kutim, Sulastin, mengatakan luasan tersebut merupakan akumulasi dari 81 kejadian karhutla yang tersebar di sejumlah kecamatan. Hingga data terbaru pendengar, total area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di Kutai Timur sudah mencapai 143 hektar. Menurut Sulastin, sebagian besar kebakaran terjadi di lahan tidur, semak belukar hingga kawasan dengan vegetasi kering yang mudah terbakar, dan faktor kelalaian manusia pendengar ini diduga masih jadi salah satu pemicu utama dari terjadinya karhutla di Kutai Timur. Dalam proses pemadaman pendengar, tim gabungan BPBD bersama dengan TNI Polri, Manggal Agni dan juga masyarakat peduli api menghadapi sejumlah kendala, diantaranya keterbatasan sumber air di sekitar titik api serta akses menuju lokasi yang sulit dilalui oleh kendaraan pemadam. Meskipun demikian pendengar, upaya pemadaman dan juga pencegahan terus diperkuat, dan BPBD Kutai Timur meningkatkan patroli di kawasan rawan serta memperkuat sistem peringatan dini untuk mencegah munculnya titik api baru. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI, informasi dan inspirasi.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Hai Dad, udah lama nunggu. Eh, ya ampun, tadi di jalan kesini sampah plastik di mana-mana. Tahu nggak sih kamu kalau penggunaan botol kemasan sekali pakai itu bisa mencemari lingkungan? Plastik yang dibuang sembarangan tuh bakal butuh ratusan tahun untuk terurai. Padahal ada banyak cara sederhana buat nguranginnya.
3: Eh, udah datang aja. Betul banget. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggunakan tumbler atau botol minum yang bisa dipakai berulang kali. Gak hanya hemat, tapi juga ramah lingkungan.
2: Sepakat aku sama kamu. Selain ngurangin sampah plastik, pakai tumbler juga lebih praktis. Kamu gak perlu beli air kemasan lagi. Cukup isi ulang dan bisa digunakan kapan saja, di mana saja.
3: Dan yang lebih keren, semakin banyak orang yang beralih ke tumbler, semakin sedikit sampah plastik yang dihasilkan. Jadi, yuk mulai dari sekarang, bawa tumbler kemanapun kamu pergi.
2: Wah iya, aku juga mau jadi keren. Jadi bagian dari perubahan. Lebih baik pakai tumbler daripada pakai botol kemasan sekali pakai. Demi masa depan yang lebih baik, lebih hijau, dan bebas sampah plastik.
3: Ini adalah pesan dari kami, untuk kamu, untuk bumi kita.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda di pagi hari ini ya, pendengar. Dan masih informasi seputar Kalimantan Timur, pendengar. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendukung penerapan program biodiesel B50 atau B50 sebagai salah satu langkah strategis untuk bisa mendorong pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Arif Murtiatno menjelaskan B50 merupakan bahan bakar diesel dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 50%. Menurutnya, penerapan kebijakan ini membuka peluang besar, pendengar, untuk komoditas kelapa sawit untuk bertransformasi dari sekedar produk perkebunan menjadi pilar penting dalam rantai pasok energi terbarukan dunia. Selain mendukung ketahanan energi, hilirisasi biodiesel berbasis sawit juga berpotensi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah dan juga mengoptimalkan produktivitas sektor perkebunan secara berkelanjutan. Program ini memperluas penetrasi pasar industri kelapa sawit, pendengar, yang selama ini didominasi oleh sektor pangan seperti minyak goreng. Kendati prospektifnya, Arif juga mengingatkan bahwa implementasi dari B50 atau B50 ini memerlukan kesiapan yang menyeluruh, mulai dari kepastian pasokan bahan baku, kapasitas industri, pengolahan, keandalan sistem distribusi, hingga kesiapan teknis pada mesin kendaraan. Oleh karenanya, pendengar, diperlukan sinergi lintas sektor ya, agar transisi menuju energi hijau ini juga berjalan optimal tanpa mengabaikan tata kelola perkebunan yang baik dan juga perlindungan lingkungan serta tanpa mengabaikan kesejahteraan petani sawit tentunya ya. Dan melalui momentum dari program B50 ini, Kalimantan Timur juga diharapkan gitu, pendengar, mampu mengoptimalkan potensi perkebunan lokal sekaligus memperkuat potensi dan posisi daerah dalam mendukung ketahanan energi nasional. Masih bersama Anda, pendengar, di Pro 1 RRI, jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari NTM nomor 8, Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman,

ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masyarakat Kota Samarinda hari ini punya kesempatan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Pendengar, dalam kegiatan Bazar Pangan Murah di hari ini akan digelar di tempat pelelangan ikan Harapan Baru Samarinda, pendengar ya. Digelar oleh Dinas Perikanan Kota Samarinda, kegiatan Bazar Pangan Murah ini berlangsung hari ini mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, bertempat di tempat pelelangan ikan TPI Harapan Baru. Nah, dalam unggahannya, pendengar, Dinas Perikanan Kota Samarinda mengajak masyarakat untuk bisa datang dan memanfaatkan bazar yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan, mulai dari ikan segar, produk olahan ikan, hingga sejumlah bahan pokok. Dan menurut informasi ya, pendengar, pada poster kegiatannya, Bazar Pangan Murah akan dijadwalkan mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Jadi di sana Anda bisa mendapatkan berbagai macam ikan segar, olahan ikan, telur, dan juga beras, gula, ayam, dan juga bebek beku, pendengar, yang akan diperdagangkan dengan harga murah, pendengar ya, sesuai dengan Bazar Pangan Murah yang dilaksanakan gitu. Nah, jadi boleh ya pendengar, ini menjadi kesempatan Anda untuk bisa mendapatkan ikan-ikan segar dengan harga yang mungkin relatif lebih terjangkau dibandingkan harga-harga biasanya, pendengar ya. Informasi ini juga kami kutip melalui RRI, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan.